0: kira-kira. Tidak lihat satu. Tidak bisa berapa semasa diberi. Tidak lihat berapa satu diberi. Karena satu dia kita tidak bisa diberi. Karena dua, satu kita tidak berapa semasa diberi. Karena dua, satu dia kita tidak berapa diberi. Karena dua, tidak kita berapa diberi. Karena tiga, dia kita tidak berapa diberi. Jadi satu, empat kita tidak berapa diberi. Jadi dua, dua kita tidak berapa diberi. Jadi kita berharap kita berharap
1: dan tidak mengulang masa terbit Isi sembarang. Mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan perhatian kepada saya anak remaja yang akan menghadiri kita.
0: Dua.
1: Untuk acara spesial saya keuangan pembangunan kategori 2 maklumat dan perayaan itu untuk tetap memperhatikan pemberian dan dimaksud dengan komitmen setiap keluarga demi mengembang pembangunan yang tiga demi menjaga keharmonisan di rumah angin-angin ibu di mereka yang tercinta masih mengharapkan kepada Bapak Usman untuk tetap menjaga stabilitas dan timnas dan menghindari memposisi ini yang keras agar setiap orang tua dapat memperhatikan yang baik anak dan dapat disampaikan kepada tua dan berlaku pada diri masing-masing. Lima, sebagaimana dibawa deklarasi DPM nomor 46 SD/SD/3/3/2/2026, maka disampaikan kepada pemerintah terakhir untuk mengimbangkan diri kedua kami dan menghindari kesabaran dan kemampuan keras terutama saat perayaan syukuran bagus ulang tahun dan nikah. Tetapkan perayaan sebagai bagian dari saat kita untuk menghargai dan bertanggung jawab kepada kasih dan lingkungan. Hidupkan dalam kesehatan kepada Tuhan, bekerja dalam tubuh, berpikiran dalam ketulusan. Bawakan diri dari PMI itu berharap dan mengelakkan hidup bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pribadi. Pelayanan ibadah, ibadah saat ini akan diberi oleh pendidikan yang menyebut kepada BSSI dengan lalu awal dengan nomor 322 ayat 1, 2, dan 5 terang hari dengan menggunakan kata ibadah minggu kedua pembacaan Alkitab nanti suruh dua ayat 24 sampai 40 dengan tema riset menggunakan hak asasi manusia. Demikianlah pemerintah Isman atau seluruh Isman disampaikan. Terima kasih. Selamat berbaran kedua dan khusus 2026 menjadi Isman GPM 2 Sekretaris Penatuan Karyat Pemerintah Ketua dan Detenanya MD Kepsal Puri KSD.

ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat.

Yang ia sebut, aku yang tahu.

Kami mengaku ilmu itu tidak sepanjang kita. Namun terhadap personal yang membuat kami lalu, dan menempatkan engkau bukan pada posisi yang berita. Membutuhkan perlindungan untuk menjadi alat menjadi hati mulia sendiri. Menuruti telah jatuh dan menyebutkan tindak kasih terhadap sesama.

semuanya di departemen dalam beberapa waktu dulu. Kita akan menjelaskan berita-berita yang terakhir kita berjanji untuk

Bersatuan yang kudus, aku telah kami untuk membaca Alkitab dan nanti memberikan hikmahmu serta lakukannya dalam hidupnya. Amin. Matius, pasal 22 ayat 34 sampai yang 10. Kita akan baca bersama-sama sekarang. Saya membacakan hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah keluar orang-orang Saduki itu buka, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli bertanya kepada dia, "Guru, perintah apa yang pertama dilakukan?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hati, dengan segala jiwamu, dan dengan segala akal budi." Itulah perintahnya pertama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah ini terdapat seluruh hukum Taurat dan kata-kata Nabi. Dari dia, dari dia. Dari sebuah yang sudah terjadi yang mendengar di konten dan kita untuk menyaksikan kapan dan siapa itu. Haleluya, haleluya, haleluya.

Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Sebagai orang-orang beriman, patut kita memulangkan puji syukur dan hormat kepada Tuhan. Sebab hanya oleh kasih dan tuntunan serta penyertaannya, kita kini boleh menikmati kemurahan dan cinta Tuhan di hari yang ke-9 di bulan ke-8, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau kita berdiam diri sejenak dan merenungkan segala kebaikan dan cinta Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ini, mungkin Bapak Ibu Saudara Saudari bilang begini, siapakah kami ini Tuhan? Bukankah kami adalah orang-orang berdosa yang selalu mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Tapi mengapa sampai hari ini kami tetap merasakan dan menerima kebaikan dan cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami? Maka jawaban sederhananya ialah, Tuhan tidak menghendaki beta Bapak Ibu Saudara Saudari kita semua tersesat dan binasa. Tetapi Tuhan mau kita semua diselamatkan dan mengalami cinta Tuhan dalam hidup ini. Karena itu jangan sia-siakan cinta dan kasih Tuhan yang masih diberikan kepada beta dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di minggu ini berbicara tentang hak asasi manusia. Maksudnya kita sebagai gereja, baik pribadi, persekutuan maupun sebagai lembaga, kita dipanggil untuk menegakkan hak asasi manusia. Mengapa panggilan untuk menegakkan hak asasi manusia begitu penting? Sebab di Indonesia, termasuk di Maluku, bahkan di daerah kita, pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, baik dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, diskriminasi terhadap kelompok yang rentan, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masalah masyarakat adat dan lain-lain sebagainya. Sebagai pelanggaran HAM ini tidak hanya terjadi di dalam masyarakat, tetapi juga terjadi dalam jemaat dan dalam banyak keluarga Kristen. Semuanya ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia masih terus terjadi, dan karena itu gereja terpanggil untuk menegakkan HAM sebagai bagian dari panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada gereja. Dalam kaitan itulah Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menetapkan perikop pembacaan kita tadi, yakni Matius 22 ayat 34 sampai 40 sebagai pemberitaan firman di minggu ini. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita ini dinarasikan bahwa ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, "Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan biasa, tetapi mereka ingin menguji Yesus. Mereka ingin mengetahui bagaimana Yesus memahami hukum Tuhan. Sebab pada waktu itu ada banyak aturan, perintah agama. Ada begitu banyak ketentuan yang harus dilakukan. Tetapi Yesus tidak membuat mereka semakin bingung. Jawaban Yesus kepadanya sangat sederhana, namun paling mendasar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus mengakhiri jawabannya dengan menegaskan bahwa seluruh hukum Taurat dan ajaran para nabi bergantung pada kedua hukum ini, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Artinya, membela hak dan martabat manusia bukan hanya persoalan sosial, tetapi merupakan bagian dari iman kita kepada Tuhan. Ketika kita membela yang lemah, menghargai setiap manusia, dan memperlakukan sesama dengan kasih serta keadilan, kita sedang mewujudkan iman kita dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, membela martabat manusia bukan sekedar tugas kemanusiaan, melainkan juga isu teologi, dan karena itu menjadi bagian dari panggilan iman kita untuk menghadirkan kasih dan keadilan Tuhan di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan jawaban Yesus, ada pertanyaan tentang hukum yang paling penting dan hukum Taurat. Maka kita dapat belajar beberapa pengajaran penting dalam kaitan dengan panggilan untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, mengasihi Allah berarti menghormati ciptaannya. Ini hendak menegaskan bahwa kasih kepada Allah itu tidak berhenti di dalam ruang-ruang ritual. Kasih kepada Allah itu diuji ketika kita berhadapan dengan manusia yang lemah. Ketika kita berhadapan dengan orang miskin. Ketika kita berhadapan dengan berbeda budaya, ras, dan agama dengan kita, bahkan yang pernah menyakiti kita. Hal ini disebabkan oleh karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Inilah dasar hakikinya. Karena itu setiap penghinaan terhadap martabat manusia merupakan penghinaan terhadap Sang Pencipta. Maka sebagai gereja, kita tidak boleh diam ketika manusia diperlakukan tidak adil. Kadang-kadang kita mudah untuk melihat ketidakadilan yang terjadi di luar sana, tetapi sulit melihat ketidakadilan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Kita bisa berbicara tentang pentingnya menghormati hak orang lain, tetapi pertanyaannya adalah, apakah di dalam keluarga dan jemaat setiap orang sudah dihargai
dan diperlakukan dengan baik. Karena itu ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, mari kita mulai dengan melihat kehidupan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa orang-orang yang datang beribadah juga sedang menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Di antara mereka ada yang mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, diperlakukan tidak adil, dan disisihkan dalam pergaulan. Ada juga umat yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah atau penguasa yang berdampak pada kehidupan mereka, seperti kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan berbagai kesulitan lainnya. Mereka adalah bagian dari gereja yang mesti harus kita lihat dan yang mesti harus kita dengarkan serta harus kita perhatikan. Karena itu sebelum kita berbicara tentang menegakkan hak asasi manusia di tengah masyarakat, mari kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang sedang terjadi di dalam keluarga-keluarga kita, dalam jemaat. Jangan hanya kita menuntut keadilan bagi orang lain, tetapi kita lupa untuk menghadirkan keadilan di rumah. Karena itu mesti kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan dari jemaat. Hal yang kedua yang mau disampaikan adalah mengasihi sesama berarti membela

hak manusia. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, nampak dengan jelas bahwa dalam perikop ini bahwa kasih kepada Allah bukan sekedar perasaan dan kata-kata, tetapi kasih kepada Allah mesti harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita. Mengasihi sesama berarti menghargai kehidupan setiap orang, menolak kekerasan dalam rumah tangga, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, membela hak orang miskin yang diperlakukan dengan tidak adil, menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, mendampingi korban ketidakadilan dan memperjuangkan perdamaian. Demikian, dengan demikian kasih kepada Tuhan dapat kita tunjukkan melalui cara menghargai dan memperlakukan sesama. Masih ada orang yang berpikir bahwa ketika kita berbicara tentang HAM berarti kita berbicara tentang politik. Padahal bagi gereja berbicara tentang HAM berarti berbicara tentang kasih kita kepada sesama. Sebab setiap manusia berharga di hadapan Tuhan, dan setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus. Yesus selalu peduli kepada orang-orang yang lemah dan sering disisihkan oleh masyarakat. Yesus membela perempuan yang hendak dirajam. Yesus menyentuh dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Yesus menerima dan memberkati anak-anak. Ia juga mau makan bersama dengan pemungut cukai yang pada waktu itu dianggap sebagai orang yang paling berdosa. Dari semua tindakan Yesus ini kita dapat melihat bahwa kasih Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan manusia. Yesus tidak melihat seseorang itu dari kesalahannya, keadaan, dan kedudukannya, tetapi Yesus melihat setiap manusia. Yesus melihat setiap orang berharga di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Beta, sebagai pengikut Kristus kita juga dipanggil untuk melakukan hal-hal yang sama, untuk menghargai setiap orang, menolong mereka yang lemah, mendampingi mereka yang mengalami penderitaan, dan membela mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Kita tidak boleh hanya berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih itu mesti terlihat dan kasih itu mesti terwujud dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Inilah yang Yesus harapkan dari kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sebagaimana kita ingin dihargai, sebagaimana kita ingin dikasihi, diperlakukan dengan baik, demikian juga kita harus menghargai, mengasihi, dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai umat Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa gereja tidak hanya dipanggil untuk berbicara tentang HAM, tetapi juga harus melakukan tindakan nyata. Dan tindakan itu harus kita mulai dari dalam keluarga kita, baru keluar. Sebab di sekitar kita masih ada orang-orang yang mengalami perlakuan tidak adil, dan hak-hak mereka tidak dihargai. Karena itu gereja, jemaat, dan keluarga
harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang, terutama bagi perempuan, anak-anak, orang tua yang lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang lemah dan muda menjadi korban. Mereka ini harus merasa bahwa gereja dan keluarga adalah tempat di mana mereka dihargai, dilindungi, didengarkan, dan diberlakukan dengan kasih. Jangan sampai orang-orang datang ke gereja atau berada dalam keluarga, mereka justru merasa takut, mereka justru merasa tertekan atau tidak dihargai. Dan karena itu gereja mesti harus menjadi tempat di mana setiap orang merasakan kasih Tuhan dan merasakan bahwa dirinya berharga. Karena itu gereja harus mengajarkan kepada Bapak Ibu dan Beta sebagai umat dan pelayan untuk bagaimana kita menghargai setiap orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena suku, karena ras, karena budaya, karena keadaan ekonomi, bahkan karena kedudukan ataupun jabatan. Setiap kita adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Dan karena itu harus dihormati, harus dikasihi, dan diperlakukan dengan baik. Sebagai gereja kita juga dipanggil untuk tidak membiarkan orang yang mengalami ketidakadilan untuk berjalan sendiri. Gereja harus hadir untuk mendampingi mereka. Gereja harus hadir untuk mendengarkan cerita dan pergumulan mereka, serta gereja mesti memberikan penguatan dan pelayanan untuk membantu mereka mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Gereja juga perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap keadilan, supaya yang menjadi korban dapat memperoleh hak dan dapat diperjuangkan. Dengan demikian gereja akan benar-benar menjadi tempat di mana kasih Tuhan itu akan dinyatakan dan keadilan itu akan diperjuangkan. Sebagai gereja, kita juga dipanggil untuk terus membangun kehidupan yang berdamai di tengah masyarakat, tempat di mana kita hidup. Kita perlu belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, mau saling mendengarkan, saling menghargai, dan tidak menggunakan kekerasan.

gagasan untuk menyelesaikan masalah. Ketika ini dipanggil untuk membela kehidupan, menolak dan ketidakadilan, melindungi mereka yang lemah, serta menghadirkan kasih dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Yesus tidak berkata bahwa hukum yang terutama adalah memiliki pengetahuan yang luas atau menjalankan ritual yang sempurna. Tetapi yang Yesus katakan adalah kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Disitulah inti kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya mengapa kedua hukum tersebut disebut oleh kekristenan sebagai hukum kasih dan sekaligus menjadi norma sentral gereja dalam menata kehidupan bergereja kita. Oleh karena itu maka gereja yang sejati adalah gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan tekun menghormati martabat manusia. Gereja yang mengasihi Kristus tidak akan membiarkan ketidakadilan menjadi sesuatu yang biasa. Gereja yang mengasihi Tuhan adalah gereja yang setia dan taat pada panggilan imannya dalam memperjuangkan keadilan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang adalah gambar Allah. Kiranya firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita semua untuk melaksanakan panggilan pelayanan kita sebagai gereja yang hidup di dunia ini, khususnya dalam hal menegakkan HAM yang masih diperjuangkan di dalam negara dan secara khusus di Maluku dan di kota tua dan kabupaten. Jangan hanya berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi tunjukkanlah kasih itu melalui tindakan nyata. Mari kita menghormati sesama, melindungi yang lemah, menolak ketidakadilan, dan menjadi pembawa damai. Dan semua ini kita lakukan dengan tekun, bukan untuk menjadi ujian bagi manusia, tetapi hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.

secara berturut-turut paduan suara sektor Bethesda, trio sektor Bethesda, dan paduan suara SD Kristen Tual diundang untuk memuji Tuhan lewat kidung pujiannya.

Thank you.

Thank you.

Mayoritas,

0: Mari kita berdoa. Perjuangan kami adalah Tuhan. Untuk hasil berdoa kita untuk kehidupan kami. Ini buat kami yang suci dan kudusi telah terkumpul seluruh sebuah sebuah. Kami pun memberkati seluruh kemuliaan dan semua sebuah kami berdoa. Biar semuanya dengan kepala Tuhan Yesus nama Tuhan. Carilah kasih ya Tuhan kepada mempersembahkan seluruh kebaikan kerja dan kehidupan kami sebagai persembahan untuk Yesus nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang kami berdoa. Amin. Kita sudah berdoa.
1: Paduan suara Evangelis Mix Choir dan duet dari sektor Bethesda diundang untuk memuji Tuhan lewat hidup Tuhan.

Thank you.

Jemaat, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di minggu pagi ini, hari baru yang Tuhan beri, khusbu baru yang Tuhan anugerahkan, kami ada dalam persekutuan bersama dalam ibadah di minggu pagi ini. Kami memanggil namamu dalam ibadah ini, mengagungkan, memujimu. Kami menyadari sungguh bahwa kalau kami ada sampai dengan saat ini, itu bukti bahwa cinta kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Setiamu menyertai langkah-langkah hidup kami, dan patutlah kami mengungkapkan syukur kami dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk nafas hidup, untuk berkat-berkat yang terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami, untuk kebersamaan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, untuk banyak hal yang Tuhan mungkinkan dan Tuhan izinkan untuk kami alami. Kami rasakan kebesaran-Mu selalu melingkupi hidup kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan selaku persekutuan berjemaat dan bermasyarakat. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Karenanya kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan untuk semua yang Engkau pandang salah yang kami lakukan. Ajarilah dan tuntunlah kami untuk memahami kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini, agar melalui kehidupan kami Engkau dimuliakan. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami dengan latar belakang kehidupan kami yang berbeda-beda, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, bersamalah dengan kami dalam setiap aktivitas hidup dan kerja yang kami lakukan di tengah-tengah berbagai ruang pengabdian, tugas kerja, usaha-usaha, bahkan apapun bentuk pencaharian kehidupan kami untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, berilah kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja. Berilah kepada kami hikmat untuk menuntun kami agar kami bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan melakukan hal-hal yang baik dalam setiap aktivitas kerja kami. Bahkan berilah kepada kami berkat yang melimpah, mengisi penuh seluruh lumbung kebutuhan kehidupan kami. Sebab ketika kami mencarinya dengan jerih lelah kami, dengan tetesan keringat kami, kami percaya Engkau memperhitungkan segala sesuatu yang kami lakukan. Dan sebagai pribadi yang memiliki berkat itu, sebagai pribadi yang memiliki otoritas terhadap berkat itu, kami percaya ketika perjuangan-perjuangan hidup yang kami lakukan lewat kerja dan usaha serta pencaharian hidup kami, ketika Tuhan ada dan Tuhan terlibat di dalam semuanya, maka bejana kehidupan kami tidak akan kosong. Tuhan akan melimpahkan berkat itu dan kami akan menikmatinya. Kami berdoa saat ini bagi semua kami yang bergumul dengan sakit-sakit kami, saudara-saudari kami yang karena sakit harus terbaring di tempat tidur mereka. Mereka harus dirawat di rumah sakit. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah Maha mengetahui, bahkan Engkaulah Sang Tabib Agung itu. Kami meminta kepada-Mu, berilah kepada kami semua pemulihan, kesembuhan, sebab apa yang ada pada kami, apa yang terjadi atas kami, Engkau tahu. Karena itu, tetap beri kami kekuatan di tengah-tengah gumulan-gumulan sakit kami. Tuhan, jamalah tubuh-tubuh jasmani kami yang sakit. Campur tangan dalam setiap hal yang kami upayakan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Kami berdoa Tuhan,
bagi anak-anak kekasih kami dalam langkah juang pendidikan mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada bersama dengan kami sebagai orang tua maupun yang terpisah jauh di tanah-tanah perantauan. Dalam gumulan-gumulan perjuangan pendidikan mereka, Allah berkenan menganugerahi mereka dengan kekuatan roh dan hikmat-Mu, supaya apa yang sementara mereka perjuangkan, kalau Tuhan berkenan menuntun dari awal pendidikan mereka, maka Tuhan yang sama akan menuntun mereka menikmati setiap proses pembelajaran, menikmati setiap proses juang pendidikan mereka. Dan kalau pada waktunya nanti dalam perkenaan Tuhan, Tuhan menuntun mereka mengakhiri perjuangan pendidikan mereka, mereka bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Allah berkenan memelihara dan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua kami yang datang dalam gumulan-gumulan karena beban-beban persoalan pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, supaya kami bertahan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Kami tidak lekas menjadi orang-orang yang kecewa, putus asa, takut menata hidup dan masa depan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang akan menuntun kami melewati berbagai tantangan dan cobaan. Asal kami beriman dan kami meletakkan seluruh gumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, janda duda, anak yatim yatim piatu, orang-orang berkebutuhan khusus. Kami berdoa, biarlah roh dan hikmat-Mu menguatkan mereka, menganugerahkan kepada mereka sukacita, supaya apa yang mereka perjuangkan dalam hidup, dalam kesendirian mereka, mereka tidak pernah merasa sendiri, sebab Allah berkenan menuntun dan memelihara mereka. Kami berdoa bagi pemerintah kami di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, semua pemimpin-pemimpin kami, Tuhan karuniakan kecakapan, Tuhan karuniakan hikmat, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, yang memiliki hati yang murni dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan mereka. Mereka dapat melakukan kebaikan, supaya lewat tugas tanggung jawab mereka, banyak orang mengalami dan menikmati sukacita dari kepemimpinan mereka, demi untuk kepentingan banyak orang. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, dalam melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kenabian. Tuhan berkati kami sebagai para pelayan, sebagai umat-Mu dalam proses jalan bersama, melakukan tanggung jawab menata layani di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan rahmati majelis jemaat GPM Tual bersama dengan seluruh perangkat pelayan yang Tuhan panggil, Tuhan utus, Tuhan tempatkan untuk melayani. Ketua majelis jemaat, pendeta jemaat bersama dengan seluruh perangkat pelayan, yakin penatua tuagama, tugas pelayanan kami di unsur pelayanan jemaat, baik di sektor, di unit, wadah-wadah pelayanan, angkatan muda, maupun kami sebagai para pengasuh di dalam tanggung jawab kami sebagai tim. Tuhan ada bersama dengan perangkat pelayan, supaya kami tetap kuat, kami tetap bersemangat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan biarlah kami

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, saudara pendengar di Eropa Pikiran Indonesia Tual, selamat hari Minggu, selamat pekan Anda pendengar. Ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda Calvin Dores dan Anggia Chen, jalan di tempat. Nah, bergerak dong. Masa berjalan di tempat sih? Lah, kapan nyampenya? Orang bergerak jalan saja, gerak jalan indah saja, enggak kebanyakan di tempat ya gerakannya. Maju. Tuh, cita-citanya sudah setinggi langit, itu harus diraih, harus digapai, tentu dengan usaha kerja keras. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas anak-anak buah kapal juga di laut sana. Ada Bang Rizky bersama teman-temannya yang ada di Laut Kepulauan K yang di saat ini juga sedang semangat menjalankan aktivitasnya mencari nafkah di laut. Hati-hati ya, tidak ya, jangan sampai gampang tersulut emosi, apapun itu harus dihadapi dengan kesabaran hati ya, dengan loyalitas pekerjaan. Pasti dan harus yakin Anda akan lebih bagus. Kalaupun mungkin ada teman-teman bahkan nakoda itu sendiri menegur, mungkin itu untuk kebaikan ya, tidak harus mengambil keputusan yang merugikan diri Anda dan juga orang lain. Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti yang dilakukan seorang anak buah kapal ABK, dilaporkan membakar kapal penangkap cumi akibat tidak terima ketika dimarahi nakhoda saat membawa kapal ugal-ugalan di perairan Aru, Maluku. Kepala Pos Sarbobo, Glenn Tahupuring, mengatakan berdasarkan manifest total ada 33 orang yang berada di atas kapal saat kejadian. 32

Kap Cumi dari Pelabuhan Bali menuju perairan Aru. Dalam perjalanan, nakoda bernama Haryadi Supriyadi sempat meminta seorang ABK menggantikan posisinya untuk memegang kemudi karena ingin buang air kecil. Saat di toilet, nakoda merasakan kapal berjalan dalam kondisi tidak stabil alias berbelok-belok. Usai keluar dari toilet, nakoda lantas memarahi ABK tersebut. Tak terima dimarahi, ABK itu masuk ke kamar tidur nakoda dan membakar kasur. Kobaran api pun membumbung tinggi dan membakar bagian belakang kapal. Para ABK sempat berupaya memadamkan api dengan cara memecahkan kaca jendela ruang kendali untuk mengurangi kobaran. Namun upaya mereka tak membuahkan hasil karena kobaran api terus membesar. ABK ramai-ramai melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian diselamatkan oleh KM Harapan Makmur nomor 1. Saat ini tim SAR masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga sebagai pelaku pembakaran kapal. Oh.

0: Bapak, Ustaz merokok sudah.
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus berbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kasih, ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta juga batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kau pun asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Boh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Bagi saudara pendek Radio Republik Indonesia Tual. Ya, semangat para penggiat-penggiat hebat ya, menyongsong Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Tentu sudah banyak persiapan, mulai dari pemerintah desa, tingkat RT RW, tingkat desa, camat atau kelurahan, desa atau kelurahan, camat, bahkan bupati, kota, wali kota. Ya, tentu sudah banyak persiapan ya untuk memeriahkan atau menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bahkan pemerintah Maluku Tenggara, dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun, meminta masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih dan menghidupkan suasana kemerdekaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ya, menurut Tahiranubun, keterbatasan anggaran pemerintah tidak semestinya mengurangi kreativitas masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Efisiensi bukan berarti mematikan inovasi dan nasionalisme. Masyarakat Maluku Tenggara harus kreatif merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, kata Tahiranubun seusai mengikuti kerja bakti di kawasan Pasar Langgur pada Jumat 2 hari yang lalu. Tahiranubun mengatakan peringatan kemerdekaan tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang menghabiskan banyak anggaran. Semangat kemerdekaan, dikatakannya, dapat ditunjukkan melalui kegiatan sederhana yang melibatkan masyarakat. Ia mendorong warga memperkuat gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati jasa para pahlawan, serta terlibat dalam pembangunan di desa. Masyarakat harus terlibat bersama-sama, kembangkan nilai gotong royong, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa, dikatakannya. Tahiranubun mengatakan akan memantau sejumlah desa selama bulan kemerdekaan. Pemantauan itu antara lain untuk melihat partisipasi warga dalam mengibarkan bendera merah putih, memasang umbul-umbul, dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menurutnya lingkungan desa yang bersih dan dihiasi atribut merah putih merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tahiranubun juga meminta masyarakat meningkatkan kebanggaan terhadap simbol-simbol nasional selama bulan kemerdekaan. Ia membandingkan antusiasme masyarakat mengibarkan bendera negara lain ketika menyaksikan kompetisi sepak bola internasional dengan semangat mengibarkan merah putih.

0: Tadi pas aku lagi
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena rata. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Konsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan, bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

0: Yang perlu dicermati itu tiga hal. Pertama, yang paling penting adalah motif. Apa motifnya untuk menjadi warga negara Indonesia? Kedua, sebenarnya asalnya dari mana? Ini juga penting. Karena jangan sampai ya kita memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang sudah motifnya adalah supaya jadi warga negara Indonesia, lalu mereka tahu bahwa dia bisa menceritakan ini ke keluarganya di tempat asal, udah datang ke Indonesia. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia lalu buat perkampungan sendiri ini dan lain sebagainya, itu yang akan memunculkan masalah-masalah sosial, kecemburuan sosial dengan warga setempat ya, warga lokal. Jadi itu juga harus penting. Dan yang terakhir tentu yang perlu dicermati adalah apakah beban kita itu akan menjadi lebih besar, lebih berat atau tidak, begitu ya. Kalau misalnya warga negara asing itu motifnya adalah dia bawa uang, dia memang kaya dan lain sebagainya, oke, kita tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya itu harus mencari pekerjaan di Indonesia, lalu kemudian mendapatkan berbagai fasilitas sebagai warga negara Indonesia, wah ini jangan-jangan motifnya udah motif lain gitu.
1: Nah bagaimana membedakan mereka yang datang sebagai investor dengan kepentingan yang untuk semata memperoleh kewarganegaraan ini, Prof?
0: Ya, itu yang harus pertama para pejabat yang ada paling depan itu yang harus menginterview dengan baik. Ya, itu harus dilakukan interview, motifnya dicari tahu dan lain sebagainya. Ya, ingat nih, kalau misalnya orang pun dari warga negara asing datang ke UNHCR, itu juga dilakukan screening istilahnya. UNHCR itu harus memastikan bahwa orang ini tidak terlibat misalnya di negara asalnya terorisme ini dan sebagainya. Karena kan nanti dia kalau misalnya sudah diberikan status pengungsi, itu akan dikirim ke negara yang bisa menerima. Negara yang bisa menerima pun harus melakukan screening juga. Oleh karena itu, hal yang sama juga kita harus lakukan. Kita harus melakukan screening, screening yang betul-betul ekstra. Yang kedua, para pejabat yang ada di garda terdepan, jangan sekali-sekali main uang, ya kan? Karena pastilah mereka misalnya, mohon maaf, oknum-oknum bisa disogok dan lain sebagainya. Memang dia akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Tetapi ini akan menjadi beban kepada negara. Apalagi kalau sudah ada mafia-mafia yang mengurus masalah ini dan mereka sudah kenal dengan para pejabat yang ada di garda depan. Wah, itu yang sangat perlu dicermati menurut saya.
1: Tadi kan, jadi itu. Ya, Prof katakan bahwa ada kepentingan negara untuk lebih melindungi yang ada di dalam, baik itu mungkin warga setempat dan termasuk aset yang ada. Nah, seberapa besar sih Prof jika proses naturalisasi itu diberikan, itu berkaitan dengan kepemilikan aset yang ada di Indonesia, Prof? Apakah otomatis sudah seperti warga negara Indonesia sebelumnya?
0: Ya, kalau dia jadi warga negara, ya seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Jadi misalnya, misalnya dia mempunyai tanah dengan SHM ya, sertifikat hak milik, karena dia udah warga negara Indonesia kan, ya sudah, dia bisa memiliki tanah itu. Ya, terus kemudian nanti diusahakan yang selama ini mungkin yang bersangkutan mungkin menggunakan nama pihak ketiga atau menikah, tapi tujuan menikahnya itu adalah untuk supaya bisa menguasai tanah atas nama istrinya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia udah jadi warga negara Indonesia, ya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, ya tentu dia bisa memiliki tanah tersebut. Ini juga harus kita lihat hati-hati. Karena apa? Praktik di Kanada itu banyak, mohon maaf nih, warga negara Cina yang terus kemudian ada ke Kanada dan dia bisa beli tanah di sana. Itu komplain dari warga setempat itu adalah ternyata apa? Harga tanah melambung jadi mahal. Karena dari warga negara Cina mungkin yang bisa ke Kanada bisa beli tanah itu kan kelas menengah ke atas. Ya, sementara warga negara Kanada sendiri dia mungkin bukan kelas menengah ke atas, tapi kesulitan untuk membeli tanah. Akhirnya apa? Ya mereka nggak bisa beli tanah, padahal warga lokal. Jangan sampai kejadian seperti ini juga terjadi nih dalam konteks kita di Indonesia. Justru mereka-mereka yang dari luar negeri yang melalui proses naturalisasi, dia bisa menguasai tanah-tanah dengan harga yang katakanlah dengan kemampuan dia bisa membelinya dengan mahal. Ya, sehingga masyarakat yang mau menjual itu ya maunya mahal. Nah, yeah, sementara itu kan tidak akan terbeli oleh masyarakat pada umumnya.
1: Yeah. Artinya mereka memiliki akses nanti untuk mengubah hak atas tanah itu sendiri ya Prof ya, dan dijual dengan harga tinggi ya, sehingga di luar daya kemampuan dari masyarakat kita sendiri. Jadi menurut Prof Hikmanto, apakah memang aturan naturalisasi yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk melindungi kepentingan negara Prof?
0: Ya kalau segi aturannya sih mungkin ya, mau kita buat seketat apapun itu akan jebol kalau misalnya mereka-mereka yang ada di garda terdepan itu memang tidak menjalankan tugas mereka secara profesional, terlebih lagi kalau mereka sudah masuk angin dan lain sebagainya itu. Seperti itu.
1: Iya. Bagian apa yang perlu dioptimalisasi lagi atau bahkan mungkin diperketat ini, Prof?
0: Ya, yang diperketat itu ya selain aturan, tapi juga SDM, garda depan terdepan yang harus melakukan wawancara, mengetahui, meng-approve ya, menyetujui atau tidak menyetujui untuk bisa jadi warga negara Indonesia, itu yang harus dilakukan.
1: Oke. Sebenarnya prinsip utama agar naturalisasi tetap berjalan tetapi tetap berada pada memberikan keuntungan atau menguntungkan kepentingan nasional, itu seperti apa Prof?
0: Ya tentunya kalau misalnya mereka-mereka ini sudah memang dari asalnya kaya, sudah mempunyai ketidaktergantungan lah kepada negara untuk berbagai fasilitas gitu ya. Nah tentu ini kita bisa terima, apalagi kalau misalnya dia melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia dan sudah lama di Indonesia, sudah punya keturunan di Indonesia begitu ya, atau misalnya orang-orang yang benar-benar mempunyai kecintaan terhadap Indonesia ya, itu kalau menurut saya sih wajar kalau misalnya diberikan kewarganegaraan Indonesia naturalisasi. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang sudah punya motif misalnya mau menghindar pajak, kemudian dia mau memanfaatkan berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara kita, nah itu yang menurut saya harus ditolak kalau misalnya ada proses naturalisasi.
1: Ya. Baik Prof, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi. Baik. Salam sehat.
0: Selamat
1: Prof.
0: Pagi. Ya. Salam sehat.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Profesor Hikmahanto Juwana.
2: Wawancara Pro 3.
3: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menargetkan reaktivasi Indonesia Game Rating System rampung pada 2026. Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Game Kemkomdigi, Tita Ayuditya Surya, mengatakan reaktivasi akan dilakukan setelah evaluasi sistem dan kebijakan selesai. Tita menyebut evaluasi melibatkan Asosiasi Industri Game, kementerian terkait, serta perwakilan orang tua. Langkah dilakukan agar sistem klasifikasi game sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk melindungi anak. Sebelumnya, implementasi IGRS ditunda sejak April 2026 setelah terjadi kekeliruan tampilan rating di platform Steam. Selama masa penundaan, Kemkomdigi memastikan tidak memblokir atau membatasi akses. Game yang belum memiliki rating. Berita dalam negeri lainnya, Bank Indonesia menyebut kris lintas negara memudahkan wisatawan asing bertransaksi di Bali. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Archie Sarwani, mengatakan Bank Indonesia kini terhubung dengan 6 negara, termasuk Malaysia, Singapura, Jepang, dan China. Indonesia juga sedang menguji coba koneksi dengan Arab Saudi dan India. Achris menilai kedua negara tersebut memiliki potensi besar sebagai pasar wisatawan Bali. Sepanjang 2025, transaksi kris lintas negara di Bali mencapai Rp36 miliar, meningkat lebih dari 229%. Wisatawan Malaysia tercatat sebagai pengguna terbanyak. Berita internasional, Wakil Presiden Turki Cevdet Yılmaz menegaskan perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi dan Pakistan bukan untuk melawan Iran. Menurut Yılmaz, kesepakatan dibuat untuk memperkuat keamanan dan pertahanan bersama. Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani perjanjian itu pada Jumat 7 Agustus. Ketiganya sepakat memperkuat kerjasama, termasuk dalam pertukaran intelijen dan koordinasi keamanan. Sementara pemerintah Turki menyatakan, perjanjian bersifat defensif dan tidak menargetkan negara manapun. Kesepakatan diharapkan dapat mendorong stabilitas dan keamanan di kawasan. Berita olahraga, Tim Nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali di Asian BMX Racing Championship 2026 di Malaysia.

Indonesia Jasmine Azahra meraih emas Women U23, sementara Balqis Humairah meraih perunggu Women Junior. Jasmine menjadi yang terbaik setelah mengalahkan atlet Tiongkok dan Korea Selatan. Selain itu, pebalap Indonesia lainnya juga mencatatkan hasil baik. Amelva Nursifa dan Pani Aswa finish keempat, sedangkan Fasya Ahsana keenam dan Rio Akbar ke-8.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lain dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
4: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
3: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
4: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
3: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
4: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
3: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
4: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
3: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
4: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
3: Iya, Tin, setuju banget.
4: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memastikan telah berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya terjadi di kawasan Resor Sembalun, SPTN Wilayah 2, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan Minggu 9 Agustus. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Xabi Alonso memuji penampilan Marco Palestra bersama Chelsea saat menghadapi AC Milan pada laga pramusim. Ia menilai Palestra merupakan pemain yang cepat beradaptasi. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang nantinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar di akhir pekan ini? Bagaimana kegiatan Anda? Apakah juga seperti biasanya begitu atau mungkin ada jelang pernak-pernik kemerdekaan? Anda juga nanti dapat menceritakannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan menghadirkan topik pilihan terkait sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Jadi ada rangkaian acara dan juga serba-serbi menjelang hari kemerdekaan. Apakah juga di lingkungan Anda seperti itu pendengar? Anda dapat menceritakannya kepada kami. Bagaimana rangkaian acaranya dan juga serba-serbi menjelang hari kemerdekaan? Atau mungkin di lingkungan Anda saat ini ada yang sedang melakukan gerak jalan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Jadi rangkaian acara menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ini meliputi persiapan kenegaraan kalau di istana, tradisi lokal di pemukiman warga, hingga berbagai perlombaan rakyat yang meriah. Jadi memang agenda dirancang untuk memperkuat nasionalisme sekaligus mempererat kebersamaan antar warga di seluruh penjuru Indonesia. Ada rangkaian acara resmi dan juga kenegaraan. Jadi pemerintah pusat ini menyusun agenda baku yang dilakukan secara bertahap menjelang hari puncak. Ada gladiresik upacara. Lalu juga ada kirab bendera pusaka, pidato kenegaraan, malam renungan suci. Dan juga ada tradisi dan serba-serbi di masyarakat. Ada seperti malam tirakatan, yaitu tradisi berkumpul warga pada malam 16 Agustus. Untuk berdoa bersama, makan tumpeng, dan mengenang jasa pahlawan. Lalu ada juga kerja bakti massal. Ini gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan juga menghias kampung dengan dekorasi bernuansa merah putih. Dan ada pemasangan atribut. Kewajiban mengibarkan bendera merah putih sebulan penuh selama bulan Agustus beserta umbul-umbul kreatif. Lalu juga ada acara malam puncak, yaitu acara panggung hiburan rakyat berisi pembagian hadiah lomba, pertunjukan seni, lalu juga pentas musik. Kami juga masih menantikan Anda pendengar untuk bercerita bagaimana kebiasaan untuk merayakan HUT RI ke-81 saat ini seperti apa. Setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami masih membahas topik terkait rangkaian acara dan serba-serbi menjelang hari kemerdekaan. Lantas sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perayaannya di Boyolali ini Pak Udin?
3: Perayaannya dipasang bendera di rumah-rumah, di jalan-jalan. Di malam 17 Agustus, tanggal 16 itu juga ada ngaji gitu ya, sholat gitu. Untuk mendoakan para pahlawan. Depan rumah Bu Ana udah pasang bendera belum?
1: Sudah, pastinya Pak Udin.
3: Alhamdulillah. Berarti Bu Ana tuh nasionalis.
1: Oh iya Pak Udin, betul Pak Udin. Sejak tanggal 1 Agustus ini sudah dikibarkan benderanya di depan rumah.
3: Oh iya, alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali telah bergabung ya di Warga Bicara ini. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan di Kabupaten Sanggau terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Saat ini kami telah bersama Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia IOSKI Kabupaten Sanggau, Eva Oktavianti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Eva, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Baik, Bu Eva. Ini kalau dari IOSKI sendiri di Kabupaten Sanggau, kabarnya ada rangkaian perlombaan ya di CFD Muara Kantu Sanggau. Apakah juga sedang berlangsung di hari ini, Bu Eva?
4: Berlangsung mulai hari ini
1: ya,
4: dengan lomba senam kreasi dan sudah berlangsung dari tadi pagi pukul 7 hingga saat ini.
1: Baik, berarti ada lomba senam kreasi begitu ya?
4: Siap.
1: Baik, nah Bu Eva, kalau untuk rangkaian kegiatannya ada apa saja selain lomba senam kreasi ini?
4: Ada lomba olahraga kebudayaan seperti terompa dan olahraga ingkrang pada tanggal 16 Agustus. Lomba-lomba rakyat juga dilaksanakan pada 16 Agustus, lomba makan kerupuk, lomba balon dangdut, dan berlanjut dengan tanggal 23 lomba, masih lomba rakyat dan kemungkinan akan dilaksanakan lomba fashion show. Di tanggal 30 ada senam dan lomba mewarnai.
1: Baik. Nah tadi disebutkan ada lomba tarempa itu ya Bu Eva, seperti apa itu Bu Eva?
4: Terompa
1: apa itu Bu?
4: Terompa adalah lomba olahraga tradisional yang dimainkan oleh 3 orang dalam satu tim. Terompa itu menggunakan kayu. Kaki kita tidak bersepatu, tidak menggunakan alas kaki, tetapi boleh menggunakan kaos kaki. Dan kita satu timnya 3 orang berjalan sesuai keserasian kekompakan.
1: Oke. Berarti memang ini lomba-lomba menjelang 17-an begitu sudah dipersiapkan oleh IOSKI. Nah tapi kalau untuk antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa ini, khususnya para pegiat senam Bu Eva?
4: Alhamdulillah pegiat senam hari ini sangat ramai sekali. Tadi pagi mulai pukul 7 dilaksanakan senam massal. Bunuh diri mungkin sekitar 300 lebih peserta, 300 peserta senam massal atau 500 dengan gabungan UMKM.
1: Oke, baik. Jadi ratusan begitu tadi berkumpul di ya, CFD Muara Kantu Sanggau ini ya.
4: Semuanya tadi 500 karena tempat tidak cukup, banyak yang tidak bisa ikut senam, hanya jajan di hanya di sekitaran kiri kanan karena tempat juga tadi tidak cukup, Mbak.
1: Mungkin saking antusiasnya Bu Eva ya, banyak masyarakat ya, yang memadati di sana ya Bu Eva ya.
4: Siap, Mbak.
1: Oke. Nah, Bu Eva, apa yang membedakan perayaan di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
4: Tahun ini lebih meriah daripada tahun-tahun yang kemarin, di mana tahun kemarin kita masing-masing mengadakannya di tempat kita, dan tahun ini kita coba memusatkan di CFD. Dan alhamdulillah kegiatan dimulai dari tanggal 9, 16, 23, dan juga 30, Mbak.
1: Baik, perayaannya panjang begitu ya, hingga akhir bulan nanti begitu ya Bu Eva ya? Baik. Nah Bu Eva, tadi kan antusiasnya dari 1 Agustus mungkin sudah mulai terasa. Lalu juga tadi pegiat senamnya juga ramai begitu ya, ada ratusan orang ya. Yang berbeda juga membuatnya ini karena dipusatkan di CFD. Nah apakah juga nantinya akan menghadirkan semacam karnaval atau fashion show yang mengangkat budaya-budaya daerah setempat ini Bu Eva?
4: Ya rencananya seperti itu, mungkin di bulan Oktober. Karena kita mungkin budget kita di Agustus ini sudah habis, mungkin nanti di Oktober kita akan ada karnaval budaya dalam hari Sumpah Pemuda. Biasanya di Oktober itu kita karnaval budayanya, Mbak.
1: Baik, nah karnaval budaya itu seperti apa Bu Eva di sana?
4: Kami di Kabupaten Sanggau ini sangat mencintai budaya dan seni sekali, budaya-budaya ataupun paguyuban yang mana sangat antusias jika mengikuti acara karnaval. Seperti tahun kemarin, kami hanya karnavalnya di sekitaran CFD, itu banyak sekali para pelaku seni, bahkan kelompok sadar wisata ataupun kelompok budaya mengikuti. Dan ini kita akan coba open, kita akan coba kecamatan dan desa, kita akan coba juga karnaval itu mungkin memutar jalan utama Kabupaten Sanggau, itu masih dalam perencanaan, Mbak.
1: Baik, itu nantinya di 17 Agustusnya, Bu Eva?
4: Di Oktober, Mbak.
1: Oh, di Oktober ya?
4: Laksanakan.
1: Oke, nanti kalau pas di hari 17 Agustusnya, apakah ada juga senam massal kembali ini, Bu Eva?
4: Di 17 kita fokus, mungkin kita mengikuti upacara. Ya, kita lombanya di 16 ada, di 17 kita ikut upacara, dan di 18 lagi saya ada memang memimpin senam di kecamatan-kecamatan, Mbak. Yang di kota akan kita lanjutkan pada tanggal 21. Oh ya, 21 saya lupa. 21 itu ada perayaan Agustusan juga, terus 23 dan 30 itu tetap senam.
1: Baik. Nah, Bu Eva, kalau untuk tadi perayaannya dengan senam, apakah ada atribut khususnya ini, Bu Eva?
4: Kebetulan hari ini adalah hari memperingati 17 Agustus, memang dengan nuansa merah putih dikombinasi dengan adat. Ada juga tadi yang memakai ala-ala Papua, dari kreativitas ibu-ibu dari plastik, anyaman rumbai plastik seperti baju Papua.
1: Oke, baik. Berarti semacam juga fashionnya ini reduce, reuse, recycle begitu ya Bu Eva ya yang dilakukan ya?
4: Iya, betul, betul.
1: Nah Bu Eva, apakah IOSK juga menggandeng Pemda ini dalam melakukan hal ini, kegiatan ini?
4: Kita menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, tadi khususnya PKK Kecamatan Kapuas, dan juga dari KORMI, induk olahraga besar kami hadir pada pagi hari ini, karena memang hari ini banyak kegiatan, Bupati dan Wakil Bupati izin, serta Pak Camat juga tidak bisa ikut karena memang banyak kegiatan, Mbak. Tapi wakil-wakil pemerintah ada hadir.
1: Oke, baik. Nah, mungkinkah ada juga tantangan ini Bu Eva yang dihadapi dari IOSKI sendiri dalam mempersiapkan kegiatan?
4: Banyak sekali tantangan. Yang pertama memang mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan persiapan saya sampai 11:30 malam dan subuh juga harus turun di sini, kekurangan panitia itu yang pertama. Dan kita sedih juga kadang pada hari H juga suka bling. Itu tantangan yang terbesar loh. Karena umur ini, Mbak, ya.
1: Oh, ini bling dalam gerakan senamnya atau seperti apa, Bu Eva?
4: Dalam serangkaian acaranya agak sedikit bling karena memang cuaca hari ini agak panas. Semalam kurang tidur sampai jam 11-an ya, kami sampai jam 11-an terus subuh sudah bangun. Tapi alhamdulillah di senam, dan senam ininya, lomba senamnya teratasi. Alhamdulillah berkat kerja sama panitia yang luar biasa.
1: Oke. Hadiahnya seperti apa ini Bu Eva nantinya untuk ke lomba senam?
4: Piala, sertifikat, uang pembinaan, serta gift atau barang-barang hadiah ya, barang-barang rumah tangga. Tadi ada juga sponsor dari Honda, itu memberikan jaket sebagai pelindung kendara, terus memberikan alat safety untuk berkendara.
1: Oke, baik. Ini dari hadiahnya seru sekali ya. Ada pialanya juga, begitu vibes-nya tetap masih seperti di sekolah lah begitu ya Bu Eva ya, istilahnya ya. Oke. Nah, Bu Eva, di usia kemerdekaan Indonesia saat ini, apa makna kemerdekaan bagi keluarga besar IOSKI Kabupaten Sanggau?
4: Bahwa kita harus terus berjuang ya. Tapi berjuang kita hari ini tidak melawan penjajah. berjuang kita adalah melawan diri kita sendiri dari rasa malas. Mm-hmm. Salah satu tema yang kami angkat pada hari ini adalah sehat, olahraga bersama. Banyak sekali, terkadang saya sendiri juga merasa malas dan bosan untuk berolahraga. Tetapi kalau saya tidak memulai, bagaimana orang lain bisa maju dan bangkit untuk berolahraga? Karena bagi saya hidup itu dimulai dengan sehat dan bahagia, baru bisa menjalani yang lainnya.
1: Oke, baik Bu Eva. Berarti semacam menginfluence masyarakat di Kabupaten Sanggau sendiri begitu ya Bu Eva ya?
4: Siap.
1: Oke. Nah Bu Eva, nantinya apakah ada juga pengembangan senam kreasi begitu di Kabupaten Sanggau setelah adanya acara perayaan HUT kemerdekaan ini?
4: Oh ya, tetap Mbak. Karena tahun depan kita akan mengikuti Fornas, mulai dari beberapa tahun kemarin kita sudah pembinaan dan terus pembinaan. Ini juga adalah salah satu pembinaan kepada ibu-ibu PKK kecamatan tadi. Mungkin di sekolah-sekolah untuk yang usia pelajar ya, kita juga pembinaan di sekolah-sekolah.
1: Oke, baik. Berarti juga menambah semuanya ke usia anak sekolah juga bahkan ya Bu Eva ya?
4: Siap, dengan anak sekolah juga.
1: Baik. Nah mungkin ada target lalu juga harapan IOSKI ini setelah rangkaian kegiatan kemerdekaan selesai seperti apa Bu Eva?
4: Bahwa setelah kegiatan ini semoga silaturahmi, kekompakan kami terus terjaga. Sesuai dengan brand Kota Sanggau juga, Sanggau sehat ya. Semoga kami semua bisa sadar bahwa berolahraga itu sangatlah penting, minimal satu minggu sekali, yaitu di CFD. Ini sih harapan saya, semoga pada hari ini bisa 500 dan mudah-mudahan nanti untuk bulan-bulan yang akan datang bisa 1000 peserta.
1: Oke, baik. Bu Eva, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Lancar ya Bu Eva ya untuk nanti rangkaian perayaan HUT ke-81 RI di sana. Selamat pagi Bu Eva.
4: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
1: Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia Kabupaten Sanggau berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
0: Wawancara Pro 3.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

0: Kami juga masih mengajak Anda pendengar untuk bercerita bagaimana rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Seperti apa perayaan HUT RI di daerah Anda? Anda dapat menceritakannya kepada kami, rangkaiannya, atau mungkin juga saat ini perlombaan yang sedang Anda ikuti. Dan kita ke informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Budidaya ikan lele di Koperasi Desa Merah Putih KDMP Karangrejek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil positif. Selengkapnya bersama reporter Ulfa Nurul Aziza. Ulfa Nurul.
1: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, budidaya ikan lele di Koperasi Desa Merah Putih Karangrejek Wonosari Gunung Kidul terus menunjukkan hasil positif. Dalam panen perdana dari program budidaya ini, produksi lele mencapai lebih dari 4,8 ton. Panen sekaligus tebar benih ikan berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dan dihadiri langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sekaligus upaya mendorong pengembangan perikanan budidaya berbasis potensi desa. Ketua KDMP Karangrejek Sujarwanto mengatakan, program budidaya tersebut mulai berjalan pada Januari 2026. Saat itu koperasi mendapatkan bantuan sebanyak 60 ribu benih lele dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil pemeliharaan selama satu siklus kemudian dipanen pada April 2026 dari jumlah benih yang ditebar, produksi yang diperoleh mencapai 4.871 kg dengan nilai penjualan sekitar 83 juta. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan Gunung Kidul Johan Wijayanto. Menurutnya hasil produksi KDMP Karangrejek menjadi salah satu capaian tertinggi dalam program bantuan serupa yang dilaksanakan pada 2025. Produksi tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain. Johan menyebut hasil di Gresik misalnya berada di kisaran 3,3 ton saja. Meski demikian, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengingatkan keberhasilan produksi harus diikuti dengan pengelolaan usaha yang sehat. Menurutnya, koperasi perlu memastikan kegiatan budidaya tidak hanya menghasilkan panen besar, tetapi juga memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Endah Subekti Kuntariningsih.
2: Perikanan lele sama dengan panen seluruh kita kan diintegrasikan dengan airnya ini untuk pupuk organik, menanam ketapang, mungkin menyewa juga perikanan.
1: Endah menambahkan, ia mendorong KDMP melakukan berbagai inovasi untuk menekan biaya produksi, khususnya pengeluaran untuk pakan yang selama ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam budidaya lele. Salah satu alternatif yang disampaikan yaitu mengembangkan pakan secara mandiri dengan memanfaatkan limbah ikan dari kawasan pelabuhan seperti Sadeng maupun Gesing. Selain itu, Endah juga mendorong adanya integrasi antara sektor perikanan dan pertanian. Air bekas kolam lele dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman hortikultura, sehingga satu kegiatan usaha dapat menghasilkan manfaat ekonomi tambahan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Kebersihan pantai dinilai menjadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di Bengkulu. Bersama reporter Zilviani. Zilviani.
3: Iya. Benar. Kebersihan kawasan wisata pantai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pengalaman berwisata yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. Namun, masih rendahnya kepedulian sebagian pihak terhadap pengelolaan sampah dinilai menjadi tantangan yang harus segera diatasi bersama. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fakri Bakti mengatakan, masih ditemukannya pengunjung yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Sampah berupa bungkus makanan, gelas minuman siap saji, dan kemasan plastik dinilai mengurangi keindahan serta daya tarik destinasi wisata.
4: Menjaga kebersihan pantai merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pedagang, dan pengunjung. Kami juga mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti membuang sampah sembarangan di kawasan Pantai Panjang, karena dapat mempengaruhi citra destinasi wisata Bengkulu di mata pengunjung yang datang ke wisata Pantai Panjang.
3: Benar sih, salah satu pengunjung wisata mengatakan persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga masih adanya sebagian oknum pedagang yang belum memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Dan ia juga menyebutkan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan wisata.
5: Pada para pedagang, Anda tidak hanya fokus pada aktivitas usahanya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. Setiap sampah, termasuk batok kelapa, harus segera dibersihkan dan tidak dibiarkan menumpuk, karena kebersihan kawasan wisata merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama bagi pedagang yang sehari-hari beraktivitas di lokasi tersebut.
3: Dan kawasan Pantai Panjang merupakan salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun kerabat, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Dan Le juga menjelaskan untuk rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung. Masih diperlukannya penambahan tempat sampah di sejumlah titik strategis, serta sistem penguatan sampah yang lebih terjadwal agar lingkungan pantai tetap bersih. Masata Provinsi Bengkulu berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan juga masyarakat dapat terus diperkuat untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, sehat, dan nyaman. Dengan meningkatnya kesadaran bersama, pantai-pantai di Bengkulu diharapkan semakin menarik bagi wisatawan sekaligus mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di daerah. Demikian Zulfiani, RRI Bengkulu melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi di kota Lok Semawe mencapai 88%. Selengkapnya bersama reporter Maimun Akbar. Maimun.
6: Baik, pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lok Semawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lok Semawe, Tardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini capaian pendataan di Kota Lok Semawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lok Semawe berjalan sesuai dengan target dan menunjukkan perkembangan yang baik. Meskipun jadwal pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus ini, BPS telah menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026.
7: Dari 72.547 keluarga sudah hampir 88,61% sudah terlaksana di satu khusus itu Kota Semarang.
6: Ya, Tardi menambahkan sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 ya menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lok Semawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. BPS Kota Lok Semawe berharap seluruh rumah tangga maupun pelaku usaha yang belum didata dapat berpartisipasi aktif sehingga tidak ada satupun yang terlewat dan target penyelesaian pendataan pada 17 Agustus ini dapat tercapai dengan data yang lengkap, akurat, dan berkualitas. Dari Kota Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang berakhirnya masa sensus ekonomi 2026 pada 15 Agustus, hingga saat ini petugas BPS Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugasnya dan mencapai 87,6%. Bersama reporter Muhammad Fiza. Fiza, seperti apa update terkininya?
8: Ya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
9: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Ya kemudian ya tidak semua orang bisa terbuka ya. Walaupun kita sudah memberikan jaminan bahwa data yang diberikan itu dijamin oleh undang-undang gitu. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
8: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 dan mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 lalu dan melakukan pendataan secara langsung.
10: Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
8: BPS Kabupaten Bengkalis kembali mengimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis berakhir pada 15 Agustus mendatang. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Universitas Indonesia memastikan layanan kesehatan bagi pasien, termasuk ibu menyusui, diberikan tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan maupun non-anggota BPJS Kesehatan. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
11: Baik, pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Rumah Sakit Universitas Indonesia atau RSU memastikan layanan kesehatan bagi seluruh pasien, termasuk menyusui, ibu menyusui, maksud kami, diberikan tanpa memberitakan status kepesertaannya, yakni ke status kepesertaan BPJS Kesehatan maupun non anggota BPJS Kesehatan. Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januwarto mengatakan, rumah sakit sebagai fasilitas publik memiliki tanggung jawab dan memberikan pelayanan yang baik-baik dan memenuhi kebutuhan pasien yang ada. Berikut terangannya.
12: Pertama-tama tentunya saya sebagai manajemen dari suatu rumah sakit tentunya sangat prihatin ya dengan kejadian ini. Walaupun kita lihat kejadian ini memang dari kedua pihak ya, dari pasien yang memang butuh pelayanan, namanya orang sakit butuh pelayanan. Yang kedua juga adanya cuitan-cuitan atau adanya tanggapan-tanggapan yang dari kesehatan segala macam yang itu muncul, tentunya mereka juga punya alasan kenapa. Tapi apapun itu tetap kita kasih prihatin dan tidak tidak bisa dibenarkan.
11: Ia juga mengatakan bahwa berbagai keluhan pasien termasuk persoalan waktu tunggu dan komunikasi perlu menjadi perhatian khusus seluruh pihak agar kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia terus diperbaiki. Menurutnya, peningkatan layanan membutuhkan keterlibatan rumah sakit, Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, hingga dinas kesehatan setempat. Terkait dukungan bagi ibu menyusui, Ari memastikan RSUI tidak membedakan pelayanan berdasarkan persetaan JKN ataupun non-anggota JKN. RSUI juga menyiapkan seluruh fasilitas pendukung, menyusui serta tenaga kesehatan yang memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien dari Jakarta Selatan, tiap Rabu per 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi juga membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter terkait pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau bersama reporter Femi Asti Yovani. Femi Asti.
3: Ya, saat ini saya berada di Gedung DPRD Provinsi Riau di mana saat ini sedang berlangsung rapat paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau tahun 2026, di mana tadi pembukaan sudah dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Kadar Rismanto, dan saat ini sedang berlangsung pemberian tanda jasa pahlawan Riau kepada pahlawan-pahlawan Riau yang saat ini diwakili oleh ahli waris pahlawan Riau yang pada tahun 2020 ini dianugerahkan tanda jasa oleh pemerintah Provinsi Riau. Dan dapat saya sampaikan bahwa saat ini Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau bersama Ketua saya bersama PLT Gubernur Riau S.F. Rianto sedang melakukan foto bersama dengan para ahli waris penerima tanda jasa pahlawan Riau pada tahun 2026 ini. Sebelum rapat paripurna ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau sudah menggelar upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau di halaman kantor Gubernur Riau dan diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau. Dan saat ini rapat paripurna masih terus berlangsung yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Riau Kadar Rismanto dan dihadiri PLT Gubernur Riau S.F. Rianto serta jajaran Forkopimda dan juga tamu dari negara tetangga seperti Malaysia. Dan saya juga sampaikan bahwa di rapat di hari jadi ke-69 ini pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan secara sederhana karena ketersediaan anggaran yang sangat terbatas. Dari Pekanbaru, Femi Asyofani melaporkan kembali ke dari Pekanbaru, Femi Asyofani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk meningkatkan keamanan masyarakat saat berlalu lintas di malam hari, pemerintah Kota Cimahi akan membangun 40 titik penerangan jalan umum dekoratif di ruas jalan Raden Demang Harjakusuma menuju pusat Kota Cimahi. Bersama reporter Abot Agus Gunawan. Abot Agus.
4: Ya baik, pendengar, pemerintah Kota Cimahi ini melalui Dinas Perhubungan akan membangun 40 titik penerangan jalan umum atau PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma pada anggaran tahun 2026. Dan memang program tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan perkantoran sekaligus juga meningkatkan keamanan lalu lintas bagi masyarakat yang memang melintas pada malam hari. Pemasangan PJU dekoratif ini dilakukan mulai kawasan bundaran hingga simpang Jawi Tali, dan jalur tersebut dipilih karena merupakan salah satu akses utama menuju pusat pemerintahan yang membutuhkan pencahayaan lebih baik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa pembangunan PJU dekoratif ini bukan sekedar menambah penerangan jalan saja, namun menurutnya proyek tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperindah wajah Kota Cimahi melalui penataan infrastruktur perkotaan. Meski memang saat ini telah tersedia lampu penerangan di lokasi tersebut, begitu pendengar, kondisi ini dinilai belum memenuhi kebutuhan dan intensitas cahaya serta jarak antar tiang lampu masih belum ideal sehingga penerangan ini belum merata. Dan berikut keterangan dari Kepala Dinas Penerangan Dinas Perhubungan Mas Kami Kota Cimahi, Bapak Endang.
5: Ya, kita memang rencananya dalam tahun 2026 ini akan melakukan pemasangan PJU, yaitu PJU dekoratif di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Nah, kegiatan ini selain merupakan bagian dari penataan kawasan perkantoran Pemkot, maka dalam rangka meningkatkan keamanan lalu lintas terutama di malam hari. Begitu. Rencana sekitar sekitar 40 titik akan kita pasang di sana. Dari mulai bundaran sampai dengan simpang Jawi Tali. Ya memang sekarang ini sudah ada PJU, namun belum ideal lah. Belum ideal, dengan pencahayaan juga memang masih belum optimal. Jadi ya, kita optimalkan dengan dibangunnya PJU dekoratif ini. Gitu.
4: Ya, pendengar Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Pak Endang juga mengatakan bahwa seluruh PJU ini akan dipasang menggunakan teknologi LED dengan armatur dekoratif, dan memang konsep tersebut ini mengadopsi desain yang telah diterapkan di Kota Cimahi. Pemasangan dijadwalkan September 2026, pendengar, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai sebelum akhir tahun, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama untuk keamanan di malam hari. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Abot Agus Gunawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was Sebenarnya saya menikmatinya, itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Very nice win also.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: We have to understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Yeso Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Agustus?
2: Ya, terima kasih Hana, senang sekali pendengar. Hari ini Minggu 9 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antaranya kembali hadir ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara, dan juga Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai pemberdayaan perempuan untuk memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Pan-RB ini Rini Widiantini menilai pemberdayaan perempuan di era digital bukan semata agenda kesetaraan, tetapi strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Menurutnya perempuan perlu mengambil peran yang semakin kuat dalam transformasi digital yang bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga sebagai pihak yang mampu memanfaatkan, memberikan perspektif aktif dan ikut menentukan bagaimana teknologi digunakan. Nanti akan kami perbincangkan hal ini lebih lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai perusahaan AI yang memiliki proyek memusnahkan buku fisik, bagaimana untuk menjaga warisan pengetahuan di era digital. Fenomena memprihatinkan ini melanda dunia perbukuan global. Perusahaan-perusahaan artificial intelligence atau AI raksasa asal Silicon Valley dilaporkan tengah memborong jutaan buku langka dari berbagai penjuru dunia. Isinya dikuras melalui pemindaian berkecepatan tinggi, lalu salinan fisik aslinya dihancurkan. Dan praktik ini juga memicu kontroversi global yang mendapat sorotan tajam dari para akademisi serta praktisi perpustakaan. Nanti akan kami ulas bagaimana untuk memastikan arsip digital ini tetap aman dan dapat diakses lintas generasi, dan di tengah perkembangan AI juga bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kemajuan dan juga teknologi dan pelestarian warisan pengetahuan bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga serba-serbi menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda menarikkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah membacakan dan juga menghadirkan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang nanti. Dan kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah. Dari bahan lokal yang sederhana, lahir produk olahan kacang dan coklat khas Gorontalo. Ternyata mampu menembus pasar di luar daerah. Tidak hanya dinikmati masyarakat lokal, produk ini juga kerap dikirim ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Bersama reporter Raihan Datau.
3: Dari olahan kacang lokal, sebuah UMKM di Kota Gorontalo berhasil menciptakan produk camilan yang kini menjangkau pasar hingga ke luar daerah.
4: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu UMKM di Kota Gorontalo, Kacok Sumaeda. Kacok Sumaeda ini memproduksi produk yang terbuat dari kacang, coklat, dan susu. Menariknya, Kacok Sumaeda ini tidak hanya dipasarkan di dalam daerah Gorontalo, tetapi juga sudah sampai di luar daerah. Seperti apa proses produksi dari Kacok Sumaeda ini? Kita akan ikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda ini, mulai dari pengolahan bahan sampai dengan produk siap dijual.
3: Kacok Sumaeda mulai dirintis sejak 2018 setelah sang pemilik mengikuti pelatihan dari Dinas UMKM Provinsi Gorontalo. Berawal dari keinginan mengolah kacang menjadi camilan yang memiliki daya tahan lebih lama, lahirlah inovasi kacang dengan perpaduan rasa coklat dan susu.
5: Awal mulanya ini kan 2018. 2018 itu kita kan ikut pelatihan dari dinas, jadi bikin produk yang bisa tahan, maksudnya kita bikin produk cemilan yang tahan, DP daya tahannya lebih dari 6 bulan. Nah biasanya kan di sini, ini kan saya di belakang rumah itu ada kan pabrik kacang, pengupas kacang. Nah cuman biasanya kan kacang itu cuma digoreng, bikin cemilan seperti itu ya. Jadi saya bikin inovasi, bikin kacang yang semua suka, yang rasanya coklat, ada susunya. Nah, terus daya tahannya lebih dari 6 bulan. Akhirnya bikinlah Kacok Su ini.
3: Di tengah proses pengembangan usaha, Kacok Sumaeda juga menghadapi tantangan dari kenaikan harga kacang sebagai bahan utama produksi. Kondisi tersebut membuat biaya yang dikeluarkan untuk setiap produksi menjadi semakin besar.
5: Kita sekarang produksinya sekitar 6 kiloan. Itu menghasilkan cuma sekitar sampai 100 pieces itu. Dari 6 kilo, apalagi sekarang kacang mahal kan. Jadi pengeluarannya itu memang minim sekali. Belum kemasannya, kemasannya itu kita pesannya lah dari Bekasi.
3: Meski menghadapi kenaikan biaya produksi, Kacok Sumaeda terus memperluas pasarnya. Selain dipasarkan di dalam daerah, produk ini telah masuk ke retail modern di luar Gorontalo dan bahkan pernah dikirim ke luar negeri sebagai oleh-oleh.
4: Pendengar, tadi kita sudah mengikuti proses produksi dari Kacok Sumaeda, salah satu contoh UMKM yang terus berkembang dan pemasarannya itu sudah sampai ke luar daerah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nusa Tenggara Barat. Lewat kandang ayam berkapasitas 1000 ekor, Pak Haji Karap memelihara ayam petelur di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa aktivitas produktif yang dilakukan Haji Karap untuk memperoleh keuntungan dari berjualan telur ayam? Reporter Agus Santosa menyampaikan informasinya.
6: Pendengar dan pemirsa Radarinet, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Video potensi daerah pada saat ini adalah peternakan ayam di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seperti apa potensi dari usaha peternakan ini? Dan ke depan kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari usaha ini? Simak terus laporan ini berikut gambar bergerak.
7: Kesungguhan Pak Haji Karap dalam peternak ayam petelur membuat ia dan istri memperoleh keuntungan yang signifikan. Walau tetap memiliki tantangan, namun dari penjualan telur per tray atau 20...
6: Pendengar dan pemirsa Radarinet, saya sudah bersama dengan Pak Haji Muhammad Karap, peternak di Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kita akan tanya seputar apa yang diusahakan selama ini, yaitu beternak ayam. Assalamualaikum Pak Haji.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih sudah bersama dengan RRI Mataram pada saat ini. Kita ingin tahu ada berapa jumlah ayam yang diternakan pada saat ini.
8: Kapasitas kandang ini Pak, kapasitas kandang 1008 ekor. 1008 ekor saja.
6: untuk sementara ini. Insya Allah ke depan ada minat untuk nambah. Mengerjakan sendiri bersama istri. Kenapa Pak Haji memilih beternak ayam?
9: Ini bisa saya lakukan sebagai pekerjaan sampingan, Pak. Setelah pulang dari kerjaan yang pokok gitu,
6: mengajar ya.
9: Mengajar, jadi guru.
6: Sejak kapan Pak Haji mulai mengusahakan ini?
9: Sudah lama sebenarnya, Pak. Dari 2015 saya sudah mulai. Sampai sekarang berarti sudah berapa tahun jadinya nih? Karena berdua sama istri harus konsen dari habis sholat subuh sudah kasih makan, kemudian penyiapan air dan sebagainya. Setelah itu ya sekedar bersih-bersih pagi untuk menjaga apa kesehatan ayam ini sendiri.
6: Kalau sudah seperti ini, apa kira-kira yang diinginkan Pak Haji nanti dari peternakan ini?
9: Yang saya inginkan yang paling utama adalah masalah penjualan, Bapak. Penjualan.
6: Pendengar dan pemirsa Ararinet, itu dia video potensi daerah dari RRI Mataram, langsung dari Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tempat peternakan ayam yang diupayakan oleh Pak Haji Muhammad Karif. Kita ikuti terus video potensi daerah selanjutnya. Agus Santosa, Pro3 RRI, dan Ararinet terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
13: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan ini Minggu 9 Agustus 2026. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.690.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah menguat Rp40.000 per gram pada Sabtu kemarin. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah dari perairan Rawa Banua terbang hingga ke mancanegara. Belut alam Kalimantan Selatan kini bukan lagi sekedar lauk warung pinggiran, melainkan komoditas bergengsi dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah. Bagaimana perjalanan panjang sang primadona rawa ini? Bersama reporter Lukmanul Hakim. Kim.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, belut hidup asal Kalimantan Selatan kini menarik minat pasar global. Sejauh ini bahkan penghasilan dari ekspor tersebut mencapai miliaran rupiah. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari ikuti saya.

0: Belut rawa yang dulu hanya jadi lauk di warung dan rumah makan, kini melanggeng mulus menjadi primadona yang diburu konsumen global. Catatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel menunjukkan sepanjang tahun 2026, nilai ekspor belut hidup sudah menembus angka fantastis 10,14 miliar rupiah. Ketua Tim Kerja Karantina Ikan BKHIT Kalsel, Irwan Fahriza, menyebut angka ini melonjak tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Karena memang belut rawa Kalimantan ini didukung oleh perairan rawa yang sangat luas, sehingga kita banyak mendapatkan belut rawa yang ada di daerah-daerah seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar.
0: Lompatan besar ini bukan kebetulan. Irwan menjelaskan, hadirnya jalur penerbangan kargo langsung dari Banjarmasin menjadi kunci utama di balik kesuksesan ekspor ini.
1: Karena yang sebelumnya, belut kita ini dikirim secara domestik ke Jakarta, baru diekspor dari Jakarta ke negara tujuan. Sekarang kita sudah bisa ekspor belut tersebut dari Banjarmasin langsung ke negara tujuan seperti Malaysia dan Tiongkok.
0: Tak hanya soal kelancaran logistik, belut rawa asal Banua memang punya daya pikat tersendiri. Menurut Irwan, karakteristik belut alam Kalsel memiliki keunggulan khas yang sudah diakui pasar internasional.
1: Karena belut rawa dari Kalimantan Selatan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang, bobot yang berat, dan sangat kuat di saat ditransportasikan ke negara tujuan.
0: Agar tren positif ini tak padam, Irwan memastikan BKHIT Kalsel siap mendampingi para eksportir lokal sekaligus mendorong komoditas Banua lainnya untuk unjuk gigi di panggung global.
1: Ya, kita akan mencoba memberikan bimbingan teknis kepada UMKM dan pelaku eksportir dengan adanya penerbangan langsung ini. Semoga dan mudah-mudahan kegiatan UMKM yang ada di Kalimantan Selatan dapat meningkat dan dapat terlaksana dengan baik.
2: Siapa sangka, belut yang selama ini hanya eksis di pasar lokal, kini bahkan tersaji di meja makan masyarakat internasional. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang, Pontianak kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Bersama reporter M. Arfan Nur.
4: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata tenun songket khas Sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
5: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
6: Di Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu luar biasa dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu. Lumayan pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
5: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
6: Yang ini songket sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup, prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang ini 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia. Malaysia punya. Kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia buat bis. Kemudian ke sini dia belajar untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
5: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun sambas dari batu layang ini rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Dari Kampung Sengket, Kota Pontianak, saya Syarfa Aledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 9 Agustus. Pastikan Anda selalu menyaksikan segmen video potensi daerah di Pro3 RRI setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

teknologi pengolahan lain yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi. Lebih lanjut, Zulhas menyebut pemerintah memperkirakan pemanfaatan teknologi secara lebih luas, berpotensi membantu menangani sekitar 20% persoalan sampah nasional. Menurut Zulhas, pengembangan teknologi pirolisis juga dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengembangan proyek percontohan di 5 wilayah. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek terus mendorong transformasi pendidikan tinggi melalui penguatan tridharma yang berdampak, peningkatan kolaborasi dengan industri, serta pengembangan budaya inovasi di perguruan tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Wamen Dikti Saintek Fauzan menegaskan, perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terjebak pada pola pikir administratif semata. Wamen Dikti Saintek menyebut, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga kemampuan perguruan tinggi dalam memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan setelah lulus. Berita mancanegara, Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan DAF Australia menyatakan tercatat 203 kasus yang dikonfirmasi diduga positif terinfeksi galur H5N1 di Australia. Jumlah kasus terkonfirmasi di Australia melonjak sebesar 290% sejak awal Agustus. Dari 52 kasus yang tercatat pada akhir Juli, Victoria menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di antara negara bagian Australia, yaitu sebanyak 43 termasuk 36 burung yang dikonfirmasi. Sebagai langkah pencegahan, Menteri Pertanian Victoria Michaela Seto mengatakan, pemerintah Victoria memberlakukan peraturan untuk para peternak unggas di sepanjang pesisir selatan negara bagian tersebut, termasuk di Melbourne yang memelihara setidaknya 50 ekor unggas, diwajibkan untuk mengandangkan unggas mereka selama 14 hari sebagai tahap awal. Berita olahraga, gelandang asal Brasil Bruno Guimarães resmi bergabung dengan Arsenal dari Newcastle United dengan biaya dilaporkan 75 juta pound sterling. Ia menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjadi kapten The Magpies selama 4,5 musim. Guimarães sebelumnya telah menyatakan keinginan bergabung dengan Arsenal yang berstatus sebagai juara Liga Inggris sejak awal musim panas. Gelandang berusia 28 tahun mengakui kepindahan ke Arsenal merupakan salah satu keputusan tersulit dalam hidupnya. Karena memiliki ikatan kuat dengan Newcastle, Guimarães akan meninggalkan pemusatan latihan Newcastle di La Manga, Spanyol pada awal pekan untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke Emirates Stadium. Kesepakatan tercapai setelah kedua klub menemukan titik temu dalam negosiasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan penguatan kepada Kepala Sekolah dan Tenaga Pendamping Pembelajaran TPP Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Perdana pada 10 Agustus. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai performa ekraf mampu memberikan kontribusi dalam pertumbuhan produk domestik bruto PDB nasional mencapai 7,3%. Bahkan melihat pesatnya pertumbuhan ekraf di Indonesia saat ini, ia optimis sektor ekonomi kreatif nasional akan terus berkembang. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua jenazah ABK Hamdan 1 yang diduga meninggal akibat gas beracun. Selengkapnya bersama reporter Faris Yarbo. Faris Yarbo, seperti apa update terkininya?
2: Baik, Ana. Terima kasih banget. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua anak buah kapal Hamdan 1 yang ditemukan meninggal dunia di dalam palka. Dan keduanya diduga menghirup gas beracun yang terjadi pada Sabtu dini hari. Dan kedua korban itu diketahui bernama Rarvan dan Iwan. Keduanya meninggal saat melakukan pengecekan kondisi kapal yang akan beroperasi. Dari laporan Komandan Tim Rescue Kantor SAR Surabaya, bahwa evakuasi ini berjalan cukup ketat karena area palka yang sangat sempit, terbatas, dan dipenuhi oleh gas beracun, sehingga memerlukan strategi yang sangat ketat. Dan baru pada pukul 00.45 dini hari, kedua korban berhasil dievakuasi.
3: Lagi 00.45. Korban pertama dan korban kedua berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya, setelah dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk penanganan lebih lanjut. Pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing. Dengan telah dievakuasinya seluruh korban dalam keadaan meninggal dunia, maka operasi SAR dinyatakan atau diusulkan ditutup.
2: Nah, dalam proses itu, Chandra mengakui memang kendala paling utama adalah keterbatasan ruang, sehingga sangat hati-hati, bahkan seluruh petugas di harus menggunakan APD lengkap dan menggunakan blower untuk lebih dulu mengeluarkan gas-gas beracun yang ada di dalam. Dan kedua korban sudah dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat agar menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat. Bersama reporter Alfi Sahrin. Alfi.
4: Baik, rekan Hana dan juga pendengar RRI, bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Aceh dalam beberapa hari terakhir dan terakhir kemarin ke Kabupaten Gayo Luas, di mana hal itu bertujuan untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu berjalan sesuai dengan rencana. Gayo Luas menjadi lokasi terakhir kunjungan memang dalam rangkaian kunjungan kerja Wapres ke Aceh, dan di Blangkejeren atau di Kabupaten Gayo Luas, kunjungan tersebut Wapres juga sempat berdialog ya dengan masyarakat dan juga menyerap berbagai aspirasi serta usulan termasuk dari anak-anak yang menyambut kedatangannya. Sementara itu pemerintah daerah Gayolues, maksud kami pemerintah daerah Gayolues juga mengusulkan beberapa hal terkait dengan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada akhir tahun lalu. Yang paling utama usulan yang disampaikan adalah percepatan pembangunan jembatan yang memang menjadi akses utama warga saat beraktivitas tentunya, dan ini juga mengganggu sedikitnya terkait dengan perekonomian warga. Bupati Gayolues Suhaidi mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Gayolues mengusulkan 5 jembatan paling tidak dibuat jembatan permanen. Ini memang menjadi akses utama warga. Bahkan sampai saat ini ada 7 desa di satu kecamatan di Kecamatan Tripejaya masih terbilang sulit untuk dilalui karena hanya melalui jembatan gantung atau jembatan darurat yang dibangun oleh beberapa instansi berserta dengan masyarakat. Berikut pernyataan Bupati Gayolues Suhaidi saat mengusulkan perbaikan jembatan permanen kepada Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
5: Kami dari pemerintah daerah sudah menyampaikan ada 5 jembatan yang diperlukan untuk pembangunan permanen segera Pak Dandim, dan itu tadi sudah diterima oleh Pak Wapres. Kami seolah akan ditindaklanjuti ke Kementerian Pemerintah Republik Indonesia. Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama jembatan Naikuku, kedua jembatan Kedawi, ketiga jembatan Pintu Ribu, kemudian jembatan Nugilu, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikipay.
4: Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta daerah juga terus bekerja optimal dan berkomitmen mempercepat pemulihan pasca bencana, terutama infrastruktur dan juga layanan dasar, meski memang masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Demikian laporan kami dari Kabupaten Gayolues Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.

0: Warta Nusantara.
1: Pemberian vitamin A tahap kedua bulan Agustus saat ini mulai berjalan di 26 puskesmas wilayah Samarinda bersamaan dengan pelaksanaan pengecekan tumbuh kembang anak bersama reporter Sheila Deva. Sheila.
2: Iya, Hana, pemberian vitamin A kepada bayi dan balita tahap kedua kini mulai berjalan di seluruh puskesmas Samarinda, yang mana memang setiap bulan Februari dan Agustus, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat ini membagikan vitamin A secara gratis kepada bayi dan balita yang masuk kepada kelompok sasaran. Dan ada dua jenis vitamin A yang diberikan kepada bayi dan balita, yaitu jenis vitamin A pertama disebut sebagai kapsul biru yang ditujukan untuk bayi usia 6 hingga 11 bulan. Kemudian jenis kedua adalah kapsul merah yang diberikan untuk balita usia 12 hingga 59 bulan. Dan vitamin A yang diberikan oleh pemerintah ini memiliki dosis yang lebih tinggi, mulai 10.000 sampai dengan 20.000 international unit, sehingga memang memberikan manfaat yang lebih optimal. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan untuk tahun ini pihaknya menargetkan ada 54.000 bayi dan balita di Samarinda ini bisa mendapatkan vitamin A. Dan layanan tersebut tersedia di 26 puskesmas, juga dirangkai dengan pengecekan tumbuh kembang anak, ada juga imunisasi dan juga vaksin. Berikut penegasannya.
3: Kami di Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengadakan selalu pada bulan Februari dan Agustus. Nah, yang mengadakan di Kota Samarinda ada 26 puskesmas. Kemudian kita ada 439 posyandu, ya. Dengan kader kami sekitar 700-an kader, ya. Dengan bulan vitamin A ini, semua masyarakat Samarinda yang mempunyai bayi balita bisa datang berbondong-bondong, ya, memanfaatkan pemberian vitamin A secara gratis.
2: Ya, pendengar, di antara 26 puskesmas, salah satu yang sudah memberikan vitamin A ini adalah Puskesmas Mangkupalas di Samarinda Seberang, yang mana berdasarkan keterangan Kepala Puskesmas Mangkupalas, Rika Ratnapuspita, mereka menargetkan sebanyak 200 bayi bisa mendapatkan vitamin A kapsul biru dan 840 balita mendapatkan vitamin A kapsul merah. Dan Rika berharap setidaknya sampai akhir Agustus nanti mereka bisa mencapai 80% dari target tersebut. Dan hingga kini pihak puskesmas juga terus melakukan sosialisasi di Kelurahan Masjid, Kelurahan Kampung Tendun, kemudian Kelurahan Mangkupalas, agar para orang tua bisa membawa bayi atau balita mereka ke puskesmas terdekat. Karena selain menyehatkan anak, pemberian vitamin A ini juga bagian dari upaya untuk mencegah stunting sejak dini. Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Legislator DKI Jakarta menegaskan kawasan komersial wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Bersama reporter Rizky Basuki. Rizky, silakan dengan informasinya.
4: Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta telah meninjau sejumlah lokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara kemarin. Peninjauan itu sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Peninjauan itu menyasar pasar swasta Pantai Indah Kapuk, rumah sakit, kawasan organisasi, hingga kawasan industri. Menurut Ketua Pansus, Yudhistira Hermawan, menyatakan pembuangan sampah di kawasan komersial itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Apa yang mau kita cari di sini adalah pengelolaan sampah di kawasan PIK ini. Kita tahu PIK ini begitu luas, begitu banyak ada perumahan-perumahan di sini, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian ada pusat perkantoran, bahkan ada rumah sakit juga yang besar ada di sini. Sehingga sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019, di dalam perda itu terhadap kawasan-kawasan tertentu, termasuk PIK ini, ya, kawasan komersial, ini harus wajib mengelola sampahnya secara mandiri. Maka Pansus hadir untuk memastikan itu.
4: Namun, dalam kesempatan itu, Yudhistira mengingatkan masih terdapat masalah terkait vendor pengelola sampah yang belum menjalankan tugas sesuai aturan. Yudhistira mengungkapkan sejumlah pihak yang mengaku sebagai pengelola sampah hanya mengangkut sampah tanpa memiliki sistem pengolahan yang jelas. Hal itu berpotensi membuang sampah secara sembarangan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Sulawesi Selatan mengungkap sejumlah rekening bansos di Sulsel terindikasi digunakan untuk judi online. Selengkapnya bersama reporter Aan Ariska. Aan.
0: Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online atau judol banyak ditemukan di Kota Makassar daripada daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data pasti dalam jumlah kasus tersebut. Yang disebutkan oleh Malik, persoalan rekening penerima bansos yang terindikasi judi online, kata Malik, tidak bisa disederhanakan. Pasalnya kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakang. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
6: Yang ada terlilit namanya dihapus itu karena terindikasi juga itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol tapi orangnya tidak judol. Dia punya nomor rekening yang dipakai judol. Itu rekening yang diterima biasa kan itu bansos itu tidak ada cuma bansos ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa dinormalkan kembali.
0: Meski demikian, kata Malik mengakui jumlah penerima bantuan sosial di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PHK, kini angka tersebut naik menjadi 311.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Kuburaya kembali meraih gelar juara umum pada babak final MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Kayong Utara. Bersama reporter Muhammad Trokip. Trokip.
7: Baik, Hanah dan pendengar Pro 3 Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Kuburaya berhasil mengumpulkan sebanyak 213 poin unggul dari kabupaten lainnya se-Kalimantan Barat. Penetapan juara umum ini dibacakan perwakilan Dewan Hakim pada penutupan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di panggung utama Pantai Pulau Datuk, Kabupaten Kayong Utara. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Hakim MTQ 34 Kalimantan Barat tahun 2026 tentang penetapan juara umum dan peringkat 6 besar pada MTQ 34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, peringkat kedua diraih Kabupaten Mempawah yang sebelumnya meraih juara umum selama 7 kali berturut-turut dengan perolehan 202 poin. Disusul peringkat ketiga, yaitu Kota Pontianak dengan perolehan 178 poin. Bupati Kuburaya Sujiwo mengapresiasi perolehan juara umum ini setelah sekitar 10 tahun penantian panjang akhirnya Kuburaya bisa meraih juara umum, mematahkan juara umum bertahan dari Kabupaten Mempawah. Atas perolehan tersebut, Sujiwo akan memberangkatkan umroh kepada para kafilah peraih medali emas di Kuburaya. Sementara untuk runner-up juga akan diberangkatkan ke kawasan Jawa Tengah untuk melaksanakan wisata religi. Berikut pernyataan dari Bupati Sujiwo.
8: Rekan Kuburaya yang pada akhirnya selama kurang lebih 10 tahun kita bisa menjadi juara umum. Dan kita pastikan saya sebagai Bupati akan memberikan apresiasi ya kepada kafilah kita, khususnya Kori dan Koriah gitu. Kalau juara umum yang emas kita akan berangkatkan umroh, kemudian yang peraknya nanti kita akan diskusikan. Kemarin kita rencanakan mau ke Jawa Timur ya, di sana kan banyak wisata-wisata religinya.
7: Yang mengenai juara umum, Sujiwo menegaskan bahwa juara yang haji bukan hanya cerita pada prestasinya, tapi pengenalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga membawa keberkahan bagi orang Kuburaya. Selanjutnya para kafilah di Kabupaten Kuburaya akan bersiap untuk mengikuti MTQ tingkat nasional mendatang. Dari Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 10.000 pelari hari ini mengikuti ajang HK Run 10K dengan rute di Jalan Protokol Kota Magelang bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
9: Ya, pendengar dimanapun berada, animo masyarakat untuk mengikuti ajang lari HK Run 10K cukup tinggi. Tercatat 10.000 pelari mengikuti lomba lari yang mengambil rute di Jalan-Jalan Protokol di Kota Magelang pagi tadi. Lomba lari tersebut mengusung konsep fun run dan race run dengan tiga kategori, yakni fun run untuk 2,5 km dan 5 km, serta race run untuk 10 km. Penyelenggara HK Run 10K, Slamet Santoso, mengatakan para peserta, animo peserta cukup tinggi, terbukti yang mendaftar sekitar 15.000 pelari mendaftar, tetapi pihaknya membatasi hanya 10.000 peserta. Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan peringatan ke-81 ulang tahun kemerdekaan RI dan meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, sebagai wadah positif bagi para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ajang lari HK Run tersebut digelar sejak 3 tahun berturut-turut dan selalu diminati masyarakat. Masyarakat tidak hanya berasal dari Kota Magelang dan sekitarnya, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Bahkan pada ajang pagi tadi, ada seorang pelari dari Kenya, Afrika, dari Afrika. Berikut petikan wawancara kami dengan Slamet Santoso.
10: Jadi dalam rangka untuk hari kemerdekaan yang luar biasa sekali, karena animonya yang datang sebenarnya ada 15.800, tetapi yang kita siapkan bisa kita terima 10.000 lebih.
9: Pada ajang tersebut, para peraih juara pertama di 4 kelas, yakni Open Male, Open Female, Master Male, dan Master Female mendapatkan hadiah uang. Selain itu, seluruh peserta juga berkesempatan mendapatkan beragam order prize dengan hadiah utama emas murni seberat 10 gram dan juga hadiah total 10 juta bagi 10 peserta dengan kostum terunik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Warta Nusantara.
1: Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan kondisi kesehatan ibu menyusui menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program inisiasi menyusui sejak dini. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
13: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI menegaskan kondisi kesehatan ibu menyusui menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program inisiasi menyusui sejak dini, terutama bagi ibu yang menjalani persalinan melalui operasi sesar dan membutuhkan penanganan medis. Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januarto mengatakan, IMD atau yang disebut juga IMD tidak dapat dipaksakan apabila ibu mengalami kondisi seperti preeklamsia, tekanan darah tinggi, atau perdarahan saat persalinan berlangsung. Berikut keterangannya.
12: Tentunya pertama untuk pasien kita berupaya ada poli yang disiapkan juga untuk pasien-pasien yang hadir tetap ya, kita pasti hadir di tempat atau tempat ketiga kita siapin baik-baik itu.
13: Dia juga mengatakan bahwa IMD dapat dilakukan setelah kondisi ibu memungkinkan, karena itu tenaga kesehatan perlu melihat kondisi ibu selama proses persalinan. Ari menilai edukasi mengenai IMD dan ASI eksklusif perlu diberikan sejak masa kehamilan. Dengan persiapan sejak awal, para ibu diharapkan memahami proses menyusui dan dapat menjalankan inisiasi menyusui sejak dini ketika kondisi kesehatan memungkinkan setelah melahirkan. Dari Jakarta, Ditya Prabu Kertia RRI, Trismudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul melalui Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Kaltara yang menjadi tim pengelola beasiswa bersama reporter Setia Widadi. Setia.
14: Baik, terima kasih. Analis kebijakan Ahli Madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu, Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam ramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang. Berikut keterangannya.
15: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan. Terlibatkan, ya mungkin ke depan ini ya masuk juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara yang harus, ya, harus kita apa namanya kafir semua pak, ya baik di dalam maupun di luar, ya lalu mereka ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di politik sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus, ya sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena proses tahapannya itu adalah mepet sekali waktu ini.
14: Ia juga menambahkan, selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, TUDD, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum AKU Banua mengimbau masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan pada musim kemarau. Bersama reporter Jumel Johanis. Jumel Johanis.
16: Ya baik, Hana dan pendengar Pro 3, Direktur Perumda Air Minum AKU Banua, Teguh Salinti menghimbau seluruh masyarakat khususnya pelanggan agar menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih. Menurut Teguh, tingginya suhu udara menyebabkan debit sejumlah sumber air mengalami penurunan cukup drastis sehingga berdampak pada pelayanan distribusi air kepada seluruh pelanggan.
17: Dan juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat khususnya pengguna air minum, pelanggan Perumda Air Minum atau Banua, bahwa sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, mengingat saat ini karena cuaca yang panas yang cukup terik, ada beberapa sumber kami penurunan debit yang cukup drastis sehingga mempengaruhi terhadap pelayanan Perumda Air Banua terhadap kebutuhan air.
16: Selain itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan melakukan berbagai langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Di samping itu, perusahaan akan menempatkan tangki-tangki penampung air di sejumlah titik strategis agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap air bersih selama musim kemarau. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Pasporia berupa pengurusan paspor di hari libur dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
18: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan pembuatan dan penggantian paspor pada hari libur melalui program Pasporia atau Paspor Ceria. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari upaya imigrasi menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat. Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Maurit Sibarani mengatakan, Pasporia merupakan bentuk komitmen imigrasi untuk hadir dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Maurits, program serupa dapat kembali dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur nasional, sehingga masyarakat yang tidak memiliki waktu pada hari kerja tetap dapat mengurus paspor. Selain pelayanan paspor, kegiatan Pasporia juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis.
19: Kami menyambung semangat dari Direktur Jenderal Imigrasi Bapak Hendar Samarantoko, di mana beliau mengarahkan kami seluruh ASN imigrasi untuk terus memberikan kemudahan pelayanan publik pada masyarakat. Juga untuk imigrasi Gorontalo sendiri, kami ditekankan, dipertegas lagi oleh Bapak Joshua Pahala Martua sebagai Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo yang mendukung program-program yang berdampak kepada rakyat, kepada masyarakat yang digalangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ibu Dewi, memanfaatkan pelayanan Pasporia untuk mengurus paspor sebagai persiapan ibadah haji. Ia mengaku puas karena pelayanan berlangsung cepat dan petugas memberikan pelayanan dengan baik. Dewi berharap pelayanan paspor di luar hari kerja dapat terus dilaksanakan dan kualitas pelayanan keimigrasian semakin ditingkatkan.
20: Alhamdulillah, kebetulan saya kan datang agak awal begitu. Alhamdulillah pelayanan dari jam 8 mulai. Dan menurut saya memuaskan, cepat, terus dilayani dengan baik. Harapannya kedepannya mungkin lebih ditambah lagi ininya dari segi pelayanan, kan alhamdulillah sudah memuaskan. Kalau bisa lebih ini lagi, jadi yang datang itu puas, terus bisa apa, terlayani dengan baik.
18: Pasporia menjadi bentuk pelayanan alternatif kantor imigrasi Gorontalo untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan tanpa harus menunggu hari kerja. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka pelayanan.
1: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bersama reporter Erik Muhammad.
21: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan, dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
22: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden Sajat, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BMKG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan Indonesia, bagian Natuna, sama mahasiswa STAI.
21: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personel Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
23: Kita ada menurunkan 15 orang personel. Itu ada dari Sri Kandina dan juga personel Putri. Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya.
21: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinannya atas temuan senjata narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi di salah satu ruangan sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Persiapan infrastruktur dan keamanan menjelang Muktamar NU ke-35 di Jombang pada 27 hingga 31 Agustus terus dimaksimalkan untuk menyambut para muktamirin dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya bersama reporter Chantia Novi.
3: Menjelang hitung mundur perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIK CPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area selain Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
4: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
3: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baru Ulum Tabak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi. Panitia menargetkan seluruh sarana prasarana akan rampung 100% pada H-min pelaksanaan. Selain itu, panitia menerapkan sistem sterilisasi ketat di area pondok pesantren. Untuk mobilitas peserta utama, panitia telah menyediakan layanan mobil listrik atau golf car guna mengantar muktamirin dari ketuk utama menuju lokasi penginapan.
5: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan PBNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk registrasi, kita hanya mendampingi dari PBNU. Insya Allah, MJK semua sarana prasarana kita sudah sangat siap sekali.
3: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian Pasar Expo dan Pasar Malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi Panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Dari Kediri, Chantianov, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar, pemuda, dan masyarakat untuk menumbuhkan disiplin dan semangat berkarya. Bersama reporter Rizka Desiandra. Rizka.
6: Rangkaian kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng berlanggung dari tanggal 6 hingga 12 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari linmas di setiap desa, pelajar, hingga masyarakat umum. Beragam perlombaan digelar untuk membangun semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan sportivitas dalam momentum peringatan kemerdekaan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini dilaksanakan untuk bisa memantik rasa nasionalisme melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan dari tiap-tiap desa se-Kabupaten Buleleng. Sementara itu, salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Groga yang dipusatkan di bendungan desa Groga juga sudah mulai melaksanakan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sekretaris Kecamatan Groga sekaligus Ketua Panitia Putu Doni Sugiyarta SH juga mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan potensi melalui kompetisi yang positif. Sementara itu, memasuki Senin besok, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2026, kegiatan akan dilanjutkan dengan lomba gerak jalan tingkat SMP dan MTs sederajat untuk kategori putra dan putri. Para peserta menempuh rute dari beberapa lokasi yang berada di Kecamatan Groga dan juga menampilkan kekompakan, ketertiban, dan juga kedisiplinan sepanjang perlombaan. Sementara itu, rangkaian gerak jalan kemudian berlanjut untuk pelajar SD dan MI sederajat untuk kategori putra yang dijadwalkan pada tanggal 11 Agustus 2026, sementara putri 12 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan juga pelajar untuk berpartisipasi dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menyasar kaum laki-laki. Bersama reporter Nuriyah Novasari.
7: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kota Bandar Lampung. Data hingga akhir Juli 2026 mencatat terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 89 kasus merupakan kekerasan seksual atau pencabulan, 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang berkaitan dengan layanan konseling. Sementara itu, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Kota Bandar Lampung, Mariamah, mengatakan pencegahan dilakukan secara masif melalui sekolah, kecamatan, puskesmas, hingga organisasi perangkat daerah dan jejaring lintas sektor seperti kepolisian dan pengadilan agama.
8: Oh, upaya kita full ya, masif ya. Upaya pencegahan melalui sekolah, melalui ke masyarakat, kecamatan, kemudian kita mengumpulkan wakasek ya, puskes, kemudian seluruh dinas terkait, dia melalui jejaring, baik jaring vertikal seperti seluruhnya sasaran kita, karena harus kerjasama. Satu kasus, satu masalah di Bandar Lampung kan nggak bisa diselesaikan oleh dinas PPA. Kemudian peduli pada para peduli perempuan dan anak.
7: Mariamah mengatakan sasaran pencegahan saat ini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal itu dilakukan karena mayoritas pelaku kekerasan yang ditangani merupakan laki-laki, sehingga edukasi perlu diberikan secara lebih luas untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Mariamah juga menjelaskan, banyak korban yang ditangani berasal dari keluarga yang mengalami perceraian maupun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Sementara itu, warga Bandar Lampung Budi menilai perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
9: Saya Budi, warga Bandar Lampung. Menurut saya kasus kekerasan anak ini sangat memprihatinkan ya. Anak-anak kan seharusnya dapat perlindungan dari keluarganya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini malah dilakukan kekerasan. Saya tuh berharap orang tua, terutama orang tua anak-anak ini bisa lebih perhatian.
7: Budi mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan karena anak seharusnya mendapat perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing.
2: Hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jarigale.
3: Sari Berita. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan RUU Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kehususan aturan adat di daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42.

0: keunikan aturan adat di daerah. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang makin mana mereka adalah generasi penerus kita dimasukkan anak. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh kelompok anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pembenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.

0: sarana edukasi juga Bang Lang.
1: Iya, sarana edukasi loh.
2: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
5: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
4: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
6: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
4: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar Zanwar Setiaji melaporkan.
7: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
8: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
9: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 setengah miliar rupiah.
8: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan bea cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
7: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
8: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Untuk menghindari korban penipuan, Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
1: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
10: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
1: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel-travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel-travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umrah.
10: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Yerit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
11: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Airit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Berikut Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Menjelang itu untuk perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan digelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SHSIKJPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area Setren Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan panitia dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
13: Intinya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
12: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baitul Ulum Tawak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur krusial seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
14: Ya, jadi untuk secara teknis kita sudah sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum, dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikot, ibarat itu mikotnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dengan koordinasi dengan BNU, karena kita hanya sekedar pelayanan untuk
12: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian pasar ekspor dan pasar malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
3: Operasional sekolah rakyat di Jawa Tengah kini telah berhasil menyerap 2.692 siswa yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
15: Yeah, jadi rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik.
16: Berikut program sekolah rakyat di Jawa Tengah telah menampung 2.692 siswa pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti sekolah rakyat terdiri dari 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik tersebut telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada akhir Juli 2026 kemarin. Para siswa tersebar di 10 sekolah rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Selain itu, 6 sekolah rakyat rintisan juga telah beroperasi di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Ia mengatakan kuota siswa SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa SD masih menghadapi sejumlah tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
15: Rintisan sekolah rakyat di Jawa Tengah itu totalnya ada 14 titik. Kemudian yang permanen hari ini yang sudah dibangun, ini jumlahnya ada 10. Ada sekolah 10 permanen ini, ada yang tidak ada rintisannya tapi langsung permanen. Misalkan Brebes, kemudian Kabupaten Rembang, Cilacap, dan Sukoharjo. Tidak ada rintisan tapi langsung permanen. Tapi ada yang sudah ada rintisannya tapi belum ada permanennya. Kayak misalkan Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, itu sudah ada rintisannya tapi belum dibangun permanennya. Kemudian Temanggung juga semacam itu, tapi mereka lagi berproses. Nah, dari sekolah rintisan sampai sekolah permanen, jadi yang kalau sudah ada sekolah permanennya, yang rintisan itu dialihkan ke sekolah permanen. Nah, kemudian yang rintisan belum ada sekolah permanennya, tetap jalan di tempat sekolah rintisan yang tadi.
16: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Semarang, Ridho, mengaku telah menempati bangunan baru sekolah rakyat sudah 3 pekan ini.
17: 2 minggu ini sudah di permanen sejak 13 Juli, aman dari air, listrik, aman semua. Di awal itu kan memang di 270 kuota, 31 Juli tambah yang lama di 86.
16: Kedepan pengembangan sekolah rakyat akan terus dilakukan seiring dengan kesiapan lahan dan sarana di berbagai daerah. Jika 35 kabupaten kota di Jawa Tengah nantinya memiliki sekolah rakyat, program tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 35.000 siswa dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Amerika Serikat perlu memulai perang besar melawan kartel dan target pertamanya adalah kartel Jalisco New Generation. Hal itu dikatakan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Narkotika Internasional dan Penegakan Hukum, Miguel Gonzalez, Jumat lalu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Ia menambahkan saat ini CGNG merupakan ancaman yang paling signifikan, serius dan mendesak terhadap kepentingan Amerika Serikat dibandingkan kartel lainnya. Pejabat mengingatkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menawarkan imbalan dengan total lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 1,78 triliun rupiah. Untuk informasi yang dapat membantu penangkapan para pemimpin kartel, termasuk mereka yang sebelumnya telah didakwa. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Persaingan sengit Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone memasuki puncaknya hari ini. Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin siap mengincar double victory usai tampil dominan menjuarai sprint race sepanjang 10 lap kemarin dengan waktu 19 menit 49,066 detik. Memimpin dominasi podium Aprilia bersama Ai Ogura dan Marco Bezzecchi. Meski merungkup poin penuh dan kokoh di puncak klasemen dengan 220 poin, Martin menegaskan tantangan berat di lapangan di balapan utama sejauh 20 lap adalah pengelolaan daya cengkraman. Pengalaman tire draining di sesi sprint menjadi pelajaran berharga baginya.
18: Yeah, will be super important to manage the tire in a great way.
19: Ya, akan sangat penting untuk mengelola ban dengan sangat baik. Kami tahu lawan-lawan lain sangat kuat dalam mengelola ban. Jadi saya akan mencoba yang terbaik. Hari ini saya pikir saya mengelolanya sedikit lebih baik. Karena saya bukan yang tercepat sepanjang akhir pekan. Tetapi saat balapan, saya adalah yang tercepat. Jadi kami harus melanjutkan ke arah ini. Mencoba memahami cara melakukannya. Dan ya, saya pikir jarak yang lebih jauh sedikit lebih baik. Karena Anda bisa menjadi sedikit lebih tenang.
18: Because you can be a bit more calm.
3: Martin yang mengawali balapan utama dari pole position harus mewaspadai kejutan dari Ai Ogura dan Marco Bezzecchi, serta upaya bangkit dari Mark Marquez yang finish posisi ke-9 di sesi sprint. Balapan utama di Silverstone dipastikan bakal menguji ketahanan fisik dan kejelian strategi ban di lintasan cepat sepanjang 5,9 km itu. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah,
2: luar biasa.
0: Aku baru aja di interview di
3: Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia APPI menjadi mitra strategis pemerintah. Salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia menilai kejadian karhutla yang berulang di lokasi sama menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pengembangan industri game nasional juga harus menjunjung tinggi prinsip 3C, yaitu connectivity, katalis, dan kompetensi. Ketiga prinsip tidak boleh terlepas dari program-program unggulan Kemkomdigi, khususnya dalam transformasi digital. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan pemberdayaan perempuan memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital. Transformasi digital membuka peluang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi. Namun akses dan kemampuan digital yang belum merata masih menjadi tantangan. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekedar persoalan kesetaraan gender, tetapi strategi memperluas dampak positif transformasi digital bagi keluarga, masyarakat, hingga negara. Untuk membahas penguatan akses dan peran perempuan di ruang digital, kami akan perbincangkan nantinya bersama aktivis dan pemerhati perempuan, Mieke Ferawati, yang saat ini telah tersambung di ujung telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Mieke, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Hana. Salam sehat, semoga suara saya sampai dan terdengar dengan baik.
1: Baik, salam sehat juga ini untuk Ibu Mieke, suaranya terdengar dengan jelas baik. Terlihat prima begitu ya, sudah ini Bu Mieke dari suaranya.
2: Ya, terima kasih, semoga Mbak Hana juga selalu fit ya, sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Dan prima selalu menjalani aktivitas.
1: Amin. Nah, Bu Mieke, bagaimana melihat kondisi pemberdayaan perempuan di ruang digital saat ini di Indonesia?
2: Ya, saya sebelum masuk dalam apa sesi bincang dengan Mbak Hana, saya sempat mengintip ya bahwa kita juga berpatut mengapresiasi bahwa sekarang juga sudah mencapai 60% ya perempuan, terutama yang di area perdesaan itu sudah mereka juga termasuk masuk sebagai data atau pengguna perempuan pengguna sarana digital ya, baik itu untuk ekonomi mereka, di sektor ekonomi maksudnya, dan juga pendidikan. Itu juga adalah jumlah yang cukup signifikan menurut saya untuk melihat bahwa akses digital kepada hampir semua warga negara ya, itu sudah cukup baik, terutama perempuan juga sudah cukup memegang posisi yang cukup baik. Mereka juga sudah mendaya gunakan digital sebagai untuk berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan. Yang ini menandakan bahwa terjadi peningkatan ya, baik itu mungkin kesempatan termasuk literasi yang sudah mungkin dianggap baik ya Mbak Hana bagi kelompok perempuan. Cuma kita perlu melihat lagi kelompok-kelompok mana nih yang sebenarnya lebih banyak lebih mudah gitu ya dan juga memiliki konteks kecakapan literasi digital seperti itu, karena kita juga dihadapkan dengan tantangan bahwa cukup banyak persentase yang itu juga perempuan ketika mereka juga mengalami problem dalam ranah digital, terutama dalam literasi keuangan, sehingga mereka mudah menjadi korban dari pinjaman online seperti itu Mbak Hana.
1: Baik, berarti kalau untuk hambatannya sendiri ini masih membuat perempuan sulit mendapatkan akses dan kesempatan yang setara di ruang digital, ini karena literasinya belum tersampaikan dengan baik, begitu Bu Mieke?
2: Ya, kalau selain mungkin kalau saya salah satunya memang literasi digital yang belum rata ya, belum semua warga negara kita ini melihat kebutuhan, melihat kerja-kerja atau akses digital ini punya dampak yang punya ekses yang mungkin berbeda, satu punya dua sisi yang mungkin juga harus dilihat bahana, bukan hanya sisi positif karena mungkin dia bisa mempercepat atau menunjang strategi pemasaran seperti itu, karena banyak juga UMKM yang sifatnya e-commerce itu juga pemiliknya adalah perempuan, Mbak Hana. Tetapi di satu sisi soal literasi ini juga perlu dikuatkan bahwa selain punya dampak positif, juga digitalisasi ini juga punya dampak yang kurang baik ya, atau negatif, ketika mereka juga belum siap secara pengetahuan bahwa ternyata ada aspek-aspek yang mungkin itu membawa pada persoalan bahaya dalam urusan digital, bukan soal penipuan online seperti judi online atau apa ya, pinjaman online, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang atau juga mungkin kekerasan seksual secara online atau digital. Ini juga harus menjadi penguatan yang punya posisi yang kuat, selain menuntun ataupun mengarahkan atau menguatkan perempuan untuk juga menggunakan digital ya, atau sarana digital untuk kebutuhan mereka juga harus diperkenalkan bahwa ada sisi yang juga harus diperhatikan lebih, atau juga bagaimana mewaspadai atau mencegah mereka mendapatkan sisi-sisi atau mungkin pidana atau kriminal aspek ya di dalam menggunakan digital. Nah, ini satu itu, dan juga kita juga masih terhambat soal infrastrukturnya nih. Kita mungkin kalau di perkotaan akan sangat mudah ya seperti itu menjangkau kita punya, mungkin bukan hanya soal alat-alatnya ya atau mungkin perangkatnya, tetapi kita juga masih punya problem soal jaringan sinyal atau mungkin jaringan internet yang juga terbatas, dan juga tarif nih Mbak ya, tarif yang juga menjadi problem ya, tidak semua masyarakat kita itu mampu misalnya membiayai atau menggunakan sarana-sarana digital karena mereka beralasan biayanya cukup tinggi, padahal secara manual itu punya keterbatasan karena tidak bisa menjangkau luas, tidak cepat, dan juga mungkin area kebutuhannya mungkin hanya terbatas lingkup mereka tinggal seperti itu, tidak bisa meluas ketika mereka mungkin punya bisnis atau usaha e-commerce yang itu mungkin seperdetik itu mereka bisa melakukan promosi di seluruh wilayah Indonesia atau bahkan ke tingkat global ya, seperti itu mereka bisa cepat. Tetapi ada juga problem-problem yang itu juga menghantui, bahwa di balik kecepatan, di balik kemudahan itu juga ada persoalan-persoalan yang bisa membahayakan gitu ya kelompok perempuan, ketika literasi soal bagaimana data pribadi yang juga disalahgunakan kan itu juga banyak kasusnya. Kalau menilik data LBH Jakarta saja per 2025 ini, aduan terkait dengan penyalahgunaan data pribadi itu banyak sekali, dan sebagian besarnya adalah perempuan, Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Mika, supaya mendorong perempuan ini tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya, tapi juga menjadi kreator, pelaku usaha, tadi dikatakan oleh Bu Mika memang sudah banyak ya. Lalu juga pemimpin komunitas hingga pengambil keputusan di ruang digital harus seperti apa ini, Bu Mika?
2: Betul sekali, Adi, senang banget nih Mbak Hana menyentil soal ini ya, bagaimana bukan saja warga negaranya atau kelompok perempuannya yang ingin dikuatkan, tetapi juga bagaimana provider atau mungkin perusahaan digitalnya mungkin sudah saatnya misalnya platform atau perusahaan atau penyedia layanan digital sudah mulai masuk kepada kerangka inklusi ya, atau kerangka perspektif kesetaraan kelompok atau kesetaraan gender yang ini juga masih timpang, dan ini harus betul-betul diakui dan dipahami oleh para penyedia ranah digitalisasi ini ya, supaya setiap orang yang menggunakan platform atau menggunakan aplikasi tertentu itu juga aman, bukan hanya dari misalnya mereka yang mungkin punya liter, tetapi bagaimana caranya misalnya bagaimana di tingkat provider atau pemilik jasa digitalisasi ini itu juga sudah menyiapkan mekanisme yang mempermudah warga misalnya ketika mereka mengalami permasalahan atau mengalami kasus-kasus kriminal atau pidana itu, atau terus bagaimana melihat atau membantu supaya kelompok perempuan itu tidak menjadi lebih mudah dikriminalisasi ketika mereka mungkin menghadapi permasalahan digital dan mereka nggak terlalu paham seperti itu. Dan bagaimana sistem pengamanannya? Kita juga tahu ya, banyak sekali korban-korban kekerasan seksual online ya di dunia digital. Bagaimana misalnya kayak Meta, Google atau mungkin provider lainnya ya, apa misalnya kita juga mengarah kepada aplikasi Chrome dan juga mungkin yang lainnya, sudah mulai melihat itu, meskipun Google yang kemarin dalam beberapa kesempatan juga sempat mengundang dan meminta masukan dari berbagai pihak yang bicara soal kelompok perempuan, kelompok minoritas seperti itu juga. Cuma itu juga harus diturunkan, karena harus kita juga sadari tidak semuanya warga bangsa kita ini melek teknologi, Mbak Hana. Nah ini bagaimana aturan, mekanisme dan sistem itu diturunkan menjadi lebih bersahabat ya untuk semuanya gitu ya. Soal bahasa, jangan ketinggian, sehingga ini mempermudah misalnya ketika mereka mengklik sesuatu sudah ada sebuah sistem yang itu juga menjaga atau mencegah mereka jatuh terhadap dalam masalah-masalah kriminal di dunia online atau dunia digital seperti itu. Dan kerangkanya harus sudah dipikirkan, jangan menganggap selalu bahwa pengguna atau konsumen digital atau online ini semuanya konteksnya netral gitu ya, karena setiap orang tuh tidak sama, bukan hanya laki-laki perempuan, kita juga bicara domisili, desa, kota, lalu bicara juga kelompok, ini nggak semuanya punya konteks atau punya permasalahan yang sama, nggak bisa dinetralkan, sehingga itu sudah harus menjadi perspektif dari penyedia layanan digital dan yang lain-lain itu untuk turut juga melihat sisi-sisi keberagaman atau sisi-sisi keberbedaan pengguna dari digital ini, supaya sama-sama terlindungi, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bu Mika juga ini sudah banyak perempuan yang memanfaatkan media sosial untuk membangun usaha, lalu juga personal branding, begitu ya, Bu Mika ya. Nah, untuk mencegah adanya resiko terkait juga pemanfaatan media sosial, ini harus seperti apa, maka Bu Mika?
2: Menurut saya ada beberapa aspek ya, Mbak Hana, dari itu tadi, dari sisi penggunanya, dalam hal ini terutama kelompok-kelompok yang memang rentan atau beresiko ya, itu memang negara atau juga mungkin juga jika ini dipikirkan oleh pihak swastanya atau penyedia layanannya, perusahaan medianya, itu juga harus punya ruang-ruang edukatif, Mbak, supaya edukatif itu tadi ya, prinsipnya dia mempermudah aksesnya juga, tetapi juga memberikan pengetahuan bahwa penting untuk berjaga atau membuat semacam alur ini ya, itu menjaga agar data pribadinya atau mencegah mereka mengalami penipuan seperti itu. Nah, ini dari ranah masyarakatnya dikuatkan. Nah, itu juga penting soal bagaimana negara juga melihat bukan cuma sekedar program yang itu bisa memberi kepada, tetapi ini juga harus ditingkatkan, karena kita juga baru-baru ini mendengar bahwa sudah ada pajak ya yang itu dikenakan kepada mereka-mereka yang berbisnis secara online ya atau e-commerce. Nah, secara data nih, Mbak Hana, banyak loh perempuan misalnya mereka berjualan di Shopee, Tokopedia. Yeah. Nah, ini kan juga sudah cukup berat ya kalau kita melihat bahwa perempuan juga tidak cukup punya modal yang besar. Nah, mereka sudah mungkin mewarnai atau mengaktifkan atau dinamis ya di dalam dunia bisnis e-commerce atau, tetapi mereka juga diperberat. Nah, ini harusnya ada kebijakan yang untuk melihat ya sampai sejauh mana pajak yang diberlakukan ini juga bukanlah nanti malah menghambat atau memperberat atau memberi beban yang lebih kepada kelompok-kelompok yang memang baru berusaha, tetapi ini juga bisa proporsional gitu ya, sehingga perempuan-perempuan atau kelompok masyarakat yang selama ini mungkin masih menengah ke bawah yang itu menggunakan sarana digital untuk usaha atau untuk entrepreneur itu juga dikuatkan, bukan malah dipersulit seperti itu. Dan selainnya juga penting punya kebijakan-kebijakan yang melindungi, Mbak ya, negara juga harus mampu melihat tidak semuanya kesalahan itu karena problem netral, karena dia nggak paham ya makanya wajar dia, tetapi ada situasi-situasi yang betul-betul melihat ranah-ranah tertentu ini memang rentan untuk kelompok-kelompok yang kita tahu bahwa secara timpang ya tidak semua punya pengetahuan digital, punya literasi yang baik, termasuk literasi keamanan digital nih, seperti itu Mbak Hana.
1: Baik, Bu Mika, semoga memang ini untuk perempuan semakin banyak yang mengakses begitu, lalu juga memiliki perannya di ruang digital ya, karena tadi sudah 60% begitu sudah ada yang menggunakan.
2: Pastinya belum tahu, ya lebih ya. Mbak.
1: Oh lebih, 60% lebih begitu ya Bu Mika ya malah ya.
2: Baik. Itu perempuan sudah terlibat gitu Mbak Hana.
1: Baik, termasuk juga tadi di pedesaan begitu ya, jadi sudah menyeluruh. Terima kasih ini Bu Mika telah memberikan analisisnya begitu dan juga update-nya kepada kami. Selamat siang Bu Mika.
2: Selamat siang juga, salam sehat.
1: Salam sehat juga untuk Ibu Mika. Aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati berbicara terkait pemberdayaan perempuan, memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital.
0: Wawancara Pro 3.

0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya sekaligus penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangkaian program KOWANI Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta hari ini. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan, tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi terkait juga pemberdayaan perempuan, memperkuat akses dan peran perempuan di ruang digital. Seperti apa menurut Anda terkait peran perempuan di ruang digital? Anda dapat menanggapi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Atau mungkin ada yang ingin bercerita terkait bagaimana cara Anda menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Anda dapat menceritakannya kepada kami. Apakah juga dengan perlombaan atau pemasangan umbul-umbul dan juga bendera merah putih di rumah Anda? Seperti apa pendengar? Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon Warga Bicara

0: Jadi memang disebutkan kalau pemanfaatan ruang digital oleh perempuan ini termasuk di wilayah pedesaan sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam sektor ekonomi lalu juga pendidikan. Lebih dari 60% perempuan di pedesaan disebut telah menjadi pengguna sarana digital untuk menunjang berbagai kebutuhan dan aktivitas. Nah, peningkatan juga menunjukkan kalau perempuan semakin mampu mendayagunakan teknologi digital untuk berbagai kepentingan, mulai dari pendidikan hingga pengembangan ekonomi dan usaha. Dan sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang, Pak Udin.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, peran perempuan untuk digital ya, Pak.
0: Ya.
1: Karena perempuan kan teliti ya. Nah, jadi kalau untuk handal digital gitu pas gitu.
0: Oke, baik. Karena teliti begitu ya, jadi memang pas begitu ya, Pak Udin ya?
1: Karena teliti jadi pas.
0: Baik. Terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pendengar kami ini di Boyolali ada Pak Udin mengatakan kalau memang ini sudah pas begitu perannya karena memang perempuan teliti dalam dunia digital. Lantas seperti apa menurut Anda, pendengar? Anda juga dapat menyampaikannya, tanggapan Anda terkait topik kami ini di line telepon warga bicara tadi. Jadi memang peningkatan menunjukkan perempuan semakin mampu mendayagunakan teknologi digital untuk berbagai kepentingan, mulai dari pendidikan hingga pengembangan ekonomi dan usaha. Peningkatan penggunaan teknologi digital juga berjalan seiring dengan membaiknya tingkat literasi digital perempuan. Namun kemampuan menggunakan teknologi ini belum sepenuhnya diikuti kecakapan dalam mengelola aspek keuangan. Jadi akses digital ini memiliki dua sisi yang diperhatikan. Di satu sisi ada teknologi dapat mempercepat dan juga menunjang strategi pemasaran, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi memang banyak UMKM berbasis perdagangan elektronik, e-commerce yang dikelola perempuan. Kondisi itu menunjukkan ruang digital dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat kemandirian lalu juga pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun pemanfaatan ruang digital dapat menghadirkan dampak negatif apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kecakapan yang memadai. Karena itu penguatan literasi digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan perempuan dalam memahami aspek keuangan, keamanan, serta pemanfaatan layanan digital secara bijak. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini ada segmen Jelajah Wisata Nusantara dan juga Ragam Kuliner Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan terus memperkuat upaya perlindungan Lamin Mancong di Kabupaten Kutai Barat sebagai monumen saksi bisu harmonisasi dan akulturasi budaya Kalimantan Timur. Kepala BPK Kalimantan Timur Lestari menjelaskan berkat nilai sejarah dan kekayaan kulturalnya yang tinggi, Lamin Mancong telah resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional pada tahun 2024. BPK Wilayah 14 juga telah menempatkan juru pelihara yang akan berdedikasi secara khusus di cagar budaya tersebut. Demi memastikan eksistensi warisan luhur tetap hidup dan terjaga kelestariannya. Berita dalam negeri lainnya, TNI Angkatan Laut bersama tim gabungan berhasil menggagalkan upaya

Mereka tanda tangani tidak menargetkan Iran. Ia menegaskan kesepakatan bersifat defensif dan bertujuan untuk melindungi pihak yang terkena serangan eksternal. Fidan menjelaskan kesepakatan secara teknis mirip dengan pasal 5 NATO mengenai pertahanan kolektif yang memungkinkan para anggotanya untuk memperoleh manfaat dari dukungan pertahanan satu sama lain. Berita olahraga, PSS Sleman terus mematangkan persiapan skuad menuju Super League 2026-2027 dengan menjalani beberapa laga uji coba. Salah satunya mereka telah menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Internasional Maguwo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menang dengan skor 1-0. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, juga menyebut skuadnya akan lebih meningkatkan chemistry tim mereka karena sedikitnya ada 9 pemain baru yang bergabung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16

0: tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Mulai pekan depan, setiap ompreng MBG diwajibkan mencantumkan batas waktu makanan untuk dikonsumsi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, aturan akan diterapkan untuk menjadi pengingat bagi guru dan siswa, agar makanan tidak dikonsumsi setelah melewati batas aman. Anggota Komisi 4 DPR RI Hindun Anisah mendesak Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Desakan tersebut menyusul kebakaran kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang berdampak sekitar 60 hektar. Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di Bundaran HI Jakarta. Para pesilat menampilkan beragam gerakan pencak silat secara serempak di tengah aktivitas masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami akan menghadirkan segmen Jelajah Wisata Nusantara.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Jelajah wisata kali ini kami akan mengajak Anda mengenal salah satu ruang rekreasi yang menjadi bagian dari sejarah dan budaya Kota Solo, yaitu Taman Sriwedari. Selain menawarkan suasana santai di tengah kota, kawasan ini juga menyimpan cerita tentang perjalanan seni dan kebudayaan yang membuatnya menarik untuk dikunjungi. Nah, seperti apa daya tarik Taman Sriwedari dan cerita di baliknya? Nanti kami akan perbincangkan hal ini di segmen Jelajah Wisata Nusantara setelah jeda satu ini.
1: Catatan Peristiwa.
2: Tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan adanya pengumuman dari Kaisar Jepang Hirohito melalui siaran radio pada tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Nah, di segmen Jelajah Wisata Nusantara sudah ada Kepala UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta, Nur Inayati. Selamat siang, Ibu Nur.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Ibu Nur, selamat ini siang, seperti apa destinasi wisata dari tadi Taman Sriwedari, begitu UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta ini, Ibu Nur?
3: Iya, selamat siang pendengar Pro 3. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Baik, Mbak Hana. Untuk destinasi di Taman Sriwedari itu ada beberapa yang menjadi istilahnya daya tarik dari Taman Sriwedari, ya, Mbak Hana. Taman Sriwedari itu dibangun oleh dari Kasunanan Surakarta, dulu sebagai tempat rekreasi keluarga dan hiburan rakyat. Kemudian di Taman Sriwedari itu merupakan kayak ruang terbuka hijau begitu, Mbak Hana. Nah, di Taman Sriwedari itu ada penangkaran rusa, di mana di situ ada rusa jenis timur, di mana pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan rusa di area Taman Sriwedari di situ, di mana di Taman Sriwedari itu terdapat kurang lebih 20 ekor rusa di Taman Sriwedari yang dibebas gitu, sehingga pengunjung bisa langsung interaksi dengan rusa tersebut. Di situ juga terdapat penjual-penjual pakan di area Taman Sriwedari itu untuk pengunjung ketika nyore di Taman Sriwedari bisa memberi makan rusa. Kemudian di situ terdapat destinasi juga pertunjukan wayang orang di Taman Sriwedari. Begitu, Mbak. di mana lokasi Sriwedari itu di tengah kota, Mbak. Kemudian ada kuliner-kuliner juga di Taman Sriwedari. Begitu, Mbak.
0: Baik. Tadi ada rusanya juga, begitu ya. Lalu juga kuliner-kulinernya di sana, begitu ya, Bu Nur ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah, cerita atau sejarah apa yang menarik di balik tempat ini, Bu Nur?
3: Yang menarik di sini adalah Taman Sriwedari sebagai seperti ruang terbuka hijau, di situ banyak pohon-pohonnya sehingga untuk seperti bisa nyore di situ bersama keluarga, kemudian untuk apa ya istilahnya, untuk rekreasi keluarga yang murah meriah begitu.
0: Baik, sambil menunggu senja tadi ya, Bu Nur ya, cocok sekali nih.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, berarti kalau untuk wisatawan yang paling banyak datang itu keluarga begitu ya, Bu Nur ya, di sana ya?
3: Iya, Mbak Hana. Di Taman Sriwedari biasanya yang sekitar menjelang sore itu banyak keluarga dengan membawa keluarganya, anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan rusa-rusa tersebut.
0: Baik. Berarti kalau untuk waktu terbaiknya ini sore hari ya, kalau mau kesini ya, Bu Nur ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Bu Nur, yang perlu dipersiapkan wisatawan sebelum datang kesini itu ada apa saja, Bu Nur?
3: Kalau wisatawan yang berada di untuk berkunjung ke Taman Sriwedari, untuk yang dipersiapkan ya mempersiapkan paling tidak kan untuk juga untuk menjaga kebersihannya juga ya, Mbak ya. Di ketika berkunjung ke situ, untuk dengan kami juga mempersiapkan kayak tempat sampah yang sudah dipilah untuk untuk plastik, kemudian untuk yang bukan plastik sudah kita siapkan.
0: Oke, baik. Berarti kalau untuk pemilahan sampah di sana sudah berjalan dengan baik ya, Bu Nur ya?
3: Betul.
0: Oke. Nah, Bu Nur, sejauh mana keberadaan destinasi ini memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, Bu Nur?
3: Kalau dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, kami ada juga di situ ada kuliner. Jadi untuk area jajan gitu ya. Kemudian maksudnya untuk berjualan di situ seperti UMKM gitu, sehingga bisa menggiatkan perekonomian mereka ketika berjualan. Kemudian di situ ada juga yang jual pakan untuk rusa. Kemudian area wayang orang itu juga ada UMKM-nya juga.
0: Oke, Bu Nur, ini sudah seru sekali ya, bisa sambil juga feeding rusa tadi begitu ya, Bu Nur ya. Dan kalau untuk generasi muda sendiri, bagaimana keterlibatannya dalam mengembangkan destinasi ini di sana, Bu Nur?
3: Kalau secara generasi muda, untuk di Taman Sriwedari itu kan juga ada pertunjukan wayang orang, Mbak Hana. Di situ kan banyak juga anak-anak muda yang antusias untuk menyaksikan, menonton wayang orang di gedung wayang orang Taman Sriwedari. Kemudian untuk terkait dengan kuliner-kulinernya, banyak anak muda juga yang untuk makan seperti berjajan di situ. Kemudian anak-anak juga berselfie-selfie di situ dengan memberi makan rusa. Kemudian jadi itu bagian dari mereka juga melakukan istilahnya mengembangkan potensi mereka untuk berselfie. Kemudian kalau untuk terhadap dampak perekonomiannya itu pastinya dengan banyaknya pengunjung yang di situ, kemudian yang berkunjung ke Taman Sriwedari, kemudian akan teman-teman UMKM itu akan menjadikan ekonominya juga akan menjadi meningkat atau bertambah.
0: Oke, baik. Ibu Nur, terima kasih ini ya Bu Nur ya, telah menyampaikan update terkininya seperti apa di wisata Taman Sriwedari ini begitu. Semakin banyak pengunjungnya di sana ya Bu Nur ya, semoga ya.
3: Amin.
0: Oke, baik. Karena tadi juga diceritakan tampaknya sudah seperti seru sekali begitu ya, menunggu senja sambil juga memberikan pakan rusa. Terima kasih Bu Nur, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Nah, dari Surakarta kita juga akan ke daerah Malang, Jawa Timur, karena ada Batu Love Garden Baloga, Kota Malang. Nanti kami akan tanyakan seperti apa itu taman bunga di Batu Love Garden atau Baloga, yang kabarnya ini selalu menjadi wisatawan yang ingin berfoto di tengah hamparan bunga. Nanti kami akan tanyakan bagaimana keberlangsungannya wisata tersebut bersama marketing Batu Love Garden Baloga, Kota Malang. Jadi apa yang membedakan tempat wisata ini dengan destinasi lain di daerah Batu Love Garden ini? Jadi memang kabarnya ini juga ada parade bunga di libur akhir tahun juga. Nanti kami akan tanyakan parade bunganya itu seperti apa, dan juga kabarnya sudah menjadi magnet utama yang menampilkan parade bunga ini spesial khusus wisata akhir tahun, jadi untuk Natal dan Tahun Baru. Wah, ini tampaknya juga dapat menjadi bucket list begitu untuk para pendengar dan juga pemirsa nantinya kalau berkunjung ke Malang ya, untuk ke Baloga ini. Karena tadi ada parade bunga, lalu juga parade bunga spesial untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Jadi menghadirkan inovasi adanya paket bundling tiket juga, dan juga menggabungkan kunjungan ke beberapa destinasi populer. Dan nantinya seperti apa ini pendengar di Baloga ini? Kabarnya juga ini ada satu paket dengan Museum Angkut, lalu juga Batu Night Spektakuler. Untuk Anda pendengar, juga mungkin ada yang ingin merekomendasikan tempat wisata di daerahnya, atau mungkin ada yang sedang berwisata. Seperti apa suasananya di sana pendengar? Anda dapat menceritakannya kepada kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nah, seperti apa saat ini kunjungan wisatawan di Batu Love Garden Baloga, Kota Malang? Kami telah bersama marketing Batu Love Garden Baloga, Kota Malang, Ahmad Kusairi. Pak Erik, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pak Erik, seperti apa ini kalau dari ambience-nya sudah ramai ya di Baloga ini, Pak Erik, di sana?
4: Betul, iya. Mengingat hari ini kita di weekend ya, hari Minggu. Mungkin ini adalah di jam-jam sesi terakhir untuk pengunjung yang bisa menyaksikan parade bunga. Jadi di jam 2 ini kita ada parade bunga di sesi yang terakhir. Jadi pengunjung yang barusan datang ini bisa menyaksikan parade gitu, dengan durasi kurang lebih 30 menit di area topiari.
0: Parade bunga berarti ini full flower semua begitu Pak Erik konsepnya atau bagaimana?
4: Ya betul, jadi konsepnya emang beberapa kendaraan dan hias dengan banyaknya bunga. Jadi konsepnya hampir seperti kayak Disneyland gitu. Kita emang ingin backup Disneyland-nya di Indonesia, ya yaitu kita punya di Batu Love Garden.
0: Baik, ini kalau googling begitu Batu Love Garden saja suasananya sudah colorful begitu ya, baru dari secara virtual ini Pak Erik, apalagi menyaksikan langsung. Iya. Tampaknya menarik. Betul. Sekali. Nah, Pak Erik, kalau mau menyaksikan parade bunga di Baloga ini harus membayar tiket berapa Pak Erik?
4: Kalau untuk parade ini sebenarnya sudah include di tiket Kak. Jadi tiket kami itu di weekend, jadi khusus weekend ini Rp90.000 itu sudah bisa menyaksikan parade bunga. Dan parade bunga ini di setiap weekend, tanggal merah, libur sekolah, libur nasional. Jadi kenanya hanya tiket terusan saja, yang reguler tidak berlaku. Kalau yang reguler ini kan emang berlaku untuk di weekday itu Senin sampai Jumat kalau di Baloga. Itu reguler, Rp50.000. Tapi kalau di weekday itu kita tidak ada parade bunga. Parade bunga hanya di weekend saja, di pukul 11 sama pukul 2 siang.
0: Oke, gitu. Berarti memang weekend begitu ya waktu terbaik untuk mengunjunginya ya Pak Erik?
4: Iya, weekend.
0: Oke, Pak Erik, wisatawan seperti apa yang paling banyak datang ke sini nih, Pak?
4: Kalau untuk wisatawan ini kita pasarnya lebih ke keluarga ya, Kak. Kalau edukasi emang kenanya di anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA lumayan, cuma nggak terlalu dominan banyak. Tapi ya lumayan ada yang berkunjung karena tertariknya SMP dan SMA. Mereka itu suka di Baloga ini ada edukasinya. Edukasinya itu mulai dari pengenalan produk, keterampilan, dan pertanian. Dan itu bisa semua usia saya kira, jadi mulai TK meskipun sampai orang dewasa, ibu-ibu PKK itu juga bisa mengikuti edukasi kami. Jadi kalau disampaikan tergolong warganya seperti apa, kita semua atau semua jenis usia bisa ke Batu Love Garden. Nah, terutama ya mungkin untuk edukasi sekolah ya TK, SD sih cenderung ke situ pasarnya.
0: Oke. Nah, apa yang perlu dipersiapkan wisatawan sebelum datang ke sini nih, Pak Erik?
4: Kalau dipersiapkan mungkin memori handphone ya. Memori handphone ya, karena tempat kami itu banyak sekali spot foto ya. Karena baru masuk itu justru sebelum masuk itu biasanya para pengunjung disuguhkan tempat foto di depan kami, yaitu di depan gate-nya area entrance itu. Ini ya tempat foto yang fenomenal, banyak sekali begitu rombongan datang bisa foto bersama di kanan kirinya Baloka. Ini emang kita sediakan tempat foto yang besar. Belum lagi kalau udah masuk di area entrance, di situ banyak banget area hall yang kita punya. Itu setiap hallnya itu berbeda-beda tema, jadi ada artikel artikel tural yang floral artnya bunga, terus ada beauty and white and black, terus ada area bunga mawar, ada juga area prewed, banyak sekali di sini tema-tema di setiap hallnya.
0: Okay,
4: itu jadi kalau yang perlu disiapkan handphone yang benar-benar memorinya besar ya itu kayaknya.
0: Baik, jadi memang semua spot di sana begitu ini jadi spot foto begitu dan favorit begitu ya Pak Erik ya?
4: Iya,
0: okay. Betul. Spot foto di Baloga cek begitu ya kalau bahasa TikToknya ini Pak Erik. Nah Pak Erik, sejauh mana keberadaan destinasi ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar?
4: Kalau untuk dampak ekonomi, kita selain tempat wisata, kita juga menyediakan di warga sekitar ini, kita membuka UMKM Baloga. Jadi emang kita memberikan peluang bagi warga sekitar yang mau untuk join di tempat kami, khususnya warga sekitar ini kita memberikan harga khusus. Jadi mempunyai apa keterampilan atau mempunyai apa bisnis untuk jual beli oleh-oleh. Nah, jadi bagi para pengunjung di sini bisa membeli oleh-oleh yang dijual dari warga sekitar. Kita kan di area Baloga ini identik dengan bunga. Jadi bunganya banyak sekali, Kak. Jadi area-area pertanian di sekitar Baloga ini banyak banget tani-tani itu yang menjual bunga, terus menjual buah-buahan juga, mulai dari jeruk, apel, itu banyak di area UMKM Baloganya. Emang kita sediain, Kak. Jadi buat para pengunjung nanti yang habis berkeliling, habis main-main wahana, jadi para pengunjung bisa memberi oleh-oleh buat keluarga di rumah. Begitu.
0: Oke, baik. Berarti sangat memanfaatkan UMKM sekitar juga di sana ya, Pak Erik ya?
4: Iya.
0: Oke. Nah, Pak Erik, bagaimana keterlibatan generasi muda dalam mengembangkan destinasi ini?
4: Pengembangan di sini sebenarnya kita itu lebih memilih ini ya, perkembangan, jadi kayak menjaga, mulai dari menjaga pertanian, sebenarnya kembali lagi ke edukasi. Jadi edukasi itu nanti kita memperkenalkan gimana sih cara bertani itu dengan baik dan benar, mulai dari bibitnya, terus kita benar-benar diajarkan untuk merawat dan menjaga hasil tani kita. Makanya di Baloga ini temanya adalah Taman Sejuta Bunga. Nah, kita itu merawat bunga ini seperti apa? Dari situ kan regenerasi, mulai dari kembali lagi ke sekolah tadi edukasinya, mulai dari anak-anak, mulai dari usia dini TK, SD, SMP, SMA, kita memperkenalkan ini loh Baloga, kita mempunyai pertanian. kita mempunyai keterampilan, kita mempunyai pengolahan produk. Jadi pengolahan produk kami di edukasinya itu mulai dari big coklat sampai menjadi serbuk coklat. Dan hasilnya nanti akan bisa diminum di tempat dengan harga edukasi yang khusus gitu. Belum lagi nanti ada pengolahan produk es krim stroberi. Nah, es krim stroberi ini yang dihasilkan dari buah stroberi pengolahannya. Nah, dari situ kan kita melatih regenerasi kita bahwasanya mulai dari berbisnis atau mengembangkan pertanian itu seperti ini. Semuanya kita mempunyai proses di Balogan.
0: Oke, okay, Pak Erik. Ini saya juga jadi mau ikutan membuat es krimnya juga ini Pak Erik. Lalu juga tidak lupa sambil selfie-selfie di sana. Nanti kalau saya ke Malang, saya mau calling Pak Erik lagi. Boleh ya Pak Erik ya?
4: Boleh.
0: Pak Erik, terima kasih nih Pak Erik telah berbincang bersama kami ya Pak Erik ya. Selamat siang. Dan kami juga nanti akan hadirkan laporan reporter di segmen Jelajah Wisata Nusantara setelah jeda berikut.
1: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan laporan reporter Jelajah Wisata Nusantara. Ada tim ekspedisi Rangers Kalimantan Barat hari ini memulai pendakian Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya untuk mengeksplorasi alam dan memperkuat kepedulian konservasi bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
2: Pendengar, tim ekspedisi Rangers Kalimantan Barat melakukan pendakian ke Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya untuk mengeksplorasi alam dan memperkuat kepedulian konservasi. Tim ekspedisi tersebut diikuti para pendaki yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dan akan melakukan ekspedisi selama 6 hari 5 malam. Anggota tim ekspedisi komunitas Rangers Kalimantan Barat, Eka Prasetya, mengatakan ekspedisi kali ini terdiri dari sejumlah agenda sosial dan lingkungan, mulai dari pemasangan pelang jalur pendakian, aksi bersih gunung atau clean up, hingga pengibaran bendera merah putih yang akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus di kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Menurut Eka, pemasangan pelang bertujuan membantu para pendaki agar lebih mudah mengenali jalur pendakian sekaligus meningkatkan aspek keselamatan selama berada di kawasan Bukit Baka, Bukit Raya. Ia mengungkapkan, sebanyak 23 pelang telah disiapkan khusus untuk dipasang di jalur pendakian Bukit Raya. Seluruh biaya pembuatan pelang tersebut berasal dari program tanggung jawab sosial atau CSRAR. Eka berharap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam ekspedisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pendaki sekaligus mendukung upaya pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya agar tetap terjaga untuk generasi mendatang. Berikut pernyataan dari Eka.
3: Ini adalah pelang keempat yang kita pasang di Kalimantan Barat. Kami masih ada satu jatah pelang lagi mungkin yang akan kami serahkan ke Kabupaten Bengkayang, yaitu Gunung Bawang, Bawang Peak. Jadi harapannya pelang itu berguna untuk para pendaki.
2: Ya, sementara itu saat melepas tim ekspedisi ARE, Wakil Bupati Sintang Forensis Roni mengatakan pendakian ke Bukit Baka, Bukit Raya bukan sekedar aktivitas petualangan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang para pendaki. Pemerintah Kabupaten Sintang, lanjut Roni, siap memberikan dukungan agar pelaksanaan ekspedisi berjalan lancar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada komunitas ARE yang dinilai konsisten membina generasi muda melalui kegiatan alam bebas dan pendakian gunung. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas mulai mendata berbagai event yang akan masuk dalam Banyumas Calendar of Event 2027 sebagai upaya mendorong kunjungan wisatawan dan perekonomian daerah. Bersama reporter Fahriansyah. Fahri.
4: Baik, pendengar, pendataan Banyumas Calendar of Event 2027 mulai dilakukan oleh Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas dan akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Pendataan dilakukan dengan menghubungi penyelenggara event yang sebelumnya telah masuk dalam kalender kegiatan di tahun ini, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, hingga pengelola desa wisata yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara penyelenggara yang belum masuk dalam database Dinpora Butpar dapat mendaftarkan event melalui tautan atau barcode yang telah disebarluaskan melalui media sosial Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas. Adiatama Kepariwisataan Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, Dimas Nur Seto Adi, mengatakan Calendar of Event 2027 diharapkan semakin beragam dengan jumlah kualitas event yang terus meningkat. Berikut pernyataan Dimas Nur Seto.
5: Harapannya untuk tahun 2027 Banyumas Calendar of Event-nya bisa semakin beragam lagi event-nya, kemudian setiap bulan event-nya semakin banyak lagi, dan tentunya dari segi kualitas acaranya, kualitas event-nya juga harapan kami ada peningkatan kualitas dari tahun 2026 ini.
4: Di pendengar, keberadaan event dinilai menjadi salah satu media promosi pariwisata yang paling efektif. Dinpora Butpar Banyumas mencatat penyelenggaraan event berskala besar mampu menarik wisatawan dari luar daerah dan peningkatan okupansi hotel. Sejumlah event seperti Purwokerto Half Marathon, Banyumas Lengger Bicara, serta Jazz Gunung Slamet menjadi contoh kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, okupansi hotel, serta memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di Banyumas. melalui kalender of event 2027 ini diharapkan semakin banyaknya event berkualitas yang mampu memperkuat promosi pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

0: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kembali menggelar program pendampingan desa wisata 2026 dengan menyasar desa wisata Poncokusumo di Kecamatan Poncokusumo dan desa wisata Ngawonggo di Kecamatan Tajinan. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disparbud Kabupaten Malang, Budi Susilo, mengatakan pendampingan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki masing-masing desa sekaligus memperkuat pengelolaannya. Budi mengatakan pendampingan akan dilakukan secara langsung dengan melibatkan pengelola desa wisata dan tenaga yang memiliki pengalaman di bidang pariwisata berbasis masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Kali ini kita akan ke kuliner spesial persambelan. Lantas seperti apa ini keberlangsungannya dari warung spesial sambal? Saat ini kami telah bersama Wakil Direktur Warung Spesial Sambal, Ria Laksmi Giarawati. Ibu Ria, selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Ibu Ria, bisa diceritakan ini kuliner apa yang menjadi andalan warung spesial sambal? Yang pastinya juga sambal-sambalnya ya, Bu Ria ya?
5: Iya, warung spesial sambal. Main produk yang kita
4: Halo Bu Ria?
5: Iya, halo.
4: Silakan dilanjutkan Bu Ria. Tadi suaranya sempat terputus ini Bu Ria.
5: Aneka ragaman sambalnya ya. Jadi kita ada sekitar 37 macam sambal ya. Tapi tentu saja di warung tidak hanya menjual sambal, tapi ada menu lauknya, juga sayurnya, ya. Jadi base kita adalah sambal dari masakan tradisional Jawa, gitu. Berdiri tahun 2002 di Jakarta, waktu itu warung tenda ya, kaki lima di Geraha Sabah Pramana UGM sebelah baratnya, ya. Sekarang sudah 100 lebih cabang di seluruh Indonesia. Ada satu di Australia, satu di Malaysia juga ada.
4: Oke, baik. Bahkan sudah ke luar negeri. Berarti tapi awal mulanya ini dari Yogyakarta, begitu ya Bu Ria ya?
5: Karena dulu foundernya adalah kakak saya yang sekarang direktur warung SS Indonesia, yaitu Bapak Yoyo Eri Wahyono itu. Dulu kuliah di UGM Teknik Kimia. Akhirnya kita mendirikan warung pertama, warung tenda di Jogja, karena sambil kuliah waktu itu, belum lulus ya.
4: Oke, baik, berawal dari kaki lima tersebut ya. Nah, kalau untuk alasan memilih kuliner khas Nusantaranya ini, apakah juga melihat kebutuhan kampus seperti itu Bu Ria?
5: Ya, ini berangkat dari hobi kami ya, terutama Pak Yoyo yang penyuka pedas ya. Jadi siap makan di warung, waktu itu kita kan pas ya di daerah Pogum, itu sambalnya itu tidak ada yang sesuai selera kita, yang pedasnya itu benar-benar nendang, istilahnya seperti itu. Jadi sering kali kita itu kalau makan, Pak Yoyo itu nyambil sendiri ke dapur warung tersebut gitu, dengan harga yang ditentukan oleh pemilik warung tersebut. Akhirnya setelah lama kuliah, belum lulus, terus apa ya, kiranya kita mau buka bisnis, akhirnya Pak Yoyo membuka warung yang mana sambalnya itu benar-benar pedas, seperti itu. Tagline-nya pedas panas berasa mantap, termasuk untuk yang lauk-lauknya itu seperti itu.
4: Oke. Nah, Bu Ria, apa rahasia yang membuat cita rasa makanan ini tetap autentik, Bu Ria?
5: Yang jadi rahasia ya intinya kita harus konsisten menjaga RPO ya, resep, proses, dan operasi. Di mana itu kita melakukan beberapa tahapan seperti workshop ya, rutin, continuous workshop itu di lingkup operasi seperti produksi, terus pelayanan, itu harus konsisten. Terus sistem kontrol di warung SS juga tetap, dan kita juga penegakan aturan ya. Jadi event itu memasak, kita harus disiplin dalam hal resep seperti itu, karena semua resep itu sudah ada buku panduannya. Jadi setiap personel produksi harus menguasai resep tersebut. Kita ada seorang leader di setiap warung itu namanya asisten produksi. Itu yang bertanggung jawab atas kualitas menu yang tersaji di warung SS. Seperti itu.
4: Oke, baik Bu Ria. Pantas saja begitu ya, ini kalau setiap ke warung spesial sambal pasti waiting list Bu Ria.
5: Oh, alhamdulillah.
4: Baru semalam ini Bu Ria. Dan itu memang sambal-sambalnya banyak ya, list menunya ya Bu Ria ya.
5: Mau milih apa? Sambal mangga ada, sambal julet ada, sambal yang basic. Sambal basic itu sambal bawang, sambal terasi matang, itu semua basic. Dan sekarang pengembangannya sudah lebih dari 37 macam. Itu karena berjalannya waktu ya, 24 tahun kita di warung SS. Jadi ada tim kita yang pengembangan operasi di situ melakukan penelitian ataupun uji coba menu-menu baru yang mau disajikan di warung SS harus melalui tim pengembangan operasi tersebut. Jadi sekarang sudah menjadi 30 lebih sambal, yang dulunya cuma 5 macam 7 sambal.
4: Ya, oke Bu Ria. Semalam sih favorit saya ada sambal mangga itu Bu Ria. Nampaknya nanti juga mau kesana lagi ini Bu Ria. Karena memang menjadi favorit, lalu juga rasanya nagih begitu ya Bu Ria ya.
5: Iya, alhamdulillah. Oke. Dan kita kalau ada customer yang datang ke warung dan rasanya tidak sesuai ataupun kurang mantap seperti itu, bisa ada garansi ya. Di situ kan ada terpampang di salah satu poster itu garansi kecewa. Itu salah satu upaya kami untuk memberikan kepuasan kepada konsumen apabila sajian itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misal keasinan, kurang pedas, itu bisa diganti, Mbak. Free.
4: Oke. Mari kemana, Mbak? Di Tanjung Duren ini Bu Ria.
5: Oh iya.
4: Iya betul. Ramai sekali itu Bu Ria. Oke. Nah baik, Bu Ria mungkin dapat memberikan harapannya ini terhadap keberlangsungan kuliner khas daerah di tengah mungkin maraknya makanan modern, tapi buktinya spesial sambal terus bertahan ini Bu Ria.
5: Ya, intinya nomor satu ya disiplin itu tadi Mbak. Disiplin terhadap resep, proses, dan operasi. Disiplin dalam segala hal, mendisiplinkan semua karyawan, yang itu berangkat dari para leader-leadernya Mbak, memberikan contoh. Jadi kita tidak segan-segan memberikan reward dan punishment apabila pelanggaran itu dilakukan. Seperti pelanggaran misalkan resep itu tidak sesuai yang seharusnya, misalkan rebus yang seharusnya ada timernya berapa, dia buru-buru biar cepat, biar gampang dikurangi waktunya ya, itu kita berikan sanksi Mbak. Terus misalkan di operasi keramahan tidak diberikan untuk ke konsumen. Intinya kita tegaskan kepada tim di warung maupun di manajemen itu kepuasan pelanggan adalah yang utama. Karena kita sekarang saingannya tidak ringan lagi ya. Mungkin kita berbeda bisnis kuliner 10-15 tahun yang lalu yang belum banyak menjamur seperti sekarang. Ya kita sekarang lebih harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa bertahan seperti itu.
4: Oke, baik Bu Ria. Terima kasih nih Bu Ria telah menginspirasi begitu ya di warung spesial sambal ini begitu, dan juga mungkin dari masyarakat kebanyakan juga sudah repeat order begitu Bu Ria kalau untuk spesial sambal. Terima kasih Bu Ria telah memberikan update-nya kepada kami. Selamat siang, sukses selalu untuk usaha kulinernya.
5: Ya, amin, matur nuwun.

Demikian tadi pendengar segmen Ragam Kuliner Nusantara. Wakil Direktur Warung Spesial Sambal Ria Laksmi Giarawati sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Agustus 2026. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan.
2: Tidak hanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
3: Informasi seputar dunia olahraga.
4: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
5: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
6: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Bruno Guimaraes resmi pindah ke Arsenal. Sabalenka tersingkir, Swiatek melaju ke perempat final Toronto Open. Blueprint sepak bola nasional jadi panduan pembangunan sepak bola Indonesia.

olahraga pendengar, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kesempatan ini. Saya merasa dalam hati bahwa saya membutuhkan tantangan baru dalam hidup. Menurut saya, menjadi pemain Arsenal menjadi langkah besar di hidup saya.
1: Champion Arsenal player karena dia next season challenge in my life.
2: Negosiasi berlangsung cukup panjang hingga kedua klub akhirnya menyepakati nilai transfer tersebut. Bagi Newcastle, kesepakatan ini dinilai memuaskan secara finansial. Sementara bagi Arsenal, Guimaraes diharapkan menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini tengah menghadapi musim kompetisi mendatang.

dari arena balap MotoGP. MotoGP Inggris 2026 memasuki klimaks di sirkuit Silverstone hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Balapan utama MotoGP dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position setelah mencetak rekor lap baru Silverstone. Pembalap Aprilia itu akan ditemani Raul Fernandez dan Ai Ogura di baris depan. Martin juga membawa modal kemenangan setelah menjuarai sprint race Sabtu kemarin. Sementara Marc Marquez start dari posisi ke-6 dan Francesco Bagnaia harus memulai dari posisi ke-16. Dari Moto3, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-16. Veda sebelumnya tampil menjanjikan dengan finish ketiga pada sesi practice. Moto2 race dijadwalkan berlangsung pukul 17.15 waktu Indonesia Barat sebelum balapan utama MotoGP. Sementara Moto3 menjadi balapan penutup pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

0: Selanjutnya dari arena tenis, pendengar. Unggulan teratas Aryna Sabalenka tersingkir dari National Bank Open 2026 di Toronto. Sabalenka kalah dari unggulan ke-16, Ekaterina Alexandrova dalam pertandingan 3 set. Alexandrova menang 7-6, 4-6, 6-4 dalam laga yang berlangsung 2 jam 29 menit. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kelima Alexandrova atas Sabalenka dalam 10 pertemuan. Sementara itu, Iga Swiatek melaju ke perempat final setelah mengalahkan Marta Kosyuk. Swiatek menang 3-6, 6-1, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 2 jam. Swiatek akan menghadapi unggulan ke-15 Diana Schneider di perempat final. Schneider melaju setelah mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 6-3, 6-3. Pertandingan Swiatek melawan Schneider dijadwalkan berlangsung Senin 10 Agustus 2026. Schneider kini telah 3 kali mencapai perempat final turnamen WTA 1000.
1: Anda masih mendengarkan Dinamika Olahraga Sore hanya di Pro 3.

0: Pendengar pasangan ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu mundur dari kejuaraan dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kita mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan perbaikan.
2: Kabar mengejutkan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Pasaribu resmi ditarik mundur dari BWF World Championships 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Keputusan ini diambil PBSI setelah evaluasi menyeluruh atas performa dan kondisi medis atlet. Kepala Bidang Binpres PB PBSI Eng Hian menjelaskan beberapa alasannya. Salah satunya kebutuhan istirahat dari kedua pemain.
1: Ya, dari itu tentunya ada evaluasi dari hasil turnamen sebelumnya. Ya, itu juga salah satu alasan

0: paling besar ya dari kita mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan perbaikan untuk atlet-atlet itu ya, bukan hanya di masalah teknis, tapi kan kita juga melihat dari rekod banyak ya, medis segala macam, ini ternyata memang butuh waktu untuk istirahat macam untuk recovery, rehab dulu segala, seperti itu. Masih memungkinkan, masih memungkinkan. Nah, makanya kita belum memutuskan untuk buat shortlistnya.
1: Jafar Felicia sebelumnya mengaku menghadapi kendala penurunan performa dan rasa tertekan di lapangan. Felicia bahkan sempat mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan yang mempengaruhi keikutsertaan di beberapa turnamen.
2: Ya, saya juga apalagi kayak komunikasi udah di letter juga. Bingung juga saya sama Felicia juga. Lumayan, ya abisin dari semester itu berapa bisa aja.
1: Meski absen di kejuaraan dunia, Eng Hian membuka peluang bagi Jafar Felicia untuk tetap dipersiapkan tampil pada Asian Games 2026 mendatang. Di kejuaraan dunia 2026, Indonesia masih memiliki wakil ganda campuran lainnya, Amri Sanawi, Nita Violina Marwah, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya pembenahan sepak bola nasional secara menyeluruh. Presiden meminta PSSI untuk memperbaiki ekosistem dan kompetisi sepak bola nasional sebagai fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia. Arahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sepak bola harus dilakukan melalui perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan. Lalu seperti apa blueprint atau peta jalan sepak bola Indonesia yang ideal? Apa saja yang wajib masuk dalam dokumen tersebut agar tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi benar-benar melahirkan prestasi di masa depan? Berikut kutipan wawancara Rudy Zain bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini di program Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI.
1: Apalagi yang paling penting yang harus masuk dalam blueprint sepak bola kita ke depan ini?
2: Iya, jadi memang kalau kita bicara tentang sepak bola atau olahraga itu kan kita tidak bicara tentang hari ini berlatih besok juara ya.
1: Yeah.
2: Hari ini berlatih besok masih berlatih, tahun depan masih berlatih. Juara itu mungkin akan terjadi 20 tahun kemudian. Nah, karena itu memang dibutuhkan roadmap atau blueprint atau peta jalan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini sejak dulu juga sudah dituntut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oleh Presiden Jokowi juga sudah dituntut blueprint itu. Saya juga pernah terlibat dalam penyusunan blueprint dulu dan di zaman yang lalu gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi memang persoalan kita satu, begitu terjadi pergantian pengurus, blueprint yang lama terlupakan.
1: Okay.
2: Yang kedua, kadang-kadang blueprint itu hanya lahir sebagai sebuah konsep, tapi pelaksanaannya di lapangan berbeda jalan dengan apa yang diarahkan oleh blueprint. Nah, ini penyakit kita sebagai bangsa ya, masih belum fokus, masih belum tekun mengikuti proses. Ini salah satu yang paling sulit bagi kita itu percaya proses, tekun menjalani proses. Itu salah satu yang paling sulit sebagai bangsa dalam konteks olahraga ya, terutama sepak bola. Kita tidak terlalu gigih mengikuti proses, karena proses itu memang menyakitkan, proses itu memang melelahkan, dan proses itu kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya akan gimana. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita tidak tekun menjalani proses.
1: Iya, siapa pihak yang paling tepat untuk mengawal proses itu agar betul-betul tercapai apa yang sudah dituangkan dalam roadmap atau blueprint sepak bola kita, kalau begitu Bu Kusnaini?
2: Jadi dalam konteks olahraga, dalam konteks sepak bola lah, yang namanya penanggung jawab ekosistem sepak bola nasional itu kan PSSI.
1: Yeah. Nah,
2: PSSI lah yang bertanggung jawab. Yang namanya negara, yang namanya masyarakat sipil atau civil society, yang namanya industri, swasta, BUMN, itu semua adalah support system, bagian dari pendukung keberhasilan sistem itu.
1: Mm-hmm.
2: Atau kita sebut di bahasa sepak bola namanya stakeholders. Jadi yang paling bertanggung jawab ya itu PSSI sebagai penanggung jawab ekosistemnya. Kita tidak bisa menyalahkan negara, tidak bisa menyalahkan swasta kurang berperan, kita tidak bisa menyalahkan BUMN kurang berperan, kita tidak bisa menyalahkan orang tua, kita tidak bisa menyalahkan penonton, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang lain, civil society. Karena pada dasarnya semua bergantung kepada sejauh mana PSSI mampu menjalankan perannya sebagai penggerak ekosistem itu. Yang lain itu support system.
1: Oke, artinya PSSI sebagai utamanya, pihak-pihak lain sebagai support system agar blueprint ini dapat terkawal, dapat terlaksana dengan baik nantinya. Dan bagaimana caranya juga ini, Bung Kusnaini, agar blueprint tadi ini betul-betul bisa menyentuh anak-anak di pelosok tadi yang ternyata banyak sekali anak-anak yang berpotensi yang tersebar di wilayah Indonesia ini?
2: Itu sebabnya yang namanya blueprint itu nanti tidak akan pernah berdiri sendiri. Dia akan memaksa kita melibatkan semua pihak. Itu yang namanya percepatan pembangunan sepak bola nasional yang lahir di zaman Jokowi itu, Perpres.
1: Okay.
2: Itu sudah menggambarkan itu, bahwa yang namanya kemajuan sepak bola itu tidak bisa dicapai hanya mengandalkan peran pemerintah. Harus melibatkan swasta, harus melibatkan masyarakat sipil atau civil society, harus melibatkan BUMD. Memang harus dikerjakan secara bersama-sama, royokan, karena pembinaan itu sebagian besar lebih merupakan investasi yang tidak akan kembali uangnya. Jadi nggak bisa kita berharap dari pembinaan itu kembali uangnya, karena pembinaan itu investasi jangka panjang. Nah, kembalinya nanti berupa prestasi di masa depan. Nah, itu yang menyebabkan saya bilang tidak banyak yang tertarik untuk terlibat di pembinaan, karena dia lebih banyak merupakan investasi. Nah, disinilah saya bilang pentingnya PSSI meyakinkan pihak-pihak lain bahwa keterlibatan mereka itu dibutuhkan. Nah, ini kan sebetulnya pemerintah melalui Presiden Prabowo ini sudah sangat besar ininya, perhatiannya ya. Sudah sangat serius. Pak Prabowo itu tidak hanya ngomong itu, tapi juga punya tim sepak bola, punya fasilitas training center yang luar biasa. Jadi ini momentum bagi PSSI untuk memanfaatkan kesungguhan, keseriusan negara itu untuk betul-betul membangun ekosistem sepak bola yang mampu melahirkan prestasi di masa depan. Hmm. Jadi betul-betul bikin ekosistem, bikin yang betul-betul punya kemampuan membangkitkan sepak bola Indonesia di masa depan dan lakukan secara serius, secara konsisten. Jangan cuma berhenti di atas kertas.
1: Oke, apa dampaknya kalau ternyata blueprint ini hanya berhenti di atas kertas atau hanya sebatas menjadi wacana nih, bungkusnya ini?
2: Akhirnya kita akan memulai lagi dari nol lagi. Jadi sekarang mulai dari nol nih, katakanlah 2026, jalan blueprintnya 2027. Lalu ada perubahan kepemimpinan 2029. Lalu berubah lagi PSSI-nya, ketua umumnya. Mulai lagi dari nol lagi nanti tahun 2030, mulai lagi dari nol lagi. Jadi kita nggak akan pernah sampai di puncak prestasi seperti yang kita bayangkan, karena prestasi itu setidaknya ini ya, itu butuh waktu 12-20 tahun untuk melahirkan prestasi. Nggak bisa kita membina sekarang, 2 tahun lagi kita jadi juara Asia, nggak ada ceritanya. Kita kalau mau berprestasi, ya sekarang harus berdarah-darah selama 12 tahun minimal, atau bahkan 20 tahun.

Pendengar, timnas voli putri Indonesia kembali berada dalam tekanan setelah kalah dari Filipina 19-25 pada set ketiga laga terakhir leg 2 CV Cup 2026 di Chiang Mai, Thailand minggu siang. Indonesia sempat bangkit dan menyamakan kedudukan pada set kedua. Namun permainan Garuda Putri kembali kehilangan konsistensi di set ketiga. Sejumlah kesalahan servis dan serangan membuat Filipina mampu menjaga keunggulan. Alisa Solomon menjadi salah satu pemain yang menyulitkan pertahanan Indonesia melalui serangan-serangannya. Filipina akhirnya menutup set ketiga dengan kemenangan 25-19. Hasil ini membuat Indonesia tertinggal 1-2. Filipina hanya membutuhkan satu set lagi untuk mengamankan kemenangan. Sementara Indonesia wajib merebut set keempat untuk memaksakan set penentuan. Garuda Putri harus kembali menemukan mental comeback untuk menjaga peluang meraih kemenangan sekaligus mengamankan posisi runner-up CV Cup 2026 Leg 2.

0: Informasi menarik lainnya, pendengar, ribuan pesilat dari berbagai perguruan silat se-Jakarta dan sekitarnya turut memeriahkan Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta melalui aksi flash mob pencak silat pada Minggu pagi. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan silat di Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat dalam kegiatan Car Free Day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat yang didominasi generasi muda itu tampil secara serentak di tengah ruang publik ibu kota. Mereka memperagakan berbagai jurus pencak silat dengan iringan kendang rampak khas Betawi. Penampilan tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga, bersepeda, dan berjalan santai di kawasan Car Free Day. Sejumlah warga bahkan berhenti untuk menyaksikan atraksi para pesilat. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta Munjirin mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi pengurus besar IPSI dan didukung Pengprov IPSI DKI Jakarta. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis dan perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IPSI Abdul Karim Al-Jufri menilai pencak silat perlu terus didorong agar semakin dikenal dan dihargai, baik di dalam maupun luar negeri. Ia mengatakan upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui prestasi kejuaraan, tetapi juga dengan memperkuat pencak silat sebagai bagian dari pendidikan dan olahraga nasional.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Semangat melestarikan pencak silat juga dirasakan para pesilat muda. Salah satunya Lintang, pesilat asal Bekasi dari SMI Rawalumbu yang mengaku telah berlatih pencak silat sejak duduk di kelas 3 sekolah dasar. Lintang mengatakan ketertarikannya terhadap pencak silat juga dipengaruhi oleh keluarganya yang memiliki latar belakang perguruan silat.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Melalui penampilan di ruang publik seperti Bundaran HI, pencak silat diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan generasi muda, sekaligus terus dikenal sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dipersiapkan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan dari oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: lahir di pedalaman Kusum.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: siap menyapa sore.
1: Chef Damesian Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu telah mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga untuk memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang Asian Games 2026. AC Milan mengumumkan perpisahan dengan gelandang Ismail Benacer yang mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Barcelona terus berupaya mempercepat negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri. Klub Catalan tersebut dikabarkan mulai menaikkan nilai tawaran setelah City menunjukkan sikap lebih terbuka untuk melepas pemain asal Spanyol itu. 3 informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Selamat akhir pekan. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali hadir menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Sore hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, masih ada sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk sore ini, kami akan hadirkan perbincangan menarik tentang membangun fondasi timnas masa depan melalui akademik sepak bola.

0: Ya, pendengar, membangun tim nasional sepak bola yang tangguh tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Fondasi terpenting terletak pada keberhasilan implementasi cetak biru atau blueprint sepak bola nasional di level akar rumput atau grassroots. Tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah bagaimana menyelaraskan standarisasi kurikulum pelatihan, pemanfaatan sport science, serta metode pencarian bakat atau talent scouting modern dari pusat hingga ke daerah-daerah. Dari tengah upaya reformasi sistem pembinaan tersebut, kehadiran Akademi Sepak Bola Swasta Modern memegang peran krusial sebagai laboratorium pencetak atlet masa depan. Dan untuk membedah bagaimana sinkronisasi kurikulum daerah dengan visi besar PSSI ini berjalan di lapangan, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Direktur Teknik Safin Pati Sports School, SPSS, sekaligus legenda sepak bola Indonesia, mantan pemain era Arseta Solo dan juga ex pelatih Timnas U19, Coach Edward Chong. Selamat sore Coach Edu, salam sehat, salam olahraga. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Mbak.
0: Kabar baik, ya. Coach Edu, saat ini PSSI gencar ya mendorong implementasi blueprint sepak bola nasional yang terstruktur. Bagaimana kemudian Safin Pati Sports School menerjemahkan kurikulum nasional ini ke dalam program latihan harian siswa di sana, Pak?
1: Dari struktur yang kita buat. Sebetulnya, Pak, saya potong dulu. Sebetulnya saya di Safin Pati ini sebagai kepala pelatih.
0: Kepala pelatih, baik.
1: Direktur tekniknya itu Coach Hanafin Ibrahim. Ini juga mantan pemain timnas juga. Baik. Dulu diingat gitu. Ya, jadi beliau yang menyusun kita punya program.
0: Baik. Kami revisi ya sebagai kepala pelatih ya. Dari Safin Pati Sports School ya.
1: Ya, kepala pelatih yang
0: ya. Ya, terima kasih koreksinya, Coach Edu. Silakan lanjutkan.
1: Ya, jadi program yang kita bikin di SPSS itu dari Dirtek sudah dibikin periodisasi, Mbak. Mm-hmm. Jadi itu periodisasi itu dari Senin sampai Sabtu itu semua sudah ada. Mm-hmm. Dan itu semua dalam kontrol saya sebagai kepala pelatih. Mm-hmm. Ini periodisasi dibikin menyesuaikan dengan, karena beliau ini juga ada di youth development di PSSI, jadi program yang dibikin di Safin Pati Sports School itu kurikulumnya ikut dengan apa yang sudah dicanangkan di PSSI. Jadi Senin, Selasa itu latihan yang kita bikin di Safin Pati Sports School spesifik. Mm-hmm. Apa itu spesifik? Spesifik itu apa sih kekurangan dari misalnya dari U13?
0: Yeah.
1: Ini apa yang kurang di sana?
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu yang dilatih di Senin dan Selasa.
0: Mm-hmm.
1: Oke? Okay? Jadi individunya yang dilatih.
0: Mm-hmm.
1: Karena sepak bola sekarang sudah beda. Kalau zaman saya main, zamannya Haji Santos dan sebagainya, mm-hmm. itu satu fisik kuat,
0: mm-hmm.
1: kerja keras, itu sudah bisa kita masuk di timnas.
0: Tapi kalau sekarang
1: sepak bola, mm-hmm. knowledge harus jadi pengetahuan ilmu sepak bola dan brains, itu yang harus ditanamkan juga. Yeah. Kita di sini juga. Di Safin Pati ini kita juga bikin itu.
0: Ya, artinya fisik saja tidak cukup ya, Coach?
1: Fisiknya tidak cukup, Pak. Mm-hmm. Fisik bagus, knowledge tidak ada, brain tidak ada, susah juga. Karena sepak bola sudah berkembang, jauh sekali berkembang dengan waktu zaman kami main.
0: Okay.
1: Kalau kami main bakat aja ada, okay. Bakat aja bisa. Ya. Tapi ya sudah, yang penting punya tenaga. Mm-hmm. Tapi sekarang bakat, fisik, knowledge.
0: Ya.
1: Untuk menjadi penunjang pemain timnas lah,
0: yang profesional dan juga terlatih.
1: Profesional,
0: ya. Mm-hmm. Baik.
1: Kita juga nggak bisa salahkan sekarang naturalisasi.
0: Mm.
1: Kita juga nggak bisa salahkan.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Ini PR kita sebagai coaches di tanah air.
0: Mm-hmm.
1: Untuk membina pemain-pemain muda.
0: Iya, punya tanggung jawab juga untuk bagaimana.
1: Tanggung jawab, ya.
0: Ya.
1: Supaya paling tidak jangan juga terlalu banyak naturalisasi di timnas. Kenapa teman-teman lokal untuk mengundangnya ya?
0: Betul. Baik.
1: Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, Coach Edu, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif dalam perbincangan kita sore ini. Silakan 0213523172, 0213844545. Dan sudah ada yang bergabung ya, Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa Pak Atong. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Safira. Selamat sore, Bung Edu.
1: Selamat sore,
0: Bapak. Sore, Pak Atong.
2: Saya yang paling teringat Arseto Solo itu bermain 2-3 dengan tim nasional Paraguay tahun 1986.
0: Jadi flashback nih Coach Edu.
2: Jadi kebetulan waktu itu Arseto punya Ricky Yakob striker yang sangat tajam. Jadi termasuk Bung Edward Chong juga di situ. Jadi bedanya dengan anak-anak sekarang pemain kita itu baru dipuji sedikit ya udah merasa dia hebat. Jadi bukan petarung seperti angkatan Bung Edu, angkatan Ricky Yakob. Ingat kok Paraguay 2-3 bermain dengan Arseto Solo itu cuma klub loh. Klub Indonesia nggak ada pemain asingnya. Betul kan?
0: Tidak ada naturalisasi itu, ya Pak Atong ya.
2: Iya, itu saja yang saya sampaikan.
0: Oke. Sore Pak Atong, terima kasih. Mungkin Coach Edu bisa ditanggapi ya, silakan.
1: Ya memang itu tadi Mbak, yang waktu zaman kami main itu memang kami jadi cadangan itu kami sakit hati loh Mbak.
0: Iya ya.
1: Jadi, ya, betul ya, jadi memang kita pingin apa main di timnas dan itu tidak hanya keinginan dari mulai disiplin latihan sendiri. Nah itu tadi latihan sendiri ya, tiap hari kita lari aja karena kalau kita fisik bagus sudah pasti kita bisa bersaing di timnas, mungkin bisa masuk di timnas. Nah itu bedanya zamannya kita bisa lihat tadi yang dibilang Pak siapa tadi dari Pekanbaru
0: zamannya
1: Pak Atong dari zaman Ricky Yakob. Ya tapi lihat Ricky ya, itu bakat dia tidak boleh dikasih bebas di kotak penalti. Ada kesempatan sedikit aja di kotak penalti dia balik badan dia syuting pasti gol. Lebih banyak
0: punya. Baik. Nah, menarik juga tadi Pak Atong sempat minggung soal mental dari pemain ya. Yang kalau misalnya sudah di atas awan sedikit langsung ya merasa hebat dan juga merasa bisa. Nah, ini bagaimana untuk membangun mental pemain sejak dini, Coach Edu?
1: Ya, jadi ini memang dari apa usia dini kita sudah kami di sini ya, Pak ya, terutama Sapinpati, kita sudah pasti ada namanya classroom. Classroom itu setiap hari Jumat ini anak-anak masuk di kelas. Nah, di sana kita kasih ada pelajaran psikolog untuk jati diri, mental dan sebagainya. Nah, itu setiap hari Jumat. Jadi tidak hanya kita hanya ngomong aja ke anak-anak kita ngomong ke besok dia sudah lupa. Tapi setiap Jumat
0: rutin ya.
1: Setiap Jumat rutin itu. Nah, itu pun kadang-kadang masih ada yang kadang-kadang lupa. Tapi kita selalu ingatkan. Tapi Mbak, sebelum kita bicara yang ke depan lagi, yang nomor satu yang harus ini sih menurut saya himbauan saya untuk pusat, kita harus banyak bikin workshop ke daerah-daerah kalau kita mau bicara usia pembinaan usia dini supaya kita maju. Karena di daerah-daerah itu kita banyak sekali pemain yang berpotensi, tapi yang pegang peranan kan coachnya. Kalau coachnya kita tidak bikin workshop, bikin apa, ya sudah, kasihan juga di daerah-daerah. Padahal mereka, saya pikir juga mereka juga tidak kalah dengan pelatih-pelatih yang ada di kota dan apa. Cuma mungkin lebih banyak dibikin workshop ke daerah-daerah untuk menambah pengetahuan pelatih yang ada di daerah-daerah.
0: Ya, termasuk PSSI ya, saat ini kan juga sudah membagi talent scouting nasional ke tiga zona, ke daerah ya. Ini bagaimana Coach Edu melihat hal ini?
1: Bagus, ya. Talent scouting memang kita kirim ke daerah-daerah. Tapi jangan lupa, belum kita bikin mungkin ya, sebelum ada telescoping itu dibikin workshop dulu dengan teman-teman pelatih yang ada di daerah. Ya, jadi sebelum ada misalnya event tugas dari PSSI ada telescoping, mungkin bisa bikin workshop dulu. Jadi pelatih juga dapat ilmu juga, termasuk juga diajarkan cara observasi ya. Kalau telescoping kan kita mencari pemain. Nah itu juga bagus untuk teman-teman yang pelatih yang dari daerah-daerah.
0: Oke.
1: Kira-kira itu
0: enggak. Itu ya, pentingnya bagaimana menemukan talenta-talenta di daerah juga yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah ya. Tidak hanya bagaimana yang terlihat di kota-kota besar saja ya, Coach Edu ya.
1: Iya, betul ya.
0: Oke. Di era modern sekarang ini kan statistik kemudian digitalisasi data pemain cukup krusial, kita tahu ya Coach Edu. Bagaimana kemudian SPSS mencatat kemajuan rekam medis, fisik dan juga performa pemain? Apakah data ini nantinya bisa diakses ataupun diintegrasikan dengan database pencarian bakat dari PSSI, Coach?
1: Iya. Kami di sini, Mbak, dari usia sekarang 12 sampai 18. Kita punya Dirtek sudah bikin namanya match report. Jadi match report ini setiap anak yang bertanding, pelatih wajib bikin raport.
0: Oke.
1: Okay. Pelatih wajib bikin raport. Berapa menit dia main? Oke, okay. Berapa menit dia bikin ada berapa assist? Berapa kena kartu kuning? Itu semua ada di apa? Dia diganti menit keberapa, penggantinya mainnya berapa, itu semua ada kita bikin di sini. Dan kita bikin dalam satu tahun ada 4 semester. Jadi setiap 3 bulan itu rapot dan kita kirim ke orang tua. Jadi orang tua juga tahu perkembangannya. Nah, ini kalau kita bisa bikin ke daerah-daerah, Mbak. Tapi ini memang kalau kita ngomong gampang ya. Ini
0: jadi tantangan juga ya sebenarnya.
1: Iya, jadi ini rapot kenapa? Buat nanti data. Kalau dia dipanggil ke timnas, kita punya data dan video. Ini loh anak yang apa?
0: Okay.
1: Yang dipanggil ke timnas, videonya ada, rapornya ada, yeah. Dia main berapa menit. Nah,
0: semacam itu, track record ya. Kalau misalnya perkembangan dari sekian bulan, sekian tahun, bagaimana jejak dari individual pemainnya ya? Lebih spesifik, Coach Edu.
1: Iya. Termasuk ya dia absen berapa kali, disiplinnya bagaimana okay. Ya.
0: Semua aspek ya, dari disiplin, kemudian psikologi tadi termasuk ya Coach Edu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kita di Tapinpati kita bikin tuh Pak, setiap anak ada.
0: Spesifik sekali. Baik. Coach Edu, menarik sekali untuk kita perbincangkan tentang bagaimana peran dari akademi ya dalam membentuk ekosistem sepak bola, tapi kita jeda terlebih dahulu ya Coach Edu. Ada informasi sekilas berikut ini. Jadi jangan ditutup Coach Edu, kita akan kembali setelah informasi berikut ini.
3: Kilas berita.
4: Francisco Rivera menunjukkan performa konsisten sepanjang gelaran Piala Presiden 2026 hingga akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Mengutip laman Persebaya, gelandang asal Meksiko tersebut mencatat total 398 menit bermain dalam 4 pertandingan, sekaligus berperan penting dalam menjaga permainan Persebaya tetap berjalan dengan baik. Bagi Rivera, penghargaan tersebut menjadi pencapaian yang sangat berarti. Ia merasa bangga karena target pribadi yang telah ditetapkan serta target bersama Persebaya berhasil diwujudkan pada tahun ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masih bersama dengan Coach Edward Chong ya, kepala pelatih Tapinpati Sports School dan juga mantan pemain nasional. Coach Edu masih bersama kami ya.
1: Ya, Mbak.
0: Oke, kita bahas soal peran akademi ya dalam ekosistem sepak bola. Seberapa besar kemudian peran dari akademi seperti SPSS untuk mendukung program PSSI ini, Coach Edu?
1: Ya, kalau kita bilang perannya sangat besar sekali.
0: Iya.
1: Kenapa saya bilang begitu? Karena satu, setiap Liga 1 wajib punya elite pro akademinya kan. Nah, di sanalah tempat ini anak-anak ini harusnya mereka bisa menunjukkan kebolehan untuk bermain di timnas karena di sana banyak tim telescouting. Hanya sekarang masalahnya rata-rata tim EPA itu kan tidak ditunjang dengan klub Liga 1-nya ya, mungkin saya kutip ya, mungkin masalah dana dan sebagainya ya, akhirnya banyak yang berbayar, karena kalau tidak berbayar juga kasihan juga yang official di EPA-nya, mungkin tidak ada dana dan sebagainya. Nah, ini juga jadi perhatian mungkin dari PSSI pusat untuk cari solusi lah supaya peran akademi di timnas sepak bola, timnas kita khususnya dari usia muda dan nanti dia naik ke senior, itu bisa berjalan dengan lancar.
0: Baik.
1: Kalau sekarang ada tuh, ada sih beberapa pemain anak yang dari akademi kayak Persib Bandung, mereka semua pemain yang terbaik dan tidak ada bebayar karena memang didukung dengan mungkin kondisi keuangan yang bagus dan lain-lain. Tapi kalau yang tanda kutip masalah dana, nah ini kan mereka harus berbayar anak-anak ini. Nah, yeah. Di sini ada pemain yang bagus tapi tidak mampu berbayar, tidak ada kesempatan juga untuk bermain di EPA, kan kasihan juga. Ya, jadi ini juga mungkin himbauan saya sih sebagai pelatih untuk usia muda, mungkin ada dicari jalan keluarnya supaya anak-anak yang punya bakat, punya potensial tapi tidak bisa bermain di EPA karena masalah dana dan sebagainya, ada jalan keluarnya agar mereka bisa bermain di EPA dan bisa dipantau untuk memperkuat timnas. Kira-kira gitu peran akademi.
0: Kalau di SPSS sendiri bagaimana untuk menyaring siswa-siswa bertalenta ini dari seluruh Nusantara, Coach Edu?
1: Kami sudah lakukan ada beberapa seleksi, Mbak. Jadi kami seleksi, kita buka seleksi beasiswa. Kami kemarin sudah bikin, ada di Pati, kita bikin dua tahap. Kita ada mendapatkan 7 anak yang beasiswa. Dalam arti beasiswa, kalau dia betul-betul istimewa, kita kasih 0%. Sekolah kita tanggung, sampai dia kuliah kita tanggung. Ya. Kita sudah ada contoh, kita beri beasiswa, ada pemain Ahmad Jufrianto, Andre Tani, itu kita kasih beasiswa, Pak. Pak di sini.
0: Okay.
1: Ya. Sama ya. Kemudian kita sudah bikin di Pontianak. Kita juga bikin, kita buka seleksi juga beasiswa. Ya, kita juga ada dapat sekitar 6 anak. Nah, yang ada 0% kita dapat ada 2 anak. Memang dia di kelahiran 2012. Nah, ini yang kita jaga. Yang lainnya itu ada hitungannya, ada kategori dia level C, level B. Nah, itu beda dia punya apa? Dia punya
0: kemampuan ya.
1: Itu yang kita sudah lakukan, Pak. Karena ini rencana tahun depan ada 4 daerah, kita lagi planning daerah mana aja yang kita akan bikin seleksi beasiswa.
0: Melihat dari seleksi-seleksi di daerah, bagaimana Coach menilai talenta-talenta anak-anak kita, Coach? Yang sebenarnya Pak, mungkin belum terblow up ya oleh klub-klub bola yang ada, sekolah bola.
1: Ya, luar biasa. Itu tadi dibilang bakat mereka banyak, potensial banyak. Tapi ya itu karena tadi yang saya bilang karena kurang dari pusat datang ke daerah lihat untuk jadi sepak bolanya asal main, mereka asal main bola aja. Jadi bagaimana sih saya seorang posisi misalnya 3-4 bermain bola, bagaimana sih saya nomor posisi 2-5 bagaimana sih ya? Nah itu yang anak-anak ini yang kemarin kita ke sana itu yang belum kelihatan, jadi mereka asal main aja.
0: Tapi sebenarnya punya bakat ya?
1: Bakatnya luar biasa. Makanya saya kemarin kita 4 orang, termasuk kita punya DP ke sana. Waduh, ini kalau kalau di asal bener-bener ini, kita juga mungkin apa nggak ketinggalan juga yang di daerah-daerah anak-anak ini. Itu tadi tentunya knowledge.
0: Tapi dan konsisten knowledge, juga ya, Coach Edu ya?
1: Konsisten, betul. Nah ini pegang peran kan coachnya, Mbak. Itu tadi saya bilang, harus banyak workshop ke daerah untuk pelatih-pelatih teman-teman di daerah.
0: Iya. Sepak bola tidak hanya memikirkan bagaimana skill dari pemainnya, tapi ada banyak sekali aspek yang perlu dipikirkan
1: banyak
0: ya, Coach Edu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Banyak sekali.
0: Kemudian apa nih target realistis jangka pendek dan juga jangka panjang yang mungkin ingin dicapai bersama dengan SPSS saat ini, Coach?
1: Ya, target kita sementara ini, karena kita di SPSS ini pembinaan, jadi kita punya target, termasuk dari owner, dari dirtek, sebanyak mungkin kita membuat pemain ya Mbak, membuat pemain agar mereka bisa bermain di liga, pemain profesional, dan di timnas. Sudah ada beberapa pemain kami yang sudah ada di timnas U17 kemarin. Ya, tapi yang di EPA Mbak sudah hampir 25 anak yang bermain. Target di kami di SPSS membuat pemain, membina pemain menjadi pemain yang profesional.
0: Itu ya targetnya di masuk ke timnas bahkan di luar
1: target,
0: negeri.
1: Ya, di samping juga ada target kayak Suratin, Liga Top Sor, ada juga kita juga ada untuk menjadi juara, ada juga kita ada event-event penting lah yang kita targetkan untuk ikut menjadi juara. Tapi secara pembinaan pemain, target kita utama itu membuat sebanyak mungkin pemain menjadi pemain profesional khususnya untuk di timnas, Pak.
0: Baik.
1: Itu yang target spesial.
0: Ya. Pesannya ya. Pesannya Coach Edu untuk masa depan sepak bola Indonesia ke depannya seperti apa? Karena presiden juga sudah memerintahkan PSSI untuk membuat blueprint secara jelas. Ini bagaimana Coach Edu?
1: Ya, saran saya sih tetap harus ada kerjasama antara PSSI pusat mbak dengan daerah. Itu yang paling penting, karena kita omong kosong kalau kita cuma bicara yang ada yang di pusat-pusat ya. Sedangkan yang kami sudah ke daerah-daerah, mungkin teman-teman pelatih saya juga sudah tahu di apa di daerah itu banyak, cuma nggak tersentuh aja.
0: Okay.
1: Ya, jadi satu, yang kedua kita ajarkan ke anak masalah disiplin. Ini penting banget disiplin. Kita disiplin aja belum tentu bisa jadi pemain hebat, apalagi kalau tidak disiplin.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, okay. Yang ketiga attitude. Itu juga pegang peranan penting untuk kita punya apa pemain. Kita tahu kan sekarang anak-anak ya zaman sekarang zaman digital dan sebagainya itu juga pengaruh banget sama anak-anak.
0: Yeah.
1: Itu juga harus batasin. Ya. Jadi pesan saya sebagai untuk anak-anak kita yang masih berusia muda, jangan merasa puas. Berlatih, belajar, tetap fokus apa yang kalian kejar, apa yang kalian impikan. Kalau kalian jadi pemain nasional, pasti orang tua kalian bangga. Itu sih mbak.
0: Baik, fokus, kemudian disiplin dan juga konsisten disiplin. Ya Coach Edu ya.
1: Ya,
0: baik. Baik, terima kasih kalau begitu Coach Edu atas waktunya sore ini dari Pro 3. Sukses selalu, salam olahraga.
1: Sama-sama mbak, terima kasih. Saya juga salam semua teman-teman yang ada di Pro 3, program 3.
0: Baik, terima kasih Coach Edu, selamat sore. Ya, baru saja kami berbincang ya dengan kepala pelatih Savin Pati Sports School dan juga mantan pemain nasional Coach Edward Chow. Ya, memang sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga sudah meminta Menpora dan juga PSSI untuk membangun blueprint demi arah sepak bola berkelanjutan. Presiden menyebut bahwa sepak bola itu identik dengan martabat Indonesia di mata dunia ya. Selain itu sepak bola juga bisa menjadi hal yang diwariskan untuk masa mendatang. Dan demi hal tersebut, Presiden kemudian meminta Menpora dan juga PSSI untuk membangun blueprint agar langkah sepak bola Indonesia bisa terlihat jelas dan juga terarah dengan baik.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

Bulgaria dan melihat bagi bersatu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH memperkuat aturan melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, regulasi yang diundangkan pada 5 Juni 2026 oleh Kementerian Hukum ini menjadi pedoman pelaksanaan penegakan hukum administratif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal atau JPH, sekaligus memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat dalam ekosistem halal nasional. Lebih lanjut, Haikal mengatakan bahwa penerbitan peraturan BPJPH ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan JPH berjalan secara konsisten, tertib, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengedepankan aspek penegakan hukum saja, melainkan menjadi instrumen pembinaan agar seluruh pelaku dalam ekosistem halal semakin patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan JPH. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah menyambungkan 2.000 kampung atau desa ke dalam jaringan internet. Laporan disampaikan langsung oleh Joshua Sihombing. Joshua.
1: Tapi ada juga pendengar, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Alfreno Tautsa Ramadan ini mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengkoneksikan 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kausar menjadi wujud ataupun langkah strategis pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke dalam jaringan internet, sehingga memberikan akses terhadap masyarakat dalam pemanfaatan ruang digital. Berikut pernyataan dari Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kausar Ramadan.
0: Joshua.
1: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Alfreno bahwa terkait

0: Dalam catatan pembangunan kampung internet tersebut, Kemkomdigi berhasil mencatatkan bahwa 20 desa, 10 kabupaten dan juga 15 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini telah berhasil mendapatkan akses internet secara terbuka untuk pengembangan kompetensi dan juga kapasitas talenta-talenta digital di daerah-daerah. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita mancanegara. Menteri Pariwisata dan Kepurbakalaan Palestina, Hani Al-Hayek, menekankan pentingnya upaya nasional mengawasi dan juga melindungi situs-situs arkeologi dan sejarah di Palestina, khususnya objek yang secara langsung terancam pendudukan Israel dan teror pemukim Zionis. Al-Hayek menjelaskan Palestina memiliki berbagai situs arkeologis unik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan identitas nasional. Ia juga menekankan komitmen kementeriannya untuk bermitra dengan otoritas lokal dan tokoh masyarakat guna melindungi dan mengembangkan situs-situs tersebut dengan sumber daya yang ada. Selain itu, Al-Hayek menyatakan pihaknya akan berkontribusi dalam rehabilitasinya dan juga menjadikannya tujuan wisata yang ramah pengunjung serta dapat menarik minat masyarakat dan wisatawan. Berita olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengatakan ia telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion tersebut, meski pada bulan September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Lebih lanjut, Prapanca mengatakan bahwa GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: baru enak.
1: Lepaskan tenang. Masuk gol. Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka opsi pembentukan Preferential Trade Agreement PTA Indonesia Mercosur. Ia berharap berhasil membantu membangun kesepakatan di antara negara-negara anggota Mercosur untuk mendorong kemajuan proses negosiasi PTA. Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi dan menegaskan bahwa undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Run for Animals 2026 menjadi ajang lari yang menggabungkan kegiatan olahraga dengan kampanye pelestarian satwa. Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Fardan Khan, mengatakan tahun ini kegiatan tersebut mengangkat Elang Jawa sebagai tema utama yang diikuti oleh 2.244 peserta. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson. Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI memang membawa banyak kemudahan dalam mengakses informasi. Tapi di balik itu semua muncul kekhawatiran baru. Sebuah kabar menyebutkan bahwa ada proyek dari perusahaan AI yang berupaya mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik demi efisiensi digital. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar siap meninggalkan buku cetak yang selama ini menjadi sumber pengetahuan lintas generasi? Dan di tengah arus digitalisasi yang tidak terhindarkan ini, bagaimana kemudian seharusnya kita bersikap? Apakah buku fisik masih relevan saat ini? Kita juga akan berbincangkan bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Joko, salam sehat. Halo Pak Joko. Pak Joko, salam sehat Pak Joko. Ya, nampaknya terputus ya dengan Pak Joko Santoso. Kita coba hubungi kembali ya, selaku Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia. Karena memang baru-baru ini muncul ya bahwa adanya proyek dari perusahaan AI yang berupaya mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik demi efisiensi digital. Bayangkan saja ya, jika suatu hari nanti rak-rak perpustakaan mungkin tidak lagi dipenuhi oleh buku, melainkan hanya layar-layar digital. Ini memang praktis, tapi bagaimana kemudian dengan ketahanan data, keaslian informasi, bahkan hingga akses bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi. Karena jangan sampai kemajuan ini justru menggerus warisan pengetahuan yang selama ini kita jaga. Anda mungkin punya pendapat ya terkait hal ini. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Kami sudah tersambung kembali bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Joko.
3: Ya, selamat sore.
1: Salam sehat Pak sore ini.
3: Salam sehat kembali.
1: Ya, okay. Terima kasih. Iya, Pak Joko menanggapi ya kabar adanya proyek AI yang ingin mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik. Seberapa serius kemudian ancaman ini bagi dunia literasi dan juga perpustakaan kita, Pak?
3: Ya, dalam pandangan kami memang ini satu fenomena baru ya, di mana perusahaan AI saat ini membutuhkan teks murni ketika sumber-sumber yang terakses melalui internet ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam konten dokumen yang sifatnya artifisial ya. Nah, dalam pandangan kami terkait dengan digitalisasi, terutama dengan membongkar buku, kemudian memindai secara masif konten-konten buku, kemudian sumber aslinya dimusnahkan, ini saya kira ada dua hal. Yang pertama terkait dengan upaya kita untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang tersedia di internet nanti itu masih tersedia secara bebas akses, itu yang paling pertama ya, karena bagaimanapun dalam pandangan kami akses terhadap informasi maupun sumber pengetahuan itu adalah hak setiap warga negara gitu ya. Yang kita takutkan nanti akan ada lisensi sehingga akses terhadap itu berbayar gitu ya, jadi itu kan akan merugikan kepentingan publik dan juga kepentingan sosial, itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang menjamin bahwa sesudah dilakukan pemindahan oleh perusahaan AI secara besar-besaran ini tidak ada proses modifikasi gitu ya. Sehingga autentifikasi dari sumber ke aslinya itu tetap bisa dipelihara dari waktu ke waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanapun juga sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di dalam berbagai macam format termasuk juga buku-buku ini tentu memiliki hak cipta, dan secara legal formal terkait dengan sumber-sumber pengetahuan seperti itu tentu ada pemiliknya, entah itu penerbit ataukah penulis ataukah lembaga dan seterusnya. Nah itu tentu kita harus menghargai ya. hak atas kepada cipta dalam bentuk tulisan-tulisan ini. Tiga hal itu dalam pandangan kami.
1: Oke, sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangannya, termasuk originalitas dari buku asli ya, Pak Joko.
3: Ya, ya, ya. Jadi dalam era sekarang ini ada satu istilah ialah post-plagiarisme ya. Post-plagiarisme itu adalah kepentingan kita untuk memeriksa dan mengecek kembali sumber-sumber pengetahuan yang juga termasuk tersedia di internet itu mengenai keasliannya, kredibilitasnya, dan itu semua tidak hanya kita bisa mengandalkan misalnya similarity check-in ya, atau pengecekan kesamaan ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, juga tidak bisa mengandalkan lagi penggunaan seperti detektor AI gitu, atau detektor penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, jadi kepentingan kita untuk memeriksa dari waktu ke waktu mengenai fakta-fakta sesungguhnya, itu yang pertama tentu harus kita perlukan ya untuk fact-findingnya. Terus yang kedua, tetap memelihara etika ilmiah ya, tetap prinsip ilmiah, prinsip-prinsip akademis tetap perlu kita junjung yang tinggi. Terus kemudian yang ketiga, tentu kita menghargai hak atas karya intelektual ya, unsur-unsur legalitas dan seterusnya. Karena kalau AI tentu ya kita sulit menuntut misalnya terjadi ada dispute, ada persoalan
1: semacam hak cipta,
3: itu
1: ya.
3: Betul, karena itu kan bukan sosok seseorang yang jadi semacam subjek hukum, dia adalah AI
1: teknologi ya.
3: Ya betul, betul.
1: Nah, bagaimana kemudian resiko jika pengetahuan ini hanya disimpan dalam bentuk digital, misalnya terkait dengan keamanan ataupun kita menjadi ketergantungan dengan teknologi, Pak Joko?
3: Ya, ya. Jadi ada tentu resikonya seperti itu ya. Yang kalau dalam hal sisi teknologinya mungkin tidak terlalu menjadi soal. Misalnya kalau sekarang penggunaan teknologi di Indonesia kan juga sudah sangat masif ya. Jumlah penduduk yang memiliki akses internet kan sudah
1: cukup tinggi ya.
3: Ketiga dari jumlah penduduk juga cukup tinggi. Kepemilikan Indonesia menggunakan rata-rata akses internetnya menggunakan smartphone. Jumlah smartphone pun juga sudah sangat tinggi, bahkan hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk gitu ya. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah soal etika digital ya. Jadi literasi digital di situ sangat penting gitu ya. Bahwa penggunaan teknologi dan seterusnya, kepemilikan perangkat teknologi sudah tidak menjadi soal untuk Indonesia. Yang menjadi soal adalah soal keberadaban digital. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya Microsoft itu melakukan survei terkait negara-negara, dan Indonesia termasuk yang paling rendah keberadaban digital, namanya Digital Civility Index kita ya. Nah, mengapa Indonesia termasuk yang paling rendah? Salah satu beberapa indikatornya antara lain misalnya soal scamming, soal penipuan, soal cyberbullying, soal pornografi dan seterusnya. Itu yang juga menjadi apa ya, satu pokok perhatian yang sebenarnya harus ada penguatan literasi digital di masyarakat kita gitu ya. Dari sisi teknologi kita sudah maju, akses internet sudah maju, tapi keberadaan digital kita perlu ditingkatkan. Nah, disitulah pentingnya literasi digital kita sehingga tidak terjerembab ke dalam persoalan misalnya hoax, misalnya seperti itu.
1: Oke. Kalau minat baca secara digital seperti apa saat ini Pak Joko, kondisinya di Indonesia?
3: Ya, kalau secara kondisi di Indonesia secara umum sebenarnya kalau saya menyimak beberapa laporan ya, misalnya ada indeks masyarakat digital Indonesia dan seterusnya, itu dari sisi penetrasi akses internet sudah bagus gitu ya, dari akses sudah bagus dan seterusnya, tetapi sekali lagi dari sisi literasi digital yang kita harus nampaknya diperkuat gitu.
1: Baik. Nah, kalau di Perpustakaan Nasional sendiri, apakah sudah mengkolaborasikan dengan digital ini, Pak Joko? Atau mungkin hanya buku fisik saja sementara waktu ini?
3: Enggak. Jadi kalau di Perpustakaan Nasional, mungkin juga di perpustakaan yang lain. Jadi ada dua hal ya. Ada tiga. Pertama begini, dari sisi pengembangan konten, konten digital kita juga makin meningkat. Jadi banyak sekali kalau kita lihat tren semenjak, terutama semenjak pasca pandemi COVID-19 gitu ya, itu pertumbuhan konten digital sangat masif. Kalau dulu mungkin pertumbuhan per tahunnya itu tidak lebih 10%, sekarang pertumbuhannya sekitar 36% gitu ya. Jadi konten digital misalnya dalam bentuk e-book, buku digital, dalam bentuk jurnal elektronik, dalam bentuk surat kabar elektronik, dan seterusnya. Termasuk konten-konten multimedia itu kontennya tumbuh semakin tinggi. Nah, yang kedua, dari sisi layanan gitu ya, layanan online gitu, ini pun juga makin meningkat. Kalau kita lihat dulu kunjungan sebelum pandemi gitu ya, angkanya bisa 2.500 sampai 3.000 itu per hari di perpustakaan nasional, terutama di akhir pekan itu meningkat sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat setelah pandemi COVID, ketika ada PPKM, pembatasan pergerakan atau kegiatan masyarakat itu ya, nah layanan online itu didorong makin meningkat. Jumlah pengguna layanan online itu sehari-harinya bisa minimal 3 kali lipat dari jumlah layanan yang sifatnya onsite, yang orang datang langsung gitu ya. Jadi sehari-harinya bisa 9.000 sampai 10.000 layanan online kita. Dan itu juga mendorong yang dulu layanan-layanan secara onsite, sekarang pun banyak secara online. Misalnya ada layanan live chat yang orang bisa langsung ngobrol dengan pustakawan, menanyakan apa saja terkait dengan kebutuhan langsung pada pustakawan gitu ya. Belum lagi memang yang kita sediakan dalam bentuk online. Misalnya kalau dari sisi sumber tadi, sumber itu ada dua hal juga. Memang kita membeli dari awalnya itu dalam format digital, buku-buku digital, tapi juga kita bisa melakukan alih media yang dulunya itu formatnya tercetak maupun analog ke dalam format digital. Jadi kebutuhan kita sekarang ini tidak semata-mata bagaimana menghimpun sumber pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, karena sumber pengetahuan sekarang sudah tidak menjadi soal gitu ya. Tetapi bagaimana menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dimanapun dia berada.
1: Ya, artinya transformasi digital ini cukup ya, mendorong minat baca ya, Pak Joko.
3: Betul, terutama generasi muda ya. Karena kalau saya lihat dari sisi generasi muda, dari sisi perubahan demografi kita kan, generasi alfa, generasi Z itu kan jumlahnya jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Mereka ini jumlahnya 65% lebih dari jumlah generasi milenial, generasi X, generasi Y, dan seterusnya. Jadi generasi alfa, generasi Z, dan generasi milenialnya jumlahnya sudah makin besar. Dan mereka itu lahir, hidup, kembang di era digital yang sangat masif. Nah, mereka ini umumnya tidak mengkonsumsi sumber-sumber pengetahuan yang berbasis tekstual, tetapi dalam bentuk multimedia gitu ya.
1: Digital.
3: Nah, ini yang perlu kita asal ya, dalam bentuk digital. Ini yang kita akselerasi gitu ya. Sehingga hal-hal yang demikian ini menjadi akselerasi kita, terutama layanan perpustakaan yang makin digital gitu ya.
1: Betul. Gitu. Iya. Ini juga cukup menarik ya, karena kalau saya pribadi melihat beberapa konten di media sosial anak-anak sudah mulai datang ke perpustakaan, kemudian mendaftarkan, menghabiskan akhir pekan di perpustakaan ya, Pak Joko ya?
3: Betul-betul. Ya, tren anak muda sekarang ya.
1: Iya, baik. Nah, kemudian bagaimana untuk mendorong lagi minat baca, apa yang perlu dilakukan oleh Perpusnas ya dalam hal ini, agar literasi kita semakin meningkat dan juga minat bacanya juga ikut naik?
3: Ya, akselerasi terutama ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi konten sudah makin digital, layanan juga sudah makin online gitu ya. Nah sekarang perlu tentu transformasi dari sisi perpustakaan, dari sisi tata kelola organisasinya juga demikian ya. Jadi transformasi digital ini tidak hanya koleksi dan layanan, tapi juga tata kelolanya gitu.
1: Oke. Jadi banyak hal yang perlu terus diperhatikan, tapi menyikapi AI ini juga harus bijak juga ya, Pak Joko, agar tidak apa ya, tidak terlepas dari buku fisik tapi juga digital perlu. Jadi diimbangi saja Pak Joko ya. Tidak menghilangkan satu dan lainnya juga.
3: Betul. Artinya gini, bahwa

Selamat sore untuk semuanya. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Blacky, masih terus dibancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Saya Uta Layan, ada juga rekan Neles Lutluter yang punya meja putar. Pendengar, di saat ini kami Pro 1 RRI Sombagi hadir dengan program musik dan informasi. Di saat ini kami akan menghadirkan musik-musik pilihan untuk menemani Anda sore ini, dan akan juga kami bagikan informasi-informasi untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, kami menginformasikan buat Anda bahwa pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pukul 7 malam nanti, kami RRI Somblaki akan mengajak Anda untuk kita ikuti sepekan info bersama Pro 1 RRI Tual. Untuk itu pendengar, selamat malam, selamat berhari Minggu ya untuk umat Nasrani di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang berkat untuk Anda bersama keluarga Anda tersayang di rumah. Oke, untuk itu pendengar, kami Pro 1 RRI Somblaki menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda saat ini.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda penyampaian sepekan info di edisi siar Minggu 9 Agustus 2026 yang dibacakan oleh rekan kami Jay Sarbunan pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam sepekan info bersama saya Jay Sarbunan.
3: Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga Kecamatan Elat, Pulau Kibesar, Kabupaten Maluku Tenggara. Terbatasan pasokan di tingkat agen membuat masyarakat terpaksa membeli minyak tanah dengan harga lebih mahal di pasar. Seorang warga Elat Ferry melalui program Halo RRI edisi Senin pekan kemarin menyampaikan stok minyak tanah di agen kerap kosong saat masyarakat datang membeli. Kondisi itu memaksa warga mencari minyak tanah di luar jalur distribusi resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Keluhan tersebut menambah daftar persoalan distribusi yang sebelumnya pernah disampaikan warga di wilayah Maluku Tenggara. Sejumlah warga mengaku pasokan yang masuk ke agen sering tidak bertahan lama, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh minyak tanah sesuai harga yang ditetapkan. Camat Kekicil Timur Selatan Irwan Darusun mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Darusun mencakup berbagai kebutuhan administrasi, misalkan surat menyurat rekomendasi maupun surat pengantar. Menurut Darusun, Kecamatan Kekicil Timur Selatan berperan dalam melakukan pembenahan di tingkat OHI agar tata kelola pemerintahan semakin baik, dan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memastikan kebutuhan warga dapat ditangani optimal. Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWIS atau telah berganti nama menjadi Wonderful Indonesian Award memfokuskan perhatian kepada pariwisata Indonesia, seringkali dilaksanakan pada Oktober-November tiap tahunnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan pihaknya tengah bersiap untuk mengikuti event tersebut, dan kali ini Kekecil dan Kebesar menjadi kandidat kuatnya. SMP Negeri 1 Atap Tanimbar Kei mengolah limbah laut menjadi hiasan rumah yang cantik dan unik. Salah satu guru Evi Dehas mengatakan kerajinan ini diajarkan kepada para siswa karena termasuk dalam kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini digunakan. Sedangkan untuk bahannya, para guru menggunakan limbah laut yang tersedia di wilayah mereka. Memasuki awal Agustus, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 memasuki tahap pemantapan. Pelatih Kepala Paskibra Serka Bambang Hermanto mengatakan latihan ini difokuskan pada pembentukan formasi pasukan 8 dan pasukan 17 sebagai persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari 30 anggota Paskibraka yang lolos seleksi, sebanyak 29 siswa akan bertugas pada upacara 17 Agustus di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara satu siswa, Muhammad Bagas dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, dipercaya mewakili daerah sebagai anggota Paskibraka Provinsi Maluku dan akan bertugas di Ambon. Wakil Wali Kota Tual membuka bimbingan teknis penguatan kapasitas penyuluh di Kota Tual guna pemetaan lahan dan menciptakan ketahanan pangan lokal. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah mewakili Wali Kota Tual Ahmad Chandra Renuat menghadiri sekaligus membuka dengan resmi kegiatan BIMTEK.

kulon Tanimbar. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Brambi Murul Kosu, DPRD, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, aparat pemerintah di Seler Matang, Bumaki, Lat Dalam, dan jajaran Inpeks Masela. Dalam sambutannya, Ratu Anak mengajak undangan yang hadir untuk mensyukuri kemajuan yang telah dicapai melalui komunikasi yang telah terjalin baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPM Migas. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalan Uar, mengatakan kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Karena itu pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun. Mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. Keberadaan kapal penumpang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Kepala PT PLN Cabang Tual Agus Rianta mengatakan tingginya aktivitas angkutan muatan pada KM Labobar menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi kapal tidak hanya sebatas menghubungkan mobilisasi masyarakat, tapi juga memastikan arus barang tetap berjalan menuju wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Sebagai lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan, serta berfungsi mengelola dokumentasi dan informasi kegiatan DPRD, lembaga sekretariat DPRD dituntut terus tampil prima dalam memberikan pelayanan terhadap unsur yang berkaitan dalamnya. Penjelasan disampaikan Melki Sedek Muratubun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara. Ingra Tubun mengatakan dalam struktur organisasi sekretariat, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan atau Sekon yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Penetapan desa bersih narkoba secara nasional dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kota Tual Ahmad Rini Urian sejalan program prioritas nasional untuk menetapkan calon desa bersih narkoba yang telah digelarkan tahun sebelumnya oleh pihak BNN Pusat. Namun tahun 2006 terkendala efisiensi anggaran sehingga berdampak pada realisasi program desa bersinar di tahun 2006. Namun berharap tahun mendatang dapat diterapkan kembali sebagai upaya mitigasi terhadap pemberantasan narkoba di Kepulauan K, disertai dukungan seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di daerah ini. Sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Dumatubun menyatakan hal ini terbukti dari tingginya kontribusi pertanian pada produk domestik regional bruto atau PDRB di Maluku Tenggara. Dirinya menilai optimalisasi hasil dapat dengan langkah bijak mengolah pertanian untuk saat ini dan masa yang akan datang. PPN Tual menerima siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Tual jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Para siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai operasional pelabuhan perikanan, pelayanan kapal dan aktivitas kepelabuhanan. PKL ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi di sektor kelautan perikanan, juga bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia birokrasi, meningkatkan kualitas sumber manusia, serta membantu tugas pelayanan publik. Gugus Depan Leis Hanubun, SMP Negeri Unggulan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara menjadi kontingen jambore nasional di Bumi Perkemahan dan Gerah Wisata Pramuka, Huperta Cibubur, Jakarta Timur, 13 hingga 20 Agustus mendatang. Kepada Iriri Krishna Wulerebun, pengurus kuartir cabang gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan, demi mempersiapkan kedua peserta jambore nasional ini, pihaknya mengunjungi

0: di berbagai keterampilan yang wajib dikuasai. Pemerintah Kabupaten Aru memastikan pembangunan gedung SMP baru di Sawokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Pelaksana tugas Sekda Kepulauan Aru adalah Pokar mengatakan, pembangunan mencakup ruang kelas baru, ruang guru, dan fasilitas toilet untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Adalah menjelaskan pelaksanaan pembangunan masih tertunda akibat proses ganti rugi tanaman di areal proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama panitia khusus LHP dan tengah diselesaikan. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara masih menelusuri informasi mengenai dugaan peredaran beras bulog yang dikemas menggunakan staples, sebagaimana terlihat dalam foto dan video yang beredar di masyarakat. Plt Kepala Dinas Perindak Naker Maluku Tenggara, Niti Dalan Uar, mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan lapangan dan menerima informasi itu. Pemeriksaan dilakukan sejumlah lokasi termasuk Pasar Langgut dan Pasar Elat, namun belum ditemukan barang maupun pedagang sesuai informasi yang beredar. Menurut Uar, pantauan pasar merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap Senin untuk memantau perkembangan harga stok kebutuhan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena itu, ketika informasi mengenai karung beras bulog yang distoples beredar, petugas langsung melakukan pengecekan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan menetapkan 3 hoi di wilayah Kebesar sebagai lokasi stunting 2026. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Moksen Rayan kepada RRI mengatakan, penetapan lokus merupakan bagian upaya pemerintah daerah untuk memperkuat intervensi penanganan dan pencegahan stunting di wilayah yang menjadi sasaran prioritas. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat sejumlah aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Wakil Ketua 1 DPRD Maluku Tenggara, Yonus Bosko Rawarin, mengatakan kondisi tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan program yang dianggap mendesak. Akibatnya, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan. Kapolres Tol menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Kapolres Tol AKBP Wansi Desasmoro menyatakan personil yang bertugas di lapangan secara langsung, misalkan Satsamafta dan Reskrim, secara kontinu ditingkatkan skillnya demi memberikan pelayanan yang terbaik selama bertugas dan berhadapan dengan masyarakat. Kapolres menambahkan pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas. Kepolisian Resor Maluku Tenggara mengamankan 45 liter minuman keras lokal jenis Sopi dalam operasi Antik Salawaku 2006. Hal ini disampaikan Kasihumas Polres Maluku Tenggara Ibdawan Dipuasa. Dikatakan 5 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen 20 liter diamankan pihak Satres Narkoba sebagai bagian dari upaya pihaknya menekan peredaran ilegal serta penyalahgunaan miras narkotika obat terlarang dalam wilayah hukum Polres Malra.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sepekan info edisi minggu ini. Moga segera bekerja yang bertugas, narator J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Saum Blaki, di mana saja Anda berada di saat ini, pendengar kami dari Saum Blaki hadir untuk Anda dengan mimbar agama Protestan. Untuk itu pendengar, kali ini kami dari Saum Blaki menghadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani umat Kristiani yang saat ini sudah bersama kami di Pro 1 RRI Saum Blaki.

Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini Anda dan seluruh umat Kristiani serta kita semua yang berkumpul bersama orang-orang tersayang di malam ini selalu berada dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera, dan senantiasa diberkati. Semoga segala lelah setelah beraktivitas sepanjang hari ini terbayarkan dengan ketenangan, sukacita, dan rasa syukur. Dan juga untuk Anda pendengar umat Kristiani, selamat berhari Minggu ya. Semoga hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan kesegaran baru ya untuk Anda dan juga keluarga Anda tersayang ya. Semoga semua lelah dari minggu lalu terangkat, digantikan dengan rasa syukur, kedamaian hati, dan semangat yang penuh untuk menyambut minggu yang baru ini. Oke, untuk Anda pendengar, kami Pro Satu dari Sombaki masih terus menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda hingga di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini jarum jam sudah menunjukkan menit ke 51 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Untuk itu tersisa 9 menit ya, kita berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami yang punya tugas yang masih menemani Anda malam ini, saya Utalayan di kemani rekan Neles Lutur yang punya meja putar. Selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini malam yang menyenangkan untuk Anda bersama keluarga Anda tersayang.

0: malam ini yang masih terus bersama kami di Pro Satu Rari Somblaki, lagu-lagu rohani yang sudah kami bagikan untuk Anda, semoga menjadi penyejuk hati, menguatkan iman dan membawa kedamaian serta sukacita bagi Anda dan juga keluarga dalam mengakhiri hari ini. Oke, untuk Anda pendengar, lagu-lagu rohani kami cukupkan untuk Anda malam ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami RRI Somblaki mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita kegiatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyarwadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitra selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita

0: Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
3: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang, arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
3: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
4: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
5: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
4: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga

0: konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
0: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
2: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsur, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari kedua.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencak silat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut silat.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena

0: dari pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja bertugas tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya tentu saja kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Yusli ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
1: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah, yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial, walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi trilateral, kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah, yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, tiga yang dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan simbolik daripada nanti teknis operasional. Kenapa bilang demikian? Karena kondisinya adalah bahwa Turki dan Pakistan itu adalah negara yang punya kerumitan hubungan dengan Iran. Saya bilang rumit karena keduanya walaupun tidak terlibat perang, kita tahu bahwa Saudi terlibat dalam perang yang sedang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat Israel. Tapi dua negara ini tidak terlibat langsung dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran. Contohnya bahkan Pakistan itu dianggap sebagai mediator antara Iran dengan Amerika Serikat. Jadi tidak selalu bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan langsung.
0: Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusli?
1: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat.
0: Dari Arab Saudi?
1: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi, dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada. Karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara Sunni. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian, karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel, itu bisa menguntungkan dia.
0: Menguntungkan Turki?
1: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
0: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip, mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa, kuat lah untuk militernya, Pak Yusli.
1: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini pada cerita yang ketiga, bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diserang, dua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun, tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normatif deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail sampai hari ini, cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterrence-nya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang terlalu karena bagaimana ini posisi kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya, di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya alatnya atau unitnya dioperasikan oleh tentara Pakistan, baterainya itu unitnya dari Cina, baterainya juga dari Cina. Itu pun ketika mengoperasikan alat penahan serangan udara itu, dia harus berkoordinasi dengan Islamabad. Jadi nggak bisa langsung pakai.
0: Oh gitu.
1: Karena misalkan Iran tahu bahwa Pakistan cawe-cawe ini misalkan mengintercept atau menghadang serangan ke Saudi, hubungannya dampak. Nah,
0: nanti nggak ada percaya jadi mediator lagi nih.
1: Itu sangat hati-hati. Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara Sunni ini, yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence. Yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran-Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat
0: enggak dong. Pak Yusuf gini, sebenarnya ya, kan harusnya enggak ada perang. Jadi there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel enggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau kalau A nanti B gitu kan. Nah, ini kan kalau kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih Pak? Pandangan Washington dan juga Israel, kalau Arab ini kan sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki, ini gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
1: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan
0: aliansi.
1: Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China yang dengan Amerika Serikat atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka perjanjian kerjasama ini juga harus kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada yang namanya post American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak dunia, banyak negara di dunia, bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik, karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Dunia pasca, dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini.
0: Sebenarnya ketika membaca berita ini, saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat, sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
1: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011, sebelum perang Iran, bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang melihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
0: Iya kan, kalau andai kan ya ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa, kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi. Terus kemudian ada perjanjian perdamaian, apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
1: Iya.
0: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu, sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
1: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah tetap bertahan perang. Siapa yang tetap bertahan di

Iya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Saung Blaki. Pendengar, baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak memperbarui informasi Anda malam ini. Ya, dan untuk Anda pendengar di malam ini ya, pukul saat ini jarum jam sudah menunjukkan menit ke-45 bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kali ini kami RRI Saung Blaki hadir untuk Anda dengan program acara Ruang Rindu. Ya, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saung Blaki. Dalam program acara Ruang Rindu ya, sebuah ruang untuk melepas penat, mengenang kisah manis dan menyampaikan salam serta kehangatan bagi Anda semuanya di manapun Anda berada. Oke, untuk Anda kali ini kami RRI Saung Blaki membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda, bisa Anda jalur telepon atau mungkin lewat WhatsApp kami ya, di kontak kami 0857-5192-5934. Ya, sekali lagi pendengar, 0857-5192-5934 kami buka untuk Anda malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Oke, untuk semuanya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di frekuensi kami 94,3 MHz. Ya, jangan ragu untuk bergabung ya, bagikan cerita atau kiriman salam dan lagu favorit Anda malam ini. Oke, untuk Anda pendengar, kita dengarkan lagu manis sepunya Leto, Ruang Rindu, untuk mengawali jumpa kita di malam ini dalam program acara Ruang Rindu spesial untuk Anda.

Ya, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami. Satu lagu manis punya Leto Ruang Rindu mengawali jumpa kita di malam ini dalam program acara Ruang Rindu. Semoga lagu ini bisa mengobati rasa rindu, menghangatkan suasana malam Anda, dan menjadi awal yang manis untuk kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu, Rindu hingga beberapa waktu ke depannya. Oke, untuk Anda pendengar di malam ini yang masih terus memantau siaran kami, kami masih membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda, yang ingin mengirim pesan Anda, atau yang ingin merequest lagu di malam ini dalam program Ruang Rindu, di kontak kami 0857-5192-5934. Sekali lagi pendengar, 0857-5192-5934. Kami masih buka untuk Anda malam ini dalam program Ruang Rindu.

pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saumlaki. Kami RRI Saumlaki masih menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu ya, dan lagu pilihan Vicky Salamor So Sweet ya untuk Anda malam ini yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur ya. Dan untuk Anda pendengar setia yang masih terus memantau siaran kami malam ini, mobile kami masih terus kami buka untuk Anda, 0857-5192-5934. Kami masih buka untuk Anda. Dan untuk Anda pendengar, di malam ini kami RRI Saumlaki menghadirkan informasi, yaitu masyarakat Desa Lermatan masih terus menanami berbagai pepohonan di sekitar areal yang bakal dibayar dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu warga desa yang ditemui Mesak Nahuai mengaku jika pihaknya masih terus memenuhi lahannya yang masih kosong dengan berbagai jenis tanaman. Mesak yang sehari-harinya bekerja sebagai petani di Desa Lermatan ini berharap peletakan batu pertama atau peresmian groundbreaking di areal seluas lebih dari 5 hektar itu dapat berdampak bagi masyarakat kecil di Maluku, Tanimbar, dan lebih khusus masyarakat di Desa Lermatan. Dia juga meminta seluruh pihak yang berkepentingan agar tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena bisa berdampak buruk terhadap masyarakat kecil. Sehubungan tanaman tumbuh, Mesak mengatakan jika sebagian masyarakat, tepatnya 20 kepala keluarga di Desa Lermatan telah menerima ganti rugi tanam tumbuh, sehingga masyarakat lainnya khususnya di luar areal groundbreaking bisa menerima manfaat yang sama. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan. Semoga proses ganti rugi dan perhatian pemerintah maupun pihak pengembangan dapat realisasi secara adil, merata, dan membawa kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat Desa Lermatan. Oke, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda. Kami masih terus membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan pesan-pesan singkat Anda, merequest lagu, atau yang ingin mengirim atensi-atensi Anda di malam ini lewat jalur WhatsApp kami ya, 0857-5192-5934. Kami buka untuk Anda. Jaga mata, jaga hati untuk Anda pendengar di malam ini. Semoga lagu ini bisa memanjakan telinga Anda malam ini.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Soumblaki di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami RRI Soumblaki. Lagu-lagu pilihan kami sudah bagikan untuk menemani Anda malam ini, dan baru saja menghiasi ruang dengar Anda ya. Lagu Sepi di Hati kami sudah bagikan untuk Anda. Semoga lagu ini dapat menemani suasana malam Anda, menghibur perasaan yang mungkin sedang rindu, serta memberikan ketenangan di tengah kesepian. Dan lagu Sepi di Hati ya, menceritakan rasa hampa dan terpuruk yang amat dalam ketika seseorang ditinggalkan oleh kekasih atau orang tercinta ya. Kepasrahan seseorang menghadapi ujian perasaan ya, di mana ia memohon doa dan kekuatan agar bisa melewati rasa sakit dan kesepian hidup yang dihadapinya. Ya, semoga hati Anda jangan seperti lagu tadi ya, lagu yang Anda dengarkan dapat mengobati hati Anda, memanjakan telinga Anda, dan menjadi teman setia di penghujung malam ini ya. Semoga alunan melodinya membawa ketenangan serta menghapus segala kepenatan ya dari aktivitas sepanjang hari. Oke, untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami malam ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda. Kami masih terus membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda di malam ini. Di kontak kami 0857 519 25934. Kami kembali berikan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda malam ini.

Oke, untuk Anda pendengar setia Pro 1 Rarisom lagi di malam ini yang masih memantau siaran kami. Kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu masyarakat diingatkan untuk tetap waspada terhadap gempa bumi. Peringatan ini disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Somblaki, Meti Yuvita, sehubungan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dinilai rentan terhadap gempa bumi. Menurutnya, gempa besar yang pernah terjadi di tahun 2023 lalu mestinya menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat jika gempa serupa bahkan jauh lebih besar bisa saja terjadi dengan kekuatan yang bervariasi. Karena itu pihak geofisika terus melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan mitigasi yang tepat akibat karena nantinya terhadap gempa bumi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar belakangan menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena upaya penyelamatan dinilai sangat penting. Dia mengatakan jika meninjau kembali proses terbentuknya Kepulauan Tanimbar, maka ada kejadian atau bencana di masa lalu. Ia tetap menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap siaga terutama terhadap gempa bumi dan tsunami di wilayah ini. Sebelumnya, mantan Kepala Geofisika Somblaki Edward Mengko mengatakan kejadian gempa setiap harinya di Kepulauan Tanimbar pertanda baik. Hal ini bahkan berpengaruh terhadap gempa bumi dan tsunami yang jauh lebih besar seperti gempa bumi Megatrust yang selama ini menimbulkan kekhawatiran publik. Ya, pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda. Semoga berita ini dapat memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan kita semua. Oke, untuk Anda pendengar, kami RRI Somblaki masih membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda di malam ini. Di kontak kami 0857 519 2 5934. Kembali kita nikmati. Terima kasih punya Mario Geklau untuk

Oke, untuk Anda yang saat ini masih memantau siaran kami di malam ini, lagu Mama Pun Sumbayang kami spesialkan untuk mama-mama di malam ini ya, yang bersama kami. Semoga mama-mama dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga, anak atau juga suami ya, dan juga selalu diberikan kesehatan serta kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Lagu ini menjadi wujud penghormatan atas segala doa, tulusnya kasih sayang dan pengorbanan tiada henti dari seorang ibu demi kebahagiaan rumah tangganya. Oke, dan lagu Mama Pun Sumbayang merupakan kekuatan doa ibu ya. Setiap langkah dan keberhasilan seseorang anak tidak lepas dari sujud dan doa malam ya sang ibu yang tiada henti dipanjatkan kehadirat Tuhan. Kasih tanpa syarat ya, pengorbanan tulus seorang ibu yang rela menanggung beban dan penderitaan demi memastikan anak-anak dan keluarganya hidup bahagia serta dilindungi. Rasa terima kasih dan penyesalan anak ya, momen perenungan seorang anak untuk selalu menghargai, mendoakan dan tidak menyakiti hati ibunya selagi masih ada di dunia ini. Dan pendengar, ada kata bijak tentang mama ya, yaitu kasih mama itu seperti matahari ya, selalu memberi warna tanpa pernah meminta kembali, selalu menerangi bahkan di saat hari terasa paling gelap ya. Jadi kita sebagai anak ya, langkah kaki menjauh dari orang tua, jangan lupa ya dengan mama kita, karena sejauh apapun langkah kaki kita melangkah ya, dua seorang mama adalah alasan utama pintu-pintu kemudahan dan keselamatan terbuka bagi kita ya. Oke, untuk Anda di malam ini yang saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, semoga lagu Mama Pun Sumbayang yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda ya, semoga menemani Anda di malam ini, memanjakan telinga Anda ya. Dan untuk Anda, kita kembali dengarkan lagu-lagu yang masih kami terus bagikan untuk menemani malam ini dalam program Ruang Rindu. Kami masih berikan lagu kali ini dari Mario Geklau, yaitu Angin Malam, untuk pendengar yang masih memantau siaran kami di malam ini. Semoga angin di malam ini memberikan kesegaran bagi Anda.

Oke, pendengar, selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somlaki. Kami yang punya tugas, saya Otalayan, ada masih juga ada Reka Derles Lotlotor yang punya meja putar. Kami berdua masih menemani Anda malam ini, dan kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu kain tenun ikatan ibar dipersiapkan untuk menuju panggung Sarina dan internasional. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkolaborasi dengan jajaran BUMN dan mitra strategis menggelar kunjungan lapangan ke sejumlah sentra UMKM Tenun Ikatan Ibar di Kota Somlaki. Kunjungan strategis ini dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, bersama Sustainability Analyst Surveyor Indonesia Ide Survei, Richa Sandra Amelia. Aksi lapangan ini merupakan wujud kolaborasi konkret antara Ide Survei, PT Sarina dan Impact Masela LTD yang didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk memetakan serta memajukan potensi kerajinan lokal. Richa Sandra Amelia mengatakan dirinya merasa kagum terhadap kekayaan warisan budaya kain tenun Tanimbar. Ini merupakan pengalaman perdananya melihat langsung proses pembuatan dan ragam motif khas daerah tersebut. Richa lebih lanjut menjelaskan peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek krusial yang perlu ditingkatkan, mulai dari kualitas produk, penguatan branding hingga standar pengemasan atau packing. Dirinya juga mengapresiasi komitmen serta sambutan hangat dari pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar yang mendampingi seluruh rangkaian kegiatan. Kedepannya sinergi ini akan dilanjutkan dengan program pembinaan dan pengembangan kapasitas pengrajin secara berkala. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan, yaitu kain tenun ikatan Tanimbar dipersiapkan untuk menuju panggung Sarina dan internasional. Semoga kain tenun khas Kepulauan Tanimbar ini semakin dikenal luas, mendunia, serta membawa kebanggaan dan peningkatan ekonomi bagi para pengrajin lokal di Maluku, lebih khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, untuk itu pendengar, kita tetap bangga menggunakan produk dalam negeri dan bangga dengan warisan budaya lokal Tanimbar. Oke, untuk semuanya yang masih terus memantau siaran kami malam ini, terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat malam ya, kami masih hadir dalam program acara Ruang Rindu. Kami masih terus membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan atensi-atensi Anda di malam ini di kontak kami 085 751 92 5934. Kita nikmati kisah seorang pramugari untuk Anda malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami

dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Tobi Layan, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia. Salam.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik.

dagangannya, siap mempromosikan barang-barang dagangannya. Ya, selamat pagi, selamat berjuang.

0: Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Halo RRI, media pertama Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
2: Ya, halo RRI. Saatnya Anda boleh bergabung bersama kami pendengar untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja yang bisa Anda sampaikan. Tentu informasi-informasi akurat, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Silakan, kami sudah buka line telepon di 0813-549-5875. Halo RRI.

21 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka, ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

yang harus disampaikan, mereka harus dipublikasikan lewat RRI Tual di acara spesial kita di Pro 1 RRI Tual di Halo RRI. Pendengar, Anda bisa berkesempatan untuk menyampaikan informasi yang selama ini sudah terkumpul, yang sudah dirangkum sedemikian rupa. Anda bisa menyuarakan atau menyampaikan aspirasi Anda terkait pelayanan pemerintah mungkin yang belum maksimal, ada beberapa sektor yang belum bisa menyentuh kebutuhan Anda semua di desa-desa pelosok sana, nggak apa-apa, justru bagus ya, karena memang pemerintah belum berkesempatan untuk melakukan belusukan atau melakukan tinjauan di sana. Dan manfaat bagi Anda untuk menyampaikan hal itu sangat-sangat luar biasa sekali, pendengar. Ya, tidak perlu ragu, yang penting informasinya itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ya, tidak mengada-ngada, tidak menambah-nambah. Apapun informasi yang dianggap lebih bermanfaat untuk warga masyarakat, disampaikan. Nah, selain daripada itu, pendengar, terkait pelayanan pemerintah, mungkin ada informasi-informasi lain yang memang perlu disampaikan bersama kami di saat ini di Halo RRI, pendengar. Jangan ditahan-tahan atau dibungkam terus. Kapan mau menyelesaikan masalah kalau semua harus ditutup, didiami? Ya, mungkin, pendengar, kalau kita bicara masalah kasus narkoba, memang tidak ada habis-habisnya ya, karena dampaknya sangat-sangat buruk sekali. Ya, bukan hanya merugikan generasi bangsa, tapi juga merusak tatanan kehidupan orang banyak, ya kan? Banyak terdampak dari perbuatan-perbuatan pelaku narkoba, entah itu pengedar, pemakai. Ya, pendengar. Contoh kasus yang sering terjadi di tanah air Indonesia, pendengar, generasi-generasi sekarang, ini oknum, kita bicara masalah oknum ya. Oknum inilah yang meresahkan warga masyarakat sekitar. Banyak barang-barang yang hilang, seperti tabung gas, ya, maupun jenis-jenis barang lain yang menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan. Itu karena semua untuk memenuhi hasrat, ingin memenuhi hasrat untuk mengkonsumsi barang haram itu, pendengar. Nah, ini yang perlu dicegah oleh kita semua, lebih-lebih orang tua, tetap selalu mengawasi pergaulan dan dipertanyakan kemana, dengan siapa, dan sedang melakukan apa anak-anak Anda di luar sana, pendengar.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Ibu, ayah bantu ya?
2: Ayah, udah kelar kok.
1: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja, untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
2: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
1: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
2: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
1: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

0: RRI. Hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Ya, kita masih bersama di Halo RRI. Perkara Anda masih bisa bergabung bersama kami. Perkara kami masih menunggu partisipasi Anda di line telepon di 081354958875. Silakan dan perengar, selamat pagi, selamat berkarya bagi saudara yang baru saja sampai di tempat aktivitasnya, baik di instansi pemerintah swasta dan juga di luar sana, di bawah udara pagi yang begitu menghangatkan jiwa raga, menyemangati Anda semua dalam menjalankan tugas. Dan luar biasa di saat ini cuaca cukup bagus ya, namun tetap selalu waspada dan hati-hati ya, karena memang tidak bisa diprediksi akan terjadi tiba-tiba perubahan cuaca di tengah laut atau di mana saja, itu yang perlu diwaspadai mereka. Selamat berbahagia, selamat senyum baru ya. Emang selama ini enggak pernah senyum. Ya jarang mungkin karena ini menjadi hari yang spesial untuk Anda, menambah ulang tahun, menambah usia di sekian puluhan tahun, atau menambah usia satu tahun ini menjadi hal yang luar biasa, membentuk pribadi menjadi dewasa, lebih bijak dalam bertindak, dalam bertutur kata, dan lebih mantap dalam berkarir, dan juga lebih sukses dalam berdagang dan lain sebagainya. Pendengar, sesuatu hal yang ya, segala sesuatu hal yang positif didoakan akan terwujud ya. Saudara pendengar, untuk Mas Saudara boleh bergabung bersama kami. Kami masih buka layanan di 081354958875 di Halo RRI. Ya, silakan untuk anak-anak sekolah dan juga para guru di sekolah masing-masing sudah ya, sudah semangat mengikuti proses belajar mengajar pendengar. Ya, informasi perihal Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPBD Kabupaten Maluku Tenggara, Munawir Matdoan, mengatakan terus mengupayakan pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat baik di Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Kecil secara umum di Kabupaten Maluku Tenggara. Walaupun saat ini efisiensi anggaran tetapi pemerintah daerah melalui BPBD tetap konsisten dan bertanggung jawab atas realisasinya program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu ketersediaan akses air bersih. Olehnya itu BPBD menyampaikan masyarakat di sejumlah ohoi atau di desa pesisir dan pulau terluar masih sulit mendapatkan air bersih apalagi musim kemarau saat ini. Ya, selain infrastruktur fisik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas air bersih agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, berangkat mungkin di lingkungan Anda atau di kompleks perumahan atau di tempat tinggal Anda, pendengar, terjadi kemacetan air dari PDAM atau sumber air-sumber lain yang menjadi kebutuhan Anda, menghambat konsumsi bagi keluarga Anda, pendengar. Ya, Anda boleh menyampaikan lewat corong RRI Pro 1 RRI Tual di acara spesial kita Halo RRI di kesempatan pagi ini. Pendengar, silakan, kami masih menanti partisipasi Anda. Jangan didiamkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Informasi-informasi yang menarik Anda bisa sampaikan, pendengar. Tentu informasi yang bermanfaat ya. Pak Saudara, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi dengan suasana yang hangat pastinya ya. Ya. Ya, kembali kami hadirkan informasi pendengar. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku tercatat 1,24 juta atau 1.242.962 rupiah sepanjang tahun 2025 atau naik 11,44 ribu rupiah atau 0,93% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,23 juta rupiah. Dari total tersebut, 606,3 ribu rupiah atau 48,78% dibelanjakan untuk makanan dan 636,66 ribu rupiah atau 51,22% untuk kebutuhan bukan makanan. Data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenasi Badan Pusat Statistik BPS. Angka ini menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara pada peringkat ke-6 dari 11 kabupaten kota di Maluku dan peringkat ke-386 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia berdasarkan besaran pengeluaran per kapita. Jadi ringkasan pengeluaran per kapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025, peringkat total pengeluaran per kapita Kabupaten Maluku Tenggara 2025 senilai 1.242.962 rupiah per kapita atau per bulan untuk makanan seperti yang sudah dijelaskan tadi, peringkat. Jadi berapa persen pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Maluku Tenggara? Komposisi pengeluaran penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2025 terbagi menjadi 48,78% untuk makanan dan 51,22% untuk bukan makanan. Jadi porsi belanja bukan makanan lebih dominan, yakni 51,22% dari total pengeluaran. Pangsa pengeluaran bukan makanan yang lebih besar biasanya mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi atau hukum Engel. Bagaimana posisi Kabupaten Maluku Tenggara dibandingkan kabupaten kota lain di Maluku? Angka ini menempatkan Kabupaten Maluku Tenggara pada peringkat ke-6 dari 11 kabupaten kota di Maluku seperti yang diuraikan tadi peringkat, dan peringkat ke-386 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia berdasarkan besaran pengeluaran per kapita. Baik saudara peringkat, semoga keuangan negara, keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, peringkat, semakin mensejahterakan warga masyarakat, rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Maluku Tenggara dan juga umumnya di kedua wilayah ini, Kepulauan Nike begitu pun Kota Tual. Pendengar, saudara pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda. 10 menit lagi akan usai di acara Halo RRI di edisi pagi hari ini. Pendengar, kami masih buka line telepon di 0813 549 5875.

0: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: Halo RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua. Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Pulau.
1: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, usai sudah kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan Anda bisa menampung informasi sejak hari ini. Kita akan bersua kembali di Halo RRI pada hari Rabu dan hari Jumat mendatang, pendengar. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa. Jangan cepat menyerah, jangan cepat merasa puas apabila Anda sudah mengukir prestasi atau meraih prestasi. Tetap terus berusaha dan tetap selalu melaksanakan yang terbaik.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana?

Media, The Massive, jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, syukuri apa yang ada, Prengar. Ya, kita sadari bahwa kehidupan seringkali penuh dengan tantangan, kebahagiaan, kesedihan, dan segala macam emosi yang membentuk pengalaman manusia. Dalam perjalanan hidup ini, Prengar, kita sering mencari solusi-solusi dari setiap masalah. Kita melawan masalah dengan solusi yang terbaik, mencari jalan keluar, keluar yang bijak tanpa merugikan orang lain. Walaupun pada dasarnya dimulai dari ada pihak-pihak yang dirugikan, tapi itulah masalah, Prengar. Bagaimana supaya yang merasa dirugikan itu juga tidak berlarut-larut, kita melakukan perbuatan yang baik untuk bisa mengendalikan kerugian yang telah kita perbuat. Ya, kata-kata kita mungkin dari kata-kata dari lisan kita menyakiti hati orang lain. Bagaimana memulihkan hati manusia yang pernah kita sakitkan, kita menyakitkan orang lain dengan lisan kita, perbuatan kita. Ya, walaupun memang susah ya, karena sudah

berlarut-larut untuk menyakiti hati orang lain atau membuat rugi orang lain. Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat pagi. Di awal pekan, semoga kita tetap selalu menciptakan situasi dan kondisi aman dan tetap terkendali. Apapun masalah yang kita hadapi, kita berupaya untuk selalu menemukan jalan keluar yang terbaik. Ya, masalah-masalah yang memang masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kita alami saat ini, ya, tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku Tenggara atau di Kota Tual, Prengar, bagaimana kita mengatasi masalah itu? Ya, selain kelangkaan minyak tanah yang masih dirasakan, masih dikeluhkan oleh warga masyarakat di Kepulauan Kim, bagaimana pemerintah untuk memberikan solusi atau mengendalikan semua kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana bentuk dukungan masyarakat? Kita bersabar, sudah pasti bersabar. Mau bagaimana dengan kondisi seperti ini? Efisiensi anggaran terus berjalan. Ya, berbagai kebutuhan masyarakat, tunjangan-tunjangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat seperti transportasi, seperti infrastruktur yang memang harus digunakan oleh masyarakat, harus dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi terhambat dengan anggaran, sarana-prasarana pendukung, ya, dengan demi kelancaran roda kehidupan masyarakat terhambat dengan anggaran. Nah, itu harus kita memberikan dukungan kepada pemerintah agar kita juga sama-sama enak kalau kita terus mendesak pemerintah sementara efisiensi anggaran terus dijalankan. Ya, kita tidak boleh memaksakan. Kita berupaya bagaimana berupaya lebih mandiri. Ya, sudah pasti kita masyarakat juga lebih mandiri, mulai dari ketahanan pangan, dari pencari nafkah untuk kehidupan keluarga, dari menjadi serabutan atau tukang kebun atau apalah, yang penting itu halal, ya, untuk menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang berkah. Baik, saudara pendengar, kita kembali merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan dan mengenang perjuangan para pendiri bangsa. Namun 81 tahun setelah Indonesia merdeka, ada pertanyaan yang seharusnya tidak boleh berhenti kita tanyakan. Apakah kemerdekaan telah menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar merata bagi seluruh masyarakat Maluku? Jadi pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat kondisi Maluku Tenggara Raya, sebuah kawasan yang selama bertahun-tahun memiliki potensi ekonomi besar, tetapi masih menghadapi persoalan kemiskinan, keterisolasian, mahalnya biaya transportasi, keterbatasan lapangan kerja, dan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar. Dalam konteks itulah, kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa perlu dilihat bukan hanya dari program yang direncanakan, Prengar, tetapi dari kemampuan pemerintahnya menjawab persoalan kawasan yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Maluku pada September 2025 masih mencapai 15,25% atau sekitar 286,86 ribu orang. Memang angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi persoalan yang lebih serius terlihat pada kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan di pedesaan mencapai 24,01%, sedangkan di perkotaan hanya 4,80%. Data ini memperlihatkan bahwa kemiskinan Maluku memiliki dimensi geografis yang kuat. Pembangunan dan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan dan pedesaan. Jadi kondisi tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika kita melihat wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam gagasan Maluku Tenggara Raya, yaitu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Data 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan di Maluku Barat Daya sekitar 27,65%,

Kepulauan Tanimbar 23,38%, Kepulauan Aru 23,10%, Maluku Tenggara 21,16%, dan Kota Tual 19,39%. Dengan angka tersebut, pendengar, seluruh wilayah yang selama ini menjadi bagian dari gagasan NTR berada di atas angka kemiskinan Provinsi Maluku secara keseluruhan. Ini bukan sekedar angka statistik. Di baliknya terdapat masyarakat yang harus menghadapi biaya transportasi antar pulau yang tinggi, akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tidak selalu mudah, terbatasnya lapangan kerja, serta mahalnya biaya distribusi barang dan jasa. Namun kritik terhadap pemerintahan Henry Kleverisa harus ditempatkan secara adil. Tidak tepat jika seluruh angka kemiskinan tersebut langsung dianggap sebagai akibat kebijakan gubernur, pendengar, karena sebagian besar persoalan tersebut merupakan persoalan struktur yang telah berlangsung lama, dan data 2025 juga mencerminkan kondisi sebelum dan pada awal pemerintahan saat ini. Justru karena persoalannya struktural, kepemimpinan gubernur harus diuji dari kemampuannya menghadirkan strategi baru untuk memutus persoalan tersebut. Gubernur tidak cukup hanya mewarisi masalah, tetapi harus menunjukkan bagaimana pemerintahannya akan mengubah struktur ekonomi, memperkuat konektivitas, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi memperoleh perhatian pembangunan yang lebih besar. Disinilah, pendengar, evaluasi terhadap kepemimpinan Henry Kleverisa menjadi relevan. Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi untuk menilai apakah desain pembangunan yang sedang dijalankan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat di wilayah kepulauan. Menariknya lagi, pendengar, pertumbuhan ekonomi Maluku sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat ekonomi Maluku pada tahun 2025 tumbuh 4,56%, sementara pada triwulan 1 2026 ekonomi Maluku tumbuh 5,16% secara tahunan. Indeks pembangunan manusia Maluku juga meningkat menjadi 74,09 pada tahun 2025, naik 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut tentu merupakan capaian patut diapresiasi, tetapi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan evaluasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut telah menghasilkan perubahan yang cukup cepat bagi masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi? Sebab pertumbuhan ekonomi yang tidak cepat bagi masyarakat di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sebab pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan akan membuat angka makro terlihat baik, sementara masyarakat di wilayah tertentu masih merasakan persoalan yang sama. Persoalan lain juga terlihat pada pasar tenaga kerja. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Maluku pada Agustus 2025 sebesar 6,27%, meningkat 0,16% poin dibandingkan meningkat 0,16 poin dibandingkan Agustus 2024. Pada periode yang sama sekitar 66,06% pekerja berada di sektor informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Maluku bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan. Bagi kawasan Maluku Tenggara Raya, persoalan ini menjadi semakin penting karena potensi ekonomi yang dimiliki sebenarnya sangat besar, terutama perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata, perdagangan antar pulau, dan ekonomi berbasis sumber daya pesisir. Jika potensi tersebut tidak diikuti dengan industri pengolahan, akses pasar, pembiayaan, konektivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka masyarakat akan tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Disinilah pemerintah provinsi perlu mulai mengubah cara pandang terhadap Maluku Tenggara Raya. NTR tidak boleh hanya dilihat sebagai tuntutan politik pemekaran wilayah. Ia harus dibaca sebagai sebuah kritik terhadap
terhadap desa pembangunan yang selama ini belum sepenuhnya mampu menjawab karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan. Dalam wilayah kepulauan, jarak bukan sekedar persoalan geografis, jarak menentukan mahal atau murahnya transportasi. Cepat atau lambatnya pelayanan publik, mudah atau sulitnya masyarakat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta tinggi atau rendahnya biaya distribusi barang. Ketika sebagian besar pusat pengambilan keputusan berada jauh dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, maka rentang kendali pemerintah menjadi persoalan pembangunan yang nyata. Karena itu gagasan Maluku Tenggara Raya harus ditempatkan dalam perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana negara menghadirkan pemerataan di wilayah kepulauan.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tetap dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tuhan, selamat pagi semuanya. Hai, yang baru saja bergabung bersama kami di saat ini, pendengar baik di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program Satu RRI Tuhan. Selamat pagi semuanya, selamat menikmati suasana pagi dengan penuh sukacita, dengan berbagai ya, kesibukan dan pekerjaan yang harus dihadapi dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan loyalitas dan kerja keras, tentu akan menuai hasil yang lebih menyenangkan, lebih memuaskan. Ya, kontestasi menuju kursi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KMPI Kabupaten Maluku Tenggara mulai memanas. Salah satu figur yang menunjukkan keseriusannya dalam perebutan pucuk pimpinan organisasi kepemudaan tersebut adalah Muhammad Lutfi Judi Divinubun. Melalui tim pemenangan TM, Lutfi secara resmi mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua DPD KMPI Maluku Tenggara pada hari Senin. Ya, pada hari Senin lalu proses pengambilan formulir berlangsung di kafe ya, di Coffee Good Day kawasan kompleks pemerintah daerah Maluku Tenggara dan mendapat pengawalan serta dukungan dari berbagai elemen organisasi kepemudaan.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi

Ya, Dekalista hanya teman biasa, tidak usah seujon ya. Dia sudah mengaku itu teman biasa, sekedar teman tidak lebih dari itu ya. Semoga saja. Tetap selalu mempertahankan sebuah hubungan yang harmonis ya, dengan tidak saling menyakitkan, saling mengkhianati. Ya, kejujuran itu hal yang utama diterapkan dalam hubungan rumah tangga, hubungan pacaran mungkin ya. Hubungan sosial lain juga harus, kejujuran itu harus di atas. Baik, informasi perihal DPRD Kota Ambon, Maluku meminta aturan jam operasional kendaraan berat ditegakkan dan pengemudi truk tronton untuk membatasi kecepatan setelah kecelakaan yang menewaskan seorang pejalan kaki di kota tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar di Ambon pada minggu kemarin mengatakan, kendaraan berat memiliki risiko lebih besar ketika melintas di kawasan padat sehingga pengemudi perlu meningkatkan kewaspadaan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan seorang pejalan kaki berinisial HN di perempatan depan Masjid Al-Fatah Ambon pada 4 Agustus lalu. Korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Selain pembatasan kecepatan, Hari meminta perusahaan dan pemilik armada mematuhi ketentuan jam operasional kendaraan berat yang berlaku di Kota Ambon. Soal jam operasional itu kan telah diatur dalam perwalih bahwa tronton beraktivitas di jam 10 malam ke atas. Ini supaya mencegah kemacetan dan kecelakaan. Kami harap semua pemilik tronton saat akan aturan ini. Ya, kami harap semua pemilik tronton taat akan aturan ini. Dikatakannya, menurut Hari, terdapat pengecualian bagi kendaraan tertentu yang mengangkut komoditas ekspor tetapi operasionalnya tetap harus mengikuti persyaratan yang ditentukan. Ia meminta kepolisian dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap operasional kendaraan berat untuk mencegah kecelakaan maupun gangguan lalu lintas.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur Barat, kita sejenak tinggalkan musik-musik pilihan, juga informasi-informasi daerah Kepulauan Kane. Kita akan beralih untuk mengikuti informasi sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: Tidak seberapa dampaknya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard. Adalah
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
5: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.